0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
3: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
6: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan industri, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kria Nusa mendorong tradisi kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
6: Kria Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
5: Adapun pameran Kria Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
8: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
7: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
9: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
7: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
10: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
11: Kalau Ika, dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anakku, mungkin tak terang karena tembok atau anggila kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai nyesepnya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan kita kahan juga pas lagi itu lama gue udah katanya itu hancur, cuman yang senangnya punya ibu enggak bisa ada lagi, kami sama abang sama suami katanya berdua gitu, ada surang satpam SMK katanya, kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
10: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
11: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, gitu, lama parah. Lumpur sampai ke plafon, lepas tinggi itu. Berapa mendoannya? Lagi trauma tuh berapa?
10: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
12: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Terus itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
10: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
13: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
14: Berarti air berbelok ya bang?
13: Air berbelok bang.
14: Tapi mungkin aliran baru ya?
13: Ya, mungkin aliran baru.
14: Iya bang.
10: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
16: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari Studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Bandung pagi ini.

Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan listrik itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung pagi ini.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami. Terima kasih Teh Tiawati. Ya, pagi hari di Bu Retno ya, dan juga untuk Akilitik di Cidaun yang sedang beraktivitas. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini. Dan tentunya kalau kita melihat dengar ada hal-hal yang kadang kalau kita melihat berbagai harapan ya di hari jadi Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membenahi berbagai persoalan yang ini masih dihadapi di Kota Bandung ya. Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB di DPRD Kota Bandung. Bahwa Farhan mengatakan peringatan HJKB bukan sekedar seremoni tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen dan mempercepat penyelesaian persoalan kota. Ya, menurut Farhan salah satu persoalan yang menjadi perhatian yakni pengelolaan sampah Pemkot Bandung. Ini mendorong penanganan sampah dari hulu melalui program Gaslah dan pembangunan fasilitas kompos di tingkat RT. Selain sampah, persoalan banjir juga ini menjadi perhatian khususnya di wilayah Bandung bagian timur dan selatan, di mana Farhan menyebut penanganannya membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar dalam satu tahun. Farhan mengatakan kebutuhan anggaran tersebut tidak dapat hanya mengandalkan APBD Kota Bandung, Pemkot juga ini akan mencari dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah pusat hingga dunia usaha. Selain itu pun juga pendengar, Farhan menekankan pembangunan infrastruktur ini harus tetap memperhatikan mobilitas masyarakat. Ia juga mendorong kolaborasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan di Kota Bandung. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut kemajuan Kota Bandung memiliki pengaruh terhadap perkembangan Jawa Barat juga, dan ia juga mengapresiasi program padat karya Pemkot Bandung yang hingga Agustus 2026 disebut telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan tentunya juga kita akan simak juga feature dengan judul Langkah Mandiri Pangan Dimulai Dari Rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa.

0: stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
1: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
0: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalapan, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah, ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Bandung Pagi Ini.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: 97,6 FM Pro Satu dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Dan setelah lagi kita akan simak siaran gereja.
1: Bandung pagi ini.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salamu itu turun ke atasnya. Jika mereka layak menerimanya, salamu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu."

Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Injil tadi menceritakan kepada kita peristiwa pemilihan ke-12 Rasul oleh Yesus. Diceritakan bahwa sebelum para rasul dipanggil dan dipilih, Yesus mengundurkan diri ke bukit dan berdoa kepada Allah sepanjang malam. Dan ketika hari mulai siang, ia memanggil dan memilih 12 rasulnya. Yesus memiliki kriteria ilahi yang kiranya menjadi pedoman pemilihan 12 rasulnya. Yesus sadar bahwa tugas rasul tidaklah gampang, karena mereka ini menentukan kelanjutan karyanya di dunia ini. Para murid terpilih ini menjadi dasar dan fondasi dan masa depan dari tugas perutusan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa. Maka Yesus berdoa semalaman agar dapat memilih rasulnya menurut kehendak Bapanya. Tugas para rasul yaitu mengikuti Dia, tinggal bersama Dia, agar dapat menyerap kehidupan Yesus dan nantinya dapat diutus untuk mewartakan apa yang diajarkan Yesus, meneruskan karya Yesus mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Yang paling mengagetkan adalah latar belakang pendidikan dan keluarga dari ke-12 murid ini. Menjadi pertanyaan besar, mengapa Yesus memilih orang-orang yang mayoritas tidak tahu baca dan menulis? Dan perangainya pun macam-macam. Ada yang kasar, ada yang keras, ada yang sukar percaya, ada yang cepat marah, bahkan ada yang berjiwa pemberontak, dan lain sebagainya. Tentu Yesus memiliki kriteria ilahi yang tidak masuk di akal manusia. Dari kacamata permenungan kita, bukan latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga yang hebat, tetapi kepolosan, kerendahan hati, kepercayaan penuh kepada Yesuslah yang menentukan terpilihnya ke-12 rasul di atas. Yesus bukan baru menerima mereka untuk wawancara dengan riwayat hidup mereka yang penuh dengan prestasi pendidikan dan pengalaman. Tetapi Ia telah memanggil mereka cukup lama. Mereka telah hidup dalam satu komunitas bersama, sehingga Yesus sudah melihat karakter mereka secara dekat. Yesus memilih mereka yang memiliki karakter yang bisa dibentuk, bukan sesuatu yang telah jadi. Itulah kriteria ilahi yang Yesus gunakan untuk memilih ke-12 muridnya.

Saudara-saudari yang terkasih, kita pantas merasa bangga menjadi seorang Kristiani. Salah satu yang membuat kita bangga adalah iman kita yang dibangun atas iman para rasul dan jemaat perdana. Iman yang kita miliki ini bukanlah iman yang lahir begitu saja dari pengalaman pribadi seseorang. Pada saat tertentu, iman yang kita miliki ini sudah teruji sepanjang sejarah kehidupan. Benar, tidak menyesatkan, dan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Ini terbukti dari apa yang dikatakan sendiri oleh Rasul Paulus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kisah panggilan para murid ini menjadi semakin menarik ketika kita mengidentifikasi sebagai salah seorang dari orang banyak yang datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kita termasuk yang mana? Yang mau disembuhkan dari penyakit? Atau yang mau dibebaskan dari roh-roh jahat? Atau kita hendak mendengarkan Tuhan berbicara? Tuhan yang keluar dari Yesus sungguh dirasakan oleh mereka yang datang, hadir, dan mengalami Yesus sendiri. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hadir dalam kisah ini, kita bisa merasakan bagaimana kuasa dan suasana yang kita alami. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja, kita menjadi orang yang sembuh. Kita berusaha untuk menjamahnya, namun kita tidak dapat. Mungkin juga tidak mampu karena keberdosaan kita. Dengan demikian, dalam diri kita ada rahmat dan tugas pengutusan yang serupa ada dalam diri para rasul. Tubuh kita ini dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh dan mendapat tugas untuk membangun tubuh Kristus bersama-sama. Dari jauh, sekarang kita hanya bisa mendengarkan Yesus yang berbicara, mengamini apa yang diajarkannya. Bisa jadi kita juga merasa tidak layak berhadapan dengan pribadi yang begitu agung, yang dari dirinya keluar kuasa ilahi. Rasa kecil dan rendah menjadi bagian yang begitu mencekam saat kita menyaksikan kejadian dalam kisah ini. Atau justru karena kisah ini, kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita masih terdapat begitu banyak penyakit yang belum tersentuh, apalagi disembuhkan. Mengalami Yesus yang hadir dengan kuasanya, bisa jadi kita menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya banyak kuasa roh-roh yang ada dalam diri kita. Kecenderungan yang pasti adalah tubuh kita menolak kehadiran yang kudus dari Allah.

Saudara-saudari pendengar terkasih, mengalami secara pribadi kisah ini akan membawa kita pada pengalaman yang konkret perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa juga kita hanya sekedar sebagai peserta, orang yang ikut hadir dalam kerumunan orang banyak, tetapi tidak merasakan apapun. Kita menjadi peserta yang ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesemuanya itu, itulah diri kita, originalitas kita sebagai manusia yang banyak kelemahan. Namun meski demikian, Yesus yang hadir memanggil dan memilih para murid untuk ikut serta dalam karya-karyanya. Kita juga bisa diambil dan dipilih menjadi muridnya. Karena ada begitu banyak murid, tidak jarang kita sebagai orang Kristiani hanya ikut arus tanpa ada pemaknaan yang mendalam. Bisa jadi kita lebih banyak menjadi penonton daripada ikut peran bermain atau ikut peran ambil bagian, entah seberapa kecil peran serta kita. Para murid yang dipanggil bukanlah orang-orang yang menyandang gelar dan status hebat dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita, dipanggil dalam kemanusiaan kita. Saat inilah kemanusiaan itu kita perjuangkan agar menjadi bagian yang ilahi, menjadi bagian yang kudus. Kita kembalikan martabat kekudusan kemanusiaan kita. Ketika kita dipermandikan, kita juga telah dipilih menjadi murid Yesus, dan kriteria ilahi yang diharapkan dari kita adalah memiliki kerendahan hati, polos, berserah kepada Yesus, percaya penuh kepada Yesus,

Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik, asik, asik, asik, asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang, apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Selamat pagi juga menyapa Tenopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum Kang Alan. Aduh, baru sempat pegang HP katanya. Sambil-sambil terima kasih untuk Tenopa di Karang Nunggal. Ada juga Waemen. Waemen apa kabar Waemen? Ya, salam Radio Mania, duha time, pokoknya ngaropi, sempurasun, assalamualaikum, rampes, waalaikumsalam ya. Mancali pasti aman, lancar, dan terkendali, harapan kita sekali di dalam perjalanan menuju akhir kehidupan di masa yang akan datang, berkati umil Quran, al-fatihah, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, men lagi manco ya, di mana di pagi hari ini, lah libur ini, ternyata lagi pada ngapain pendengar? Ya udah, Tuhan Allah menemani santai Anda. Dan kalau kita melihat pendengar ya, ada beberapa hal yang ternyata kenyamanan pengunjung di kawasan Pasar Baru Trade Center Bandung ini jadi sorotan menyusul banyaknya pengamen yang datang secara bergantian saat pengunjung sedang beraktivitas, termasuk ketika menikmati makanan. Ini Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung, Iwan Suhermawan, mengatakan keberadaan pengamen yang silih berganti tersebut dapat mengganggu kenyamanan pengunjung. Menurutnya, jumlah pengamen yang mendatangi satu pengunjung itu bahkan bisa mencapai belasan orang. Jadi saat lagi makan itu bisa datang 15 pengamen bergantian menurut Iwan. Menurutnya kondisi tersebut membuat pengunjung tidak dapat menikmati waktu mereka dengan nyaman. Ia menilai aktivitas pengamen yang datang berulang kali juga dapat memberikan pengalaman kurang menyenangkan bagi wisatawan yang sedang berada di kawasan Pasar Baru. Iwan berharap persoalan tersebut dapat perhatian dari pemerintah, terutama pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban maupun pembinaan terhadap para pengamen. Itu ya, ia menilai penanganan terhadap pengamen tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban. Menurutnya pembinaan juga perlu dilakukan agar mereka dapat memiliki keterampilan yang lebih layak dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung di Pasar Baru. Nah, persoalan pengamen tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam menjaga kenyamanan Pasar Baru bagi kawasan perdagangan yang tidak juga banyak dikunjungi wisatawan. Dengan kondisi lingkungan yang lebih nyaman, pengunjung itu diharapkan dapat menikmati aktivitas berbelanja maupun kuliner di kawasan Pasar Baru tanpa terganggu oleh para pengamen yang datang silih berganti. Ya, ini berbagai laporan dari masyarakat juga seperti itu ya pendengar. Kalau menurut Anda seperti apa?

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MSC.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur tuh sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi kemerisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung pagi ini.

tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

97,6 FM Pro 1 ya dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama Alan Alba, terima kasih untuk Anda Tenopa. Ya apa, terima kasih banyak kakak punya Pro 1, masih ingat ya sama saya. Iya atuh masih. Oh habis pulang kampung, luar biasa gitu ya. Ya ada yang kumpul keluarganya di hari Sabtu, ada yang kumpul keluarganya di hari Minggu juga hari ini. Untuk Anda juga mungkin pendengar yang baru saja datang ke kota Bandung, Wilujeng Sumping. Selamat datang ke kota Bandung, selamat datang ke kampung halaman ya. Dan tentunya juga kalau kita melihat pendengar ya, ketika di situasi kondisi hari ini yang serba semua makanan-makanan kuliner di Bandung tuh enak gitu ya, tuh enak, tapi hati-hati juga ya, perlu di waspadai, perlu di apa ya, ditakar gitu kalau misalkan ya, perlu diimbangi dengan olahraga juga. Kalau kita melihat pakar Universitas Indonesia dari Fakultas Ilmu Keperawatan ya, Dr. Rudia Tuti mengimbau agar masyarakat lebih bijak menyikapi gaya hidup minuman kekinian yang membahayakan kesehatan. Jadi kata Dr. Rudia Tuti yang juga ketua Cluster Family and Community Empowerment FIK UI itu menjelaskan kombinasi tinggi gula, krimer olahan, pemanis tambahan, serta basis teh pekat dalam porsi artisan atau milk tea itu berpotensi memicu gangguan metabolisme yang serius. Dampak negatifnya tuh bisa meliputi obesitas, resistensi insulin yang berujung pada diabetes mellitus tipe 2 hingga gangguan sistem kardiovaskular. Ancaman ini tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat kelima dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak ya. Dari data International Diabetes Federation atau IDF, dalam rilis Atlas Diabetes edisi ke-11 tahun 2024 mencatat 20,4 juta warga Indonesia hidup dengan diabetes. Dan Indonesia duduk di posisi kelima di bawah Pakistan, Amerika Serikat, India, dan juga China. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah merekomendasikan batas konsumsi gula harian maksimal 4 sendok makan atau setara 50 gram per orang perharinya. Rekomendasi ini ditetapkan untuk menjaga stabilitas glukosa darah dan mencegah beban metabolik berlebih. Karena tidak demikian, satu porsi artisan milk tea di pasaran itu diperkirakan menyumbang 70 hingga 100% dari total batas gula harian tersebut. Selain tingginya kadar gula, asupan kafein dari basis teh pekat yang diminum berlebihan juga patut diwaspadai. Konsumsi kafein berlebihan berisiko juga memicu gangguan kecemasan, palpitasi jantung, gangguan tidur, hingga masalah pencernaan khususnya bagi kelompok rentan seperti individu yang sensitif terhadap kafein, anak-anak, ibu, dan juga hamil. Nah, sebagai langkah preventif di tingkat keluarga ya, ia membagikan sejumlah panduan edukatif untuk menikmati minuman kekinian secara bijak. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu memilih tingkat kemanisan atau sugar level terendah atau less sugar ya, 30% atau no sugar. Penggunaan krimer bubuk olahan maupun krimer kental manis sebaiknya juga diganti dengan susu rendah lemak atau low fat atau susu nabati ya, plant based. Di mana pilihan topping berkalori tinggi seperti boba, cheese foam, dan puding juga sebaiknya dibatasi. Yang terpenting artisan milk tea hendaknya diposisikan hanya sebagai sajian sesekali saja ya. Sementara pemenuhan cairan harian tetap bersumber dari yang utama yaitu air putih.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, BSc.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya, si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Duh, tidak terasa ya waktunya, sudah saatnya Alan Albanar harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Kakak Talia yang akan menemani Anda di rangka informasi dan inspirasi selanjutnya. Saya Alan Albanar harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.

Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa ya, kalau di minggu siang kita akan berbicara tentang generasi muda dan juga perlindungan anak. Dan kali ini kita akan mengangkat tema generasi muda sebagai pelopor perlindungan anak. Dan tentu saja kita akan berbincang-bincang dengan anak muda juga sebagai generasi muda yang ingin juga melindungi anak, yang saat ini memang banyak sekali kejadian yang tidak kita harapkan ya. Jadi memang generasi muda sebagai pelopor perlindungan anak ini harus berperan aktif untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan juga remaja dalam memulai inisiatif atau juga mengedukasi sesama serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Nah, siang hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Dila Rosa yang merupakan mahasiswi UIN Bandung. Semester berapa, Dila?
1: Aku semester 3.
0: Semester 3 yeah. Dan juga Helena Chelsea Aurel Putri yang merupakan mahasiswi dari Unpar. Sama semester 3.
2: Aku semester 1.
0: Oh, baru masuk.
2: Yeah.
0: Jurusan?
2: Aku jurusan hukum.
0: Jurusan hukum. Kalau Dila?
1: Sama, aku jurusan hukum juga.
0: Jurusan hukum. Yeah. Supaya nanti bisa mengapalkan pasal-pasal yang membela
1: harus
0: anak-anak ya. Nah, kalau Dila orang Bandung asli?
1: Kalau aku kebetulan di sini merantau. Aku dari Bekasi.
0: Oh, sama dong.
1: Iya, yeah, sama, sama.
0: Tetangga?
1: Iya, bisa ya, dibilang tetangga sih. Cuma kita baru kenal di sini.
0: Kenapa satu UIN, satu Unpar?
1: Enggak, ya.
0: Karena baru kenalnya memang di sini ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, saya pengen tahu dulu kenapa Dila ingin memilih jurusan hukum dan sudah ada bayangan sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pelopor perlindungan anak. Apa dasarnya, Dila?
1: Oke. Sebenarnya sih kalau dari dasarnya banget ya Kak, aku tuh awalnya psikologi karena aku emang tertarik gitu ya sama mengenai psikologi. Cuma karena aku berkesempatan juga di hukum, jadi aku juga minat gitu kan sama hukum.
0: Maksudnya
1: apalagi
0: double kuliahnya?
1: Enggak, jadi kan kita ada dua pilihan gitu ya. Nah, jadi aku lolosnya di hukum. Nah, di hukum ini ternyata setelah aku jalanin kayak relate ya sama kehidupan kita sekarang gitu. Apalagi di masa sekarang kayak hukum tuh gimana ya gitu kan. Jadi dengan akunya di hukum ini semoga bisa menjadi dampak yang baik buat kedepannya gitu.
0: Okay. Jadi kalau hukum tuh kayaknya bisa dilaksanakan sesuai kenyataan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Sanksinya, betul. Terus tindakannya dan sebagainya gitu. Dibandingin psikolog, kalau misalkan si ibunya, orang tuanya atau anaknya nggak datang, sulit juga ya.
1: Iya,
0: kecuali
1: sulit juga.
0: Jadi guru BK ya.
1: Benar,
0: mungkin ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Helena sendiri gimana?
2: Kalau aku sendiri emang udah tertarik sama bidang hukum dari awal SMP itu. Karena aku tuh menurut pemahaman aku, hukum tuh selain banyak prospek kerjanya, juga kebetulan aku suka banget tentang dunia-dunia politik, dunia pemerintahan. Aku juga suka debat, sering bahas tentang politik juga sama keluarga. Jadi menurut aku hukum itu seru, jadi aku ngambil ke hukum.
0: Nah, ada mungkin bapak, ibu, atau kakak yang ngambil jurusan hukum juga yang bisa memberi masukan?
2: Enggak, belum, enggak ada.
0: Cuman debat politik aja ya, apa yang
2: dari
0: sekarang
2: yang
0: terjadi gitu dan sebagainya gitu ya.
2: Iya.
0: Baik, dan hukum sekarang ini aduh
1: gimana ya?
0: Apalagi kemarin tuh sama ombudsman diketemukan lapas 2 Cibinong tuh yang
1: benar-benar yang lapas serasa hotel bintang 5 ya.
0: Dong gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ini memang tiba heula ya,
1: iya,
0: sebenarnya
1: sudah jadi rahasia umum kayak gitu ya.
0: Cuman tuh baru disidak benar-benarnya di hari blow up-nya baru. Memang butuh keberanian ya,
1: iya,
0: yang kayak gitu karena tadinya juga di apa namanya ditahan gitu, oleh petugas-petugas di sana.
1: Iya,
0: ya. Nah, mudah-mudahan nanti Dila sama Helena bisa kayak gitu ya.
1: Amin.
2: Amin.
1: Bisa jadi, kita berantas ya.
0: Jadi orang hukum beneran.
1: Iya, iya, udah.
0: Emang selama ini bohongan.
1: Selama ini bohongan ya.
0: Enggak juga. Nah, sekarang kalau buat anak-anak nih ya, banyak sekali kasus yang kayaknya, aduh, bikin kita sangat miris ya. Misalkan
1: iya,
0: seorang bapak memperkosa anak.
1: Iya, ya, aduh, itu bener.
0: Bahkan ada yang membunuh.
2: Iya, ya, betul.
0: Terus juga tetangganya misalnya, yeah, atau kakek-kakek yang ngasih duit anak kecil segini. Aduh, gak tahu deh, aku bingung gitu ya. Pikirannya tuh kemana, yeah, gitu ya.
1: Nah, seperti tidak punya akal ya.
0: Nah, seperti menurut itu. Dila gimana nih? Sebetulnya ada apa dengan mental-mental, okay, mereka yang begitu tega gitu,
1: iya,
0: ke, okay, anak-anak?
1: Menurut aku sih ya, melihat realitasnya seperti itu pada saat ini gitu ya. Dari hal itu aja kayak orang-orang yang oknum yang melakukannya tuh tidak berpikir gitu kan, dengan apa yang
0: dilakukan
1: oleh mereka gitu kan. Nah, faktor tersebut tuh emang beneran banyak gitu faktornya, dan kita juga tidak bisa menyalahkan si korban gitu kan, karena ya mereka anak kecil gitu,
0: iya,
1: mereka tidak tahu apa-apa,
0: betul,
1: gitu kan. Sedangkan oknum tersebut tuh melakukan hal tersebut tuh dengan secara sadar pastinya ya. Terus juga kayak ya untuk memenuhi apa ya, nafsunya mereka aja gitu kan. Ini dalam konteks seksualitas seperti, yeah, itu ya. Karena ya gak sedikit gitu loh Kak, kayak kasus-kasus sekarang tuh entah masih satu darah gitu kan, masih satu lingkungan, bahkan yang realitasnya sekarang tuh ya masih satu darah loh, itu ayahnya loh, dan itu anaknya sendiri gitu. Dengan
0: bahkan ada yang kejadian sampai hamil ya.
1: Iya bener. Bahkan ada waktu itu aku pernah dengar satu kasus yang sampai hamil gitu, dan itu di umpetin gitu loh sama ibunya gitu kan. Itu tuh sebenarnya itu tuh gila semua sih menurut aku, kayak orang-orang di situnya gitu kan, dengan cara ayahnya yang melakukan seperti itu, terus ibunya juga diam saja gitu, tidak menyuarakan. Dan kalau misalkan kita bilang, kenapa sih anaknya aja gak yang bilang gitu kan? Kenapa anaknya aja yang gak bersuara gitu? Dengan sebagai korban gitu ya, korban tuh pasti dia memiliki tekanan, memiliki pressure bahwa kalau saya bilang, saya bakal kena impact apa nih, dampaknya apa. Jadi maka dari itu si korban tuh pasti dia merasa takut kalau untuk bersuara. Nah, udah mah korbannya merasa takut, terus orang-orang dewasanya juga tidak memiliki
0: tidak
1: akal
0: menyupport,
1: pikiran,
0: gitu
1: tidak menyupport
0: ya.
1: Jadi ya hal tersebut tuh pasti akan terulang kembali kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu sih Kak.
0: Karena pikirannya masih pendek gitu,
1: iya,
0: ya. Maksudnya
1: betul,
0: itu aib gitu kan,
1: iya,
0: harus gimana. Tapi kalau misalnya tidak ditindaklanjuti secara hukum, kayak nakan dong.
1: Iya benar benar.
0: Istri sementara anaknya masa depannya seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Nah, kalau Helena sendiri nih melihat situasi yang seperti ini, apakah menurut Helena itu sebetulnya orang tua, boro-boro orang tua sosialisasi,
1: kayaknya nggak bisa dibilang orang tua deh Kak.
0: Nggak, maksudnya orang minimal ibunya,
1: iya,
0: sih,
1: iya,
0: menurut ya sosialisasi misalnya kalau dipegang sama laki-laki seperti ini kamu jangan mau, atau diterangin sedikit lah,
1: iya,
0: gimana alat-alat reproduksi dari perempuan, dan nanti masa depan kamu ya ada bayangan lah,
1: iya,
0: sedikit
1: bener,
0: ya, walaupun ke anak kecil
1: anak
0: gitu
1: kecil
0: ya. Nah, misalkan kalau apalagi bapaknya sendiri mungkin,
1: iya,
0: nah teriak ya atau gimana gitu kan, mereka juga mungkin sekolah ya. Apakah di menurut Helena di sekolah ataupun orang tua terutama ibu kurang mensosialisasikan hal ini?
2: Bisa jadi, sebenarnya itu tuh peran orang tua juga penting, apalagi peran ibu ya. Karena ada juga sebagian orang itu yang sama keluarganya itu mungkin tertutup. Jadi dari situ tuh si anak itu kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga bisa saja dia terkena yang namanya kasus kekerasan seksual itu. Maka dari situ tuh sebagai perempuan kita nih khususnya itu harusnya lebih dekat kepada ibu, karena dengan kita dekat sama
0: banyak
2: ibu,
0: banyak, gitu
2: ya. Ya betul, jadi kita bisa saling sharing-sharing, bisa saling tahu tentang dunia luar itu gimana, apalagi tentang kasus yang lagi marak sekarang ini.
0: Iya, kalau anak-anak segede gitu sering lihat TV nggak sih?
1: Kayak
0: atau lihat TV-nya Doraemon, Pokemon aja gitu. Enggak pernah lihat berita-berita yang kriminal gitu.
1: Betul, betul. Kayaknya iya deh. Kayak untuk menurut aku sih ya, Kak, kalau lihat TV pada masa saat ini kayaknya udah jarang ditemui, karena anak-anak juga sekarang udah banyaknya memegang gadget gitu loh.
2: Ya,
1: nah,
2: betul.
1: Dari hal tersebut tuh kayak bisa apa ya, memicu gitu kurangnya edukasi gitu dari digital tersebut gitu. Mungkin beberapa ada ya yang apa masih nonton TV gitu, cuma emang kurang edukasinya kayak dari nonton TV-nya itu nonton apa nih gitu.
0: Pendampingannya
1: juga kurang dari orang tuanya, jadi kayak anak-anak juga kurang edukasi gitu.
0: Sama dari gadget juga gitu.
1: Dilepas aja.
0: Nah, ini ada pertanyaan dari Theo di Magelang, Jawa Tengah. Mau nanya, bagaimana generasi muda memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai alat kampanye perlindungan anak yang efektif?
1: Oke, boleh Helena mau jawab?
2: Oke, kalau peran media sosial sebenarnya itu balik ke kesadaran diri kita masing-masing ya terhadap penggunaan sosial media itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita dari diri kita itu nggak ada pembatasan diri terhadap penggunaan sosial media, itu bisa aja kita terjerumus terhadap hal-hal yang berbau negatif. Contohnya itu tadi, kasus seksual atau mungkin berita-berita yang lagi viral. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu kan kurang cari informasi lebih detail, jadi ya dia tuh menyebarkan yang namanya hoax-hoax gitu. Menurut aku sih gitu.
0: Nah, ini makanya pertanyaan dari Mas Theo dari Magelang, bagaimana caranya supaya teknologi dan media sosial ini malah bisa sebagai alat kampanye.
1: Oke.
2: Mencari edukasi sih, lebih tepatnya dipakai buat edukasi.
0: Iya, gimana misalnya contohnya apa? Yang misalkan supaya anak-anak bisa ngerti, gak usah rudet-rudet gitu ya.
1: Iya.
0: Misalnya kalau kamu begini, akan begini.
1: Iya.
0: Misal, gimana nih?
1: Nah, kalau dari aku sendiri ya, gimana nih sosial media ini menjadi bahan kampanye untuk anak-anak gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, menurut aku sih dari orang dewasanya juga sih, Kak. Dari orang dewasanya itu dia, kan kalau digital, kalau sosial media itu identiknya sama konten-konten ya. Nah, dari orang dewasanya juga, di sini tidak menyalahkan orang dewasanya juga ya, Kak. Jadi kayak dari orang dewasanya juga harus membuat konten-konten edukasi sebagai kampanye untuk perlindungan anak itu sendiri, Kak. Jadi kayak mungkin sekarang banyak juga ya konten udah terrealisasikannya konten tersebut, cuma menurut aku kurang dibangun lebih banyak lagi, karena apa ya, mereka tuh anak-anak tuh dia nggak mencari, pastinya dia tuh pastinya hanya melihat gitu,
0: sedapatnya
1: aja. Kalau misalkan mereka mencari gitu kan, pasti mereka juga sudah memiliki pikiran yang panjang dong, kayak oh iya kalau saya begini saya akan seperti ini gitu kan. Nah, kalau anak-anak tuh kebanyakan biasanya tuh dia hanya melihat apa yang disediakan gitu. Kalau untuk mencari mengenai edukasi itu kayaknya kurang gitu. Jadi dari orang dewasanya sendiri kita harus
0: menunjukkan
1: ya? Harus memfollow up bahwa dengan konten-konten yang edukasi mengenai anak gitu, mengenai perlindungan anak, mengenai hak-hak anak yang harus didapat seperti apa gitu kan. Itu orang dewasanya juga harus bisa membuat konten-konten tersebut. Dan juga apa ya, jangan terlalu, kata-kata itu jangan terlalu baku, karena anak-anak tuh susah, bukan susah sih, belum mengerti untuk mencerna kata-kata yang emang sesusah itu gitu. Jadi kayak konten-konten ringan gitu kan mengenai kampanye perlindungan anak, itu anak-anak pasti paham sih, Kak, gitu.
0: Berarti kalau menurut aku kayak seperti itu. Dila sama Helena juga bisa dong.
1: Iya, betul ya.
0: bikin dengan gaya anak muda,
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya, supaya apa namanya mereka mengerti maksudnya ya, jangan sampai kak ayah pasal
1: enggak dong. Itu ya, harus ditafsir dulu kayaknya ya, gitu ya,
0: nggak nyampe ya, iya, mereka betul. Ya jadi menarik juga ya dibikinnya seperti iya, apa itu sangat penting loh,
1: penting penting
0: ya, jadi konten tuh nggak cuman lucu-lucuan, kuliner, atau sesuatu yang komersil, iya. Tapi hal-hal seperti ini tuh sangat bermanfaat loh ya.
1: Bermanfaat banget.
0: Nah, ini ada Kiki di Garut, mau nanya, gimana tanggapan kalian tentang hukum di Indonesia yang seringkali tumpul ke atas tapi tajam, sangat tajam ke bawah,
1: yeah.
0: Apakah finansial ekonomi dari si korban itu juga mempengaruhi sehingga bisa kong kali kong dengan oknum-oknum pejabatnya? Tapi semoga kalau kalian mah nggak gitu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Harus jangan sampai ya, tetap yeah, bela orang lemah. Dari Kiki Sesko di Garut.
2: Betul.
0: Justru yang lemah itu kalau bisa gratis ya.
1: Iya, iya betul.
0: Toh mereka juga pasti tahu diri. Maksudnya akan memberi sesuatu semampu mereka. Nah ini juga mungkin ya jadi masalah. Jadi mereka juga kalau mau ngadu, kalau mau apa juga bingung.
1: Mikir-mikir ya, banyak mikir ya.
0: Ya. Betul. Walaupun sekarang banyak pengaduan yang gratis,
1: gratis
0: kan,
1: ya,
0: segala, bahkan nanti. Pernah saya ngobrol sama orang hukum, nanti kami carikan sponsor, sampai gitu
1: yeah.
0: Sponsor untuk menyelesaikan masalah gitu, sok ngobrol lah, lah.
1: Yeah,
0: nanti kita yang nyariin sponsor, sampai seperti itu loh, saking saking mereka prihatin dengan keadaan seperti sekarang ini. Nah kalau menurut kalian gimana nih, sok Dila dulu,
1: okay. Kalau menurut aku mengenai hukum yang saat ini yang tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya, menurut aku itu emang realitasnya seperti itu di Indonesia ya. Kayak aku tuh ada gium equality before the law gitu ya, dimana hukum tersebut itu untuk masyarakat gitu. Tapi masyarakat yang mana gitu, masyarakat yang mana yang diberi hukum seperti itu gitu kan. Apakah masyarakat di kelas atas atau masyarakat di kelas bawah gitu kan. Dari hukum tersebut juga tadi dibilangkan bahwasanya kayaknya harus ada sponsor yang kuat deh, harus ada ini yang kuat deh buat kita,
0: tekad yang kuat,
1: tekad yang kuat gitu ya. Sebenarnya bukan tekad aja, kayak uang lah gitu ya istilahnya, uang yang kuat gitu buat kita mengadukan ini mengadukan itu. Nah sebenarnya menurut menurut saya pribadi gitu ya kak, kayak hukumnya tuh sudah sesuai gitu kan, cuma di hukum tersebut tuh di apa ya, diolah lah, diolah oleh oknum-oknum yang emang tidak bertanggung jawab gitu. Maka dari itu hukum tersebut tuh jadi dibilang tumpul ke atas tajam ke bawah gitu kan, oleh oknum-oknum seperti itu yang bikin masyarakat tuh kayak udah gak percaya lagi nih sama hukum. Kayak halah hukumnya aja kayak gitu gitu kan, iya. Sebenarnya menurut aku kalau hukum tuh kan sebuah aturan ya, otomatis aturan tuh mengikat dan juga membuat apa ya, membuat jadi rapih lah gitu istilahnya ya. Ya maka dari itu kayak orang-orangnya tuh oknum-oknumnya itu yang mengolah si hukum tersebut yang tidak mendapatkan legitimasinya gitu, tidak mendapat pengakuannya dari masyarakat, sehingga masyarakat tuh
0: jadi cacat gitu ya.
1: Masyarakat tuh mikirnya tuh kayak si hukum nih ya kayak gitu deh gitu, nggak sesuai sama apa yang realitanya. Padahal gitu kalau kita lihat gitu secara menyeluruh gitu, hukum tuh emang bener sih gitu kan, sesuai realita, karena ya orang-orang tersebutlah yang bikin kepercayaan masyarakat terhadap hukum tuh jadi cacat kayak gitu sih kalau menurut
0: nah,
1: aku.
0: Nah, menurut Helena sendiri kayak orang tua gitu ya. Itu kan harusnya menjaga anaknya. Ini malah ini gitu ya. Terus di Indonesia tuh uniknya apa coba? Banyak orang yang tahu hukum yang melanggar gitu.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Menurut bener, bener. Helena sendiri gimana tuh?
2: Bener
0: ya, fenomena apakah itu?
2: Bener kata yang Kak Dila bilang tadi, kalau misalkan buat si korban itu mungkin emang karena kurang pengakuan juga dari lingkungan sekitar sama kurang mungkin dana juga. Yeah. Sebenarnya hal itu tuh nggak terlalu berdampak juga. Kalau misalkan kita emang punya keberanian untuk speak up gitu, sebenarnya hukum tuh bakal punya suatu keadilan buat si korban gitu. Kayak misalkan sekarang itu banyak ya namanya lembaga-lembaga juga, lembaga bantuan hukum. Nah, di situ tuh para si korban itu bisa untuk mengaspirasikan apa yang dia rasakan gitu, supaya dia tuh mendapat suatu keadilan dari hukum itu. Karena emang sebagian orang kita tuh gak bisa nanggep kalau hukum itu buruk gitu ya, karena itu berdasarkan latar belakang si masing-masing pribadi gitu. Betul, karena betul.
0: Bukan aturannya.
2: Kalau hukum kan emang dibuat untuk mengatur masyarakat. Nah, itu balik lagi ke kitanya, gimana cara kita menyikapinya dan latar belakangnya. Karena kalau misalkan ada seseorang tuh yang latar belakangnya kurang enak sama dunia hukum, dia pasti bakal menganggap kalau hukum itu gak adil, hukum itu jahat. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ada yang menganggap kalau hukum itu baik, berarti dia tuh latar belakangnya tuh memang secara garis besar tuh baik gitu. Karena yang aku pelajarin sekarang, hukum itu memang dibuat itu untuk mengaturkan. Selain untuk mengatur, juga sifatnya memaksa. Jadi ada beberapa hukum yang memang harus kita patuhi, seperti itu. Jadi kalau buat si korban, balik lagi ke gimana cara si korban untuk berani speak up. Seperti itu sih Kak.
0: Kayak kemarin tuh kasus yang cukup viral tuh yang Taufik.
2: Taufik Hidayah. Iya.
0: Ini apa namanya? Enggak berani speak up.
1: Iya, betul. Benar-benar
0: keadaannya juga udah gitu. Tapi ketika viral banyak banget yang bantu. Jadi kayaknya sekarang demokrasinya diviralkan.
1: Diviralkan, iya. Betul. Setelah viral baru ya.
0: Baru
2: dibahas gitu.
0: Iya, jadi sekarang itu apa-apa
1: harus viral
0: konten
1: dulu.
0: Tapi masalahnya ya kalau anak kecil mah gak bisa bikin konten.
1: Iya dong, benar.
0: Harus
1: ada yang speak up juga orang dewasanya gitu.
0: Toh mereka juga yang melihat akan menaruh simpati.
2: Betul.
0: Karena mereka merasakan gimana kalau misalnya anaknya yang punya ngalamin seperti ini, gimana kalau nggak ada yang bantu dan sebagainya gitu kan. Sebetulnya rakyat Indonesia tuh udah pintar, baik loh.
1: Iya.
0: Cuman yang ininya aja yang jadi korbannya ini gitu, berani nggak?
1: Berani nggak
0: gitu
1: untuk speak up-nya gitu.
0: Ya. Gitu. Seperti itu ya, insya Allah pasti dibantu lah. Gitu.
1: Bener.
0: Dari segala arah, kalau kita ada bencana juga kan?
1: Iya, pasti banyak bantuan gitu ya.
0: Gitu kan. Apalagi sekarang sudah ada badan-badan hukum yang memang mendukung ya, KPAI gitu.
1: Iya, KPAI-nya.
0: Mereka begitu ada kejadian,
1: langsung gercep ya.
0: Gercep. Gitu. Di rumah sakit mana-mana, enggak. Wani Piro,
1: enggak dong. Jangan sih harusnya ya, jangan ya harusnya.
0: Gitu ya. Bahkan ya, harus. Membantu gitu ya, karena betul. Mereka tahu persis bahwa keadaan si korban seperti apa. Sudah mereka udah mau bangkit juga udah
1: alhamdulillah ya, udah keren.
0: Bahkan banyak juga yang bisa bangkit dan menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain. Nah, itu yang berkeren.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Nah, harapan Dila sendiri ke depannya dengan memilih jurusan hukum ini.
1: Iya.
0: Gimana? Mau nanti habis kuliah hukum lanjut
1: Kemana tuh?
0: Notaris.
1: Acara. Amin, semoga ya.
0: Gimana ke depannya?
1: Kalau
0: hukumnya heula gitu.
1: Jalanin adat yang ada dulu gitu ya. Kalau aku sih tipikal orang yang sudah merencanakan gitu ya. Nah, kalau misalkan harapan aku sih setelah aku lulus gitu ya. Aku tuh pengen bisa berdampak dulu ke lingkungan aku, karena dari aku belajar misalkan selama 4 tahun gitu ya. kalaupun aku gak berdampak di lingkungan aku kayak percuma gitu kan. Kayak aku tuh bisa, kenapa aku gak merealisasikan itu gitu, kenapa aku gak menjalankan itu untuk lingkungan sekitar aku kayak gitu.
0: Mempraktekan
1: ilmu
0: ya,
1: ilmunya betul ya. Karena kalau ngebahas hukum tuh kayak gak jauh-jauh dulu deh gitu, di lingkungan kita dulu gitu kan. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Itu sih harapan aku yang pertama, berdampak dulu gitu. Terus yang kedua itu aku tuh lebih suka kayak ke hukum keperdataan gitu ya. Jadi aku lebih suka kayak semoga aku setelah lulus aku bisa bekerja di ya perusahaan-perusahaan yang emang aku minati gitu, yang emang aku ingin. Seperti itu sih Kak, kalau harapan aku.
0: Jadi bukan
1: gitu.
0: Bidana, ya?
1: Bukan.
0: Kalau Helena sendiri gimana?
2: Oke, kalau aku sendiri ya pasti juga pengen berdampak dulu buat lingkungan sekitar. Apalagi aku tuh pengen membanggakan orang tua aku sama keluarga aku. Nah, kalau misalkan itu udah, baru aku bakal membantu masyarakat-masyarakat di sekitar. Misalkan masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan kita. Terus aku sendiri kalau hukum itu suka di bidang yang pidana sih, Kak.
0: Jadi ini saling melengkapi,
1: saling
0: ya.
1: Melengkapi ya, betul.
0: Kalau ada kasus pidana, over.
1: Oh, over.
0: Ya, perdata,
1: perdata over sini. betul.
0: Itu ya. Nah, untuk meminimalisir kejadian-kejadian, terutama perlindungan anak nih, mau jemput bola atau seperti apa gitu? Misalkan, gitu, misalkan. Di suatu daerah gitu ya, atau RT atau RW, Pak, kalau misalkan ada sesuatu yang mencurigakan misalnya ya, atau ada kan pasti mencurigakan tuh,
1: iya,
0: misalnya
1: betul.
0: Di rumah itu ya
2: betul.
0: Tiba-tiba ada anaknya yang hamil gitu kan, nggak mungkin nggak keluar.
1: Iya kan? Iya benar.
0: Busung lapar apa gitu kan ya, misalkan tolong hubungi saya.
1: Iya.
0: Kan tadi lingkungan sekitar.
1: Iya,
0: gimana nih? Pengennya seperti apa nih? Selain punya mungkin kantor sendiri ya, iya. Secara pribadi membantu lingkungan sekitar, udah ada bayangan belum seperti apa gitu?
1: Boleh, mau Helena dulu?
2: Boleh.
1: Oke.
2: Okay. Kalau membantu di lingkungan sekitar, mungkin aku bakal langsung terjun ke lapangan ya. Kalau misalkan aku mendengar berita itu, aku bakal langsung terjun, bakal langsung cari tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi kejadian tersebut. Terus setelah aku tahu,
0: kalau nggak dibukain pintunya,
2: tanya-tanya gitu.
0: Katanya di sini ada yang hamil ya.
2: Waduh.
0: Gimana
1: iya.
0: Nih caranya nih, triknya gitu.
2: Tanya ke sekitarnya mungkin, Bu. Tanya ke sekitar, pasti kan banyak gosip gitu ya, banyak yang wah gosip-gosip berseliweran apa siluweran gitu ya,
1: berseliweran gitu.
2: Nah ya aku mungkin bakal cari tahu dari situ. Terus nanti kalau udah aku bakal cari cara gimana supaya bisa ngomong langsung sama si pelakunya ini ataupun si korbannya, karena kan aku harus cari tahu dulu dong apa sih yang melatar belakangi hal tersebut gitu kan.
0: Baru nanti mikir gimana cara
2: ketemunya,
0: cara
2: mengatasinya.
0: Gitu. Pura-pura nganterin,
1: pura-pura antar makan ya.
0: Yang bukain anak itu gitu.
1: Iya, biar langsung ya. Biar langsung.
0: Ya seperti itu ya. Nah, kalau Dila sendiri gimana?
1: Oke, kalau aku sendiri namanya berdampak, pastinya kita juga harus mengabdikan diri dulu gitu kan. Jadi kalau misalkan aku kayak aku nih terbuka gitu untuk siapapun yang emang memiliki keluhan-keluhan seputar apa yang aku bisa gitu kan. Otomatis mereka juga kayak apa namanya, mereka juga kayak membukakan diri juga gitu loh Kak. Nah kalau misalkan ada kasus seperti tadi ya, kayak tiba-tiba gitu, terus aku harus kayak gimana nih gitu kan. Nah aku tuh kayak coba buat cari tahu gitu orang-orang terdekatnya gitu kan, seperti apa
0: yang
1: kayak gitu,
0: yang
1: bisa membantu ya, yang memberikan informasi-informasi yang emang membantu gitu kan.
0: Bisa nggak bawa anak ini keluar?
1: Iya kayak bisa jadi seperti itu kan, kayak otomatis kalau misalkan kayak gitu kan orang-orang yang ada di dalam rumah itu tuh pasti kayak, kamu ada hak apa gitu kan, yeah, buat masuk ke rumah saya gitu, pasti dong seperti itu. Nah dari situ kayak aku juga harus bisa cara berbicara tentang hal itu tuh gimana enaknya gitu kan, agar mereka tuh mengerti gitu, karena orang-orang yang seperti itu tuh biasanya susah buat dibilangin, yeah, dan gak bisa dibilangin dengan secara orang normal gitu. Apa ya, berbicara
0: jadi mesti
1: seperti
0: ada
1: biasa.
0: Seseorang yang mereka hormati mungkin.
1: Betul. Iya, ya, bisa seperti itu.
0: Meyakinkan gitu. Bisa nolong loh.
1: Iya, gitu, benar. Harus kayak gitu, karena kalau gak kayak gitu ya dia gak akan terbuka, mereka tuh gak akan mau terbuka kayak gitu. Nah kalau dari aku kayak gitu, kayak cari tahu dulu gitu kan, orang yang terdekat, orang yang bisa memberikan aku informasi. Setelah itu baru kita baru aku bantu untuk mengatasinya seperti apa gitu kan. Apakah kita langsung berikan apa gitu kan. Nah aku juga pasti kalau menyangkut hal seperti itu ya, pasti kita tuh bergabung atau berkolaborasi sama Komisi Perlindungan Anak gitu kan. Terus kalau misalkan perempuan, kan apalagi perempuan ya, kayak Komnas Perempuan kayak gitu. Jadi kita bisa saling bekerja sama gitu, nggak hanya misalkan nggak hanya aku aja sendiri gitu, karena kan banyak bidang-bidang yang emang berhubungan gitu sama kasus tersebut, iya, kayak gitu.
0: Jadi memang harus ada strategi.
1: Benar.
0: Ya. Dan orang yang ditolongnya juga akhirnya mau bekerja sama. Karena misalnya harus melawan bapaknya sendiri,
1: iya,
0: harus melawan suaminya sendiri. Betul. Dan banyak orang yang juga tidak mau keluarganya lebih carut marut, berpisah gitu kan, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan udah moralnya seperti itu, iya,
1: waduh,
0: susah ke depannya.
1: Sudah
0: gimana
1: ya
0: nih kalau didiemin ya.
1: Betul.
0: Kan seperti itu. Baik, kalau ngomong soal hukum 7 hari 7 malam juga kayaknya gak akan selesai.
1: Gak selesai ya,
0: ya.
1: Bahkan lebih kayaknya ya.
0: Nanti kita, aduh, mungkin bisa bincang-bincang lagi.
1: Boleh banget.
0: Tema yang lain.
1: Boleh
0: seru lagi. Bener-bener. Ya, karena memang kasus tuh
1: banyak banget,
0: ada yang unik, ada yang blak-blakan,
1: iya,
0: ada yang ditutupi, ada, betul, yang terselubung, macam-macam.
1: Karena kan kalau misalkan kasus mengenai perempuan dan anak itu benar-benar apa ya, naiknya tuh cepet gitu, dan kasusnya tuh pasti ada aja gitu.
0: Iya, makanya ada badan pemerintah yang memang banyak sekali isinya adalah badan ini untuk melindungi perempuan
1: dan anak.
0: Iya. Kebanyakan.
1: Iya, kebanyakan
0: seperti itu, jarang ya badan yang melindungi
1: laki-laki. Iya. Iya juga ya.
0: Cari,
1: benar.
0: Mau
1: bikin silakan.
0: Kasih perempuan dan anak, perempuan dan anak,
1: betul,
0: karena mereka memang rentan.
1: Iya.
0: Dan mereka yang banyak jadi korban karena dinilai kayak lemah.
1: Iya, benar.
0: Yaitu kurang apa, kadang-kadang kurang, perasaannya lebih ditonjolkan,
1: bukan akal.
0: Gitu. Padahal dengan didiamkan seperti itu, justru masa depan anak ini malah
1: terancam ya.
0: Terancam gitu. Masih banyak kok orang yang menerima apa adanya ya, ketika misalnya mengetahui, justru itu yang lebih diperlukan.
1: Iya,
0: ya, daripada segala sesuatu yang disembunyikan atau nanti juga akan terkuak.
1: Iya, benar.
0: Baik.
1: Betul banget.
0: Terima kasih untuk Dila Rosa dan juga Helena Chelsea Aurelia Putri yang mewakili mahasiswi yang hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang generasi muda sebagai pelopor perlindungan anak, karena kalian juga nanti bakal punya anak.
1: Betul. Sebagai seorang perempuan ya.
0: Iya. Gitu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak cerita anak dengan judul Adik yang Menyebalkan. Selamat menikmati.
1: Bandung siang ini.

0: juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya.
1: Tapi aku gak sayang sama adik aku.
0: Ada Cici. Loh, kenapa Cici gak sayang sama adiknya?
1: Soalnya dia menyebalkan, suka ikut aku terus. Padahal kan aku mau main sama teman.
0: Kak Sonia jadi ingat sama teman Kak Sonia yang ngomong kayak gitu. Terus sama Kak Sonia didongengkan sesuatu. Taunya dia jadi sayang sama adiknya.
1: Oh ya? Dongeng apa itu?
0: Cici mau denger ya? Kalau gitu seperti biasa, kita dengernya habis yang satu ini ya. Jangan kemana-mana.

0: Namanya Kirana, kelas 5 SD. Adiknya Bimo, kelas 1 SD. Baru masuk sekolah yang sama di tahun ini. Sejak hari itu, hari-hari Kirana terasa berbeda. Bagi itu, di depan pintu, Mama sudah bersiap berangkat kerja. "Kak, tolong jagain Bimo di sekolah ya. Dia kan masih baru," kata Mama sambil memakai sepatu.
1: "Kenapa harus Kirana terus sih, Ma? Kemarin juga kan sudah,"
0: protes Kirana agak cemberut. "Namanya juga adik, Kak. Sabar ya. Kalau Bimo sudah terbiasa dengan sekolahnya, tidak usah dijagain terus." Mama mencium kening Kirana sekilas, lalu segera berangkat. Belum 5 menit berjalan ke sekolah, Bimo sudah mulai rewel.
2: "Kak, aku capek. Mau digendong aja."
1: "Nggak mau. Bimo kan bisa jalan sendiri."
2: "Kak, lihat itu, ada kucing."
0: Bimo lari hendak menyeberangi jalan. Dari arah samping, melintas sebuah motor. Hampir saja Bimo tertabrak. Untungnya motor itu segera berhenti. Tetapi pengemudi motor menegur Kirana dengan cukup keras. Kirana pun merasa malu dan kesal.
1: "Gara-gara kamu sih, aku kena marah kan? Jangan lari-lari ke jalan makanya."
0: Kirana mempercepat langkahnya. Bimo mengejar. Di sekolah, keadaan tidak jauh berbeda. Saat istirahat, Kirana sedang asyik bermain lompat tali bersama teman-temannya. Tiba-tiba, ada yang menarik roknya.
2: "Kak, aku mau ikut main juga ya."
1: "Bimo, kakak lagi main sama teman. Main sendiri dulu ya."
2: "Nggak mau, Bimo maunya sama kakak aja."
0: Kirana jadi susah konsentrasi, karena setiap kali ia melompat, Bimo ikut melompat di sampingnya, padahal talinya belum sempat diayunkan. Sepulang sekolah, keadaan tetap sama. Bimo mengikuti ke kamar, mainan Kirana disentuh-sentuh, remote TV diambil supaya bisa menonton kartun pilihannya Bimo. Bahkan saat Kirana sedang asyik menggambar, kertasnya ikut dicoret-coret.
1: "Bimo, ini punya kakak, jangan dicoret-coret,"
0: kata Kirana mulai jengkel.
2: "Habisnya Bimo ingin menggambar bersama kakak,"
0: jawab Bimo santai, tanpa merasa bersalah. Puncaknya terjadi malam itu. Kirana ingin membaca komik barunya sendirian di kamar. Baru saja membuka halaman pertama, pintu tiba-tiba diketuk tidak sabar.
2: "Kak, buka pintunya."
0: Belum sempat dijawab, pintu sudah terbuka. Bimo melihat komik di tangan Kirana.
2: "Bimo mau ikut baca dong."
1: "Bimo, sekali ini saja, kakak ingin sendirian dulu. Boleh tidak?"
0: Kirana berkata agak keras, karena lelah seharian diikuti oleh Bimo. Suasana segera menjadi tidak enak. Bimo menunduk, lalu ia menutup pintu perlahan. Tak lama, terdengar langkah kecil menjauh, pelan-pelan. Kirana melanjutkan membaca komiknya, namun entah kenapa suasana terasa sepi. Tidak ada yang bertanya,
2: "Kak, ceritanya tentang apa?"
0: Atau tertawa kecil melihat gambar lucu, hanya keheningan. Tak berapa lama, ia merasa haus dan pergi ke dapur untuk mengambil minum. Tanpa sadar, lantai masih licin bekas nipel.
1: "Aduh!"
0: Kirana terpeleset, tangannya menahan tubuh, hingga terasa nyeri di pergelangan. Dari kamar sebelah, Bimo yang mendengar suara itu segera bangkit dan berlari menghampiri.
2: "Kak, kakak kenapa?"
0: Wajahnya tampak cemas.
1: "Tangan kakak sakit, Bim. Susah untuk berdiri. Aduh."
0: Rintih Kirana. Tanpa berpikir panjang, Bimo mengambil bangku plastik kecil di dekat wastafel dan meletakkannya di samping Kirana.
2: "Pegangan sini, Kak. Bimo bantu ya."
0: Dengan tangan kecilnya menopang sekuat tenaga dan bangku sebagai pijakan, Kirana perlahan bisa berdiri kembali.
1: "Bimo, kenapa kamu menolong kakak?"
0: tanya Kirana terkejut.
2: "Iya kak, Bimo kan sayang kakak. Makanya Bimo mau dekat-dekat supaya kalau kakak kenapa-napa, Bimo bisa langsung membantu,"
0: jawab Bimo masih terengah-engah. Kirana terdiam sejenak. Semua rasa kesalnya sepanjang hari tiba-tiba terasa kecil dibandingkan momen itu.
1: "Maaf ya Bim, tadi kakak galak sekali sama kamu.
0: kata Kirana pelan sambil mengelus kepala adiknya.
2: Tidak apa-apa, Kak. Tapi, boleh tidak kalau Bimo ikut baca komik?
0: Bimo langsung tersenyum lebar, kembali seperti biasa. Kirana tertawa kecil.
1: Boleh, tapi jangan dicoret-coret ya.
0: Ketika mama pulang, ia melihat kedua anaknya duduk berdampingan di sofa. Tangan Kirana dibalut kain, dan Bimo bersandar sambil ikut membaca meski tidak terlalu mengerti isi bacaannya.
3: Loh, ini kenapa? Aduh, Kirana, ada apa?
0: Mama bertanya khawatir. Kirana menceritakan semuanya, mulai dari rasa kesalnya sepanjang hari hingga pertolongan Bimo malam itu. Mama tersenyum, lalu duduk di antara mereka. Dulu, mama juga punya adik yang selalu mengikuti kemana-mana seperti itu, Kirana. Mama juga sering kesal, persis seperti kakak sekarang. Tapi, belakangan mama sadar, yang terlihat paling merepotkan itu seringkali justru yang paling siap untuk menolong kita lebih dulu. Soalnya, mereka memang tidak pernah jauh-jauh dari kita, Kirana. Kirana melirik Bimo yang sudah setengah mengantuk. Sementara komik masih dipeluknya di dada. Ia tersenyum, lalu memeluk adiknya perlahan.

Betul. Nah, semoga habis ini Cici udah gak terlalu kesel ya sama adiknya Cici. Adik-adik, ada yang pernah jadi Kirana? Diikuti terus sampai jadi kesal. Memang sih, mulanya kesal. Tapi, seperti apa yang mamanya Kirana sampaikan, kalau adik itu bisa jadi orang pertama yang menolong kita saat susah. Namanya juga saudara, kalau bukan mereka, ya siapa lagi? Nah, sekian dulu ya dongeng kali ini. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Dadah!

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat

0: dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabić dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia, Slaven Bilic, mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Ciapro, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Khajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di KDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh tim yang ini.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 5 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Trespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, hari ini adalah Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi yang ke-81. Tanggal 27 September dikenang sebagai hari bersejarah saat Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PTT dari kekuasaan Jepang pada tahun 1945. Kantor pos pusat PT Pos Indonesia di Bandung ini menjadi saksi utama lainnya tonggak sejarah kedaulatan komunikasi Indonesia. Nah, pada tahun 2026 ini kita memperingati yang ke-81, acara puncak dipusatkan di kantor pos Bandung, diisi dengan berbagai kegiatan, kebersamaan, serta penekanan pada transformasi digital nasional yang terhubung dan tumbuh.
1: Bandung siang ini.

0: Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.
1: Mendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 44 menit. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi." Mutafaq.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bandung siang ini.

mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Ya, pendengar, hari ini juga adalah merupakan hari pariwisata sedunia dengan mengusung tema digital agenda ya, dan juga artificial intelligence to redesign tourism, agenda digital dan kecerdasan buatan untuk merancang ulang pariwisata. Pemanfaatan inovasi digital, kecerdasan buatan, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Tentu saja makna dan tujuannya untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam membantu pengambilan keputusan destinasi wisata, memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, serta memastikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat luas.
1: Bandung siang ini.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Melalui lirik yang sederhana tetapi kuat, Padi berhasil menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan penghormatan terhadap sosok wanita dalam lagu Mahadewi. Lagu Mahadewi merupakan salah satu single yang dirilis pada tahun 1999 dalam album Lain Dunia. Album ini terjual sekitar 800 ribu kopi. Secara keseluruhan, lagu-lagu dalam album ini diusung dengan basis musik rock.

0: Ya pendengar, berhubungan dengan sudah aktifnya Bandara Internasional Hussein Sastra Negara, maka para pedagang pasar baru mendesak pemerintah kota Bandung untuk membantu meningkatkan geliat perekonomian di kawasan pusat perbelanjaan legendaris tersebut. Mereka meminta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk mendukung perbaikan sejumlah fasilitas publik di sekitar pasar baru sekaligus juga menghadirkan layanan antar jemput khusus wisatawan dengan rute langsung Bandara Hussein Sastra Negara. Permintaan tersebut sejalan dengan upaya Pemkot Bandung yang tengah mendorong kehadiran shuttle khusus penghubung Bandara Hussein dengan pasar baru dan rencana membangun pusat kuliner malam di sekitar pasar baru. Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung, Iwan Suherman mengatakan bahwa infrastruktur di sekitar kawasan pasar baru ini perlu dibenahi agar semakin mendukung aktivitas perdagangan dan juga kunjungan wisatawan.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, dia gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 28 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan.

0: memiliki peran penting dalam mendampingi siswa sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang serta persoalan yang beragam. Oleh karena itu, pendampingan harus dilakukan secara terarah, terukur, dan penuh empati agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik hingga menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat.
1: Bisa menjalankan tugas dengan baik, benar, terukur, dan mampu mendampingi, mengasuh siswa sekolah rakyat sampai mereka lulus. Mereka harus bekerja dengan penuh empati. Yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa. Yang mereka dari berbagai latar belakang, ada yang sudah putus sekolah sebelumnya, macam-macam latar belakangnya. Dan ini dari keluarga rentan yang memerlukan keteladanan.
0: Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan konsep sekolah rakyat menerapkan pendidikan umum dipadukan dengan pendidikan keasramaan dan keagamaan untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan siswa. Pelatihan wali asuh dan wali asrama tersebut diikuti 998 peserta dari seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring dan luring. Peserta terbagi dalam 6 regional, yaitu wilayah Padang sebanyak 198 orang, Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 145 orang, Makassar 200 orang, Jayapura 55 orang, dan regional Bandung sebanyak 200 orang yang mengikuti pelatihan secara tatap muka. Gus Ipul menegaskan wali asuh dan wali asrama juga memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan yang memberikan keteladanan bagi para siswa di sekolah rakyat.
2: Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menyiapkan 209 kios untuk relokasi PKL di alun-alun Singaparna. Upaya ini dilakukan untuk menata Kecamatan Singaparna sebagai ibu kota kabupaten terlihat rapi. Nova Nugraha melaporkan.
3: Penataan Singaparna sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya terus dilakukan pemerintah daerah setempat, termasuk pedagang kaki lima atau PKL yang saat ini kondisinya menjamur. Untuk menata kawasan tersebut, Pemkab segera merelokasi PKL ke lokasi Terminal Singaparna. Pemkab juga segera membangun 209 kios untuk relokasi PKL tersebut. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan relokasi merupakan bagian penataan wilayah sehingga tidak semerawut dengan PKL. Bahkan PKL akan ditempatkan di lokasi yang tertata rapi dan menjadi pusat jajanan yang menarik.
4: Sekali lagi sebelum pasar dibangun dan nanti pindah, ini kan membangun aja minimal setahun. Berarti pindahnya baru tahun kedua. Berarti kan artinya kalau 2027 ada anggaran, berarti 2028 baru bisa pindah. Kalau 2028 nanti baru ada anggaran, berarti baru 2029 baru pindah, kan artinya panjang. Nah sementara ini kan nggak boleh jorok nih, nggak boleh. Makanya kita dengan anggaran yang sesedikit mungkin, kita tekan, kita akan bikin pujasera atau area jajanan untuk menampung PKL.
3: Sementara itu Irfan, warga Singaparna, mengapresiasi langkah Pemkab menata kawasan Singaparna. Apalagi selama ini, keberadaan PKL membuat semrawut kawasan tersebut. Selain itu, keberadaan PKL yang ada juga telah merampas ruang pejalan kaki dan ruang publik yang seharusnya dinikmati warga. Maka dari itu, Irfan setuju PKL Singaparna direlokasi ke lokasi Terminal Singaparna dengan kios-kios yang rapi.
5: Sebagai warga Singaparna mah mendukung untuk relokasi PKL tuh, kan terlalu penuh gitu di alun-alun, penuh. Jadi PKL-nya merebut hak-hak pejalan kaki gitu. Itu harus disiapkan dulu kios-kiosnya baru direlokasi gitu. Itu juga lebih manusiawi, lebih bagus.
3: Sedangkan tidak hanya PKL, lokasi terminal yang akan menjadi tempat baru PKL juga akan ditata sehingga kondisinya akan jauh lebih rapi dan lebih bersih. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, Pemkot Cimahi memastikan akan mengganti 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Gatot Subroto. Laporannya disampaikan Abot Agus Gunawan.
6: Pemerintah Kota Cimahi memastikan sebanyak 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto ini akan diganti dengan penanaman pohon baru. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur. Wali Kota Cimahi Ngatiada mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bahan dari kewajiban.

0: dan pemerintah atas dampak pembangunan underpass yang menyebabkan sejumlah pohon harus terkena pekerjaan konstruksi. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Baros, kemudian juga di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati di Leuwi Gajah, Cimahi. Menurutnya, lokasi penanaman tidak dipusatkan hanya di satu titik saja, karena jumlah dan lokasi pohon pengganti disesuaikan dengan ketentuan serta dampak pembangunan. Dengan demikian, proses penghijauan dapat dilakukan di sejumlah kawasan yang membutuhkan tambahan vegetasi.
1: Penanaman pohon secara simbolis sebagai dampak ataupun pengganti pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto, di mana di tempat pembangunan itu dapat terdampak beberapa pohon yang terkena pembangunan, sehingga perlu kewajiban kita adalah mengganti pohon yang terkena dampak untuk pelestarian kembali. Alhamdulillah hari ini secara simbolis kita tanam di depan Masjid Abli ya, yang ada di Baros ini, kemudian juga di daerah ekowisata ataupun Kahati, Taman Kahati yang ada di Lebak Saat Candi. Sehingga penanaman pohon bukan hanya satu tempat, tapi di beberapa tempat sesuai dengan ketentuan, sesuai berapa pohon yang terkena dan berapa pohon yang harus kita tanam kembali.
0: Natiana juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Pembangunan underpass diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan di wilayah Kota Cimahi. Natiana berharap pohon-pohon yang ditanam ini tentu saja dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Penanaman pohon pengganti juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang hijau dan kualitas lingkungan setelah pembangunan underpass Gatot Subroto selesai.
2: Masyarakat memanfaatkan lahan Waduk Cirata Kecamatan Cikalong Kulon Cianjur dengan menanam ketimun saat waduk surut akibat musim kemarau. Ian Sofian melaporkan.
3: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat debit air Waduk Cirata di kawasan Maleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon Cianjur terus menyusut. Warga setempat memanfaatkan lahan akibat surutnya air Waduk Cirata dengan bercocok tanam. Seperti Bu Aling, menanam mentimun sudah 3 kali panen menghasilkan 5 kuintal.
4: Nah, udah berapa kali panen Bu selama
5: tiga
4: kemarau?
5: Tiga kali.
4: Oh, selama kemarau ini udah 3 kali. Dijual berapa?
5: Dijualnya 3.000.
4: 3.000 ke bandar itu?
5: Ke bandar.
4: Sekali panen itu berapa?
5: 5 kintal.
4: 5 kintal setelah sekali panen. Dalam berapa hektar ini?
5: Oh, cuma sedikit. 5 kintal ya adalah. Kemarin juga 4 kintal setanam, ya. Sekarang 5 mungkin.
4: Oh, dijual ke bandar ya? Ke bandar. Oh, Waduk Cirata ini kan surut. Jadi Ibu menanam apa aja Bu di sini?
5: Nanam cabai, ya. Nanam bunting, nanam apa aja lah pokoknya. Ya. Maka setiap makanan saya tanam kacang panjang, ada suuk kalau bahasa Sunda mah suuk kalau bahasa itunya.
3: Beragam tanaman ditanam warga mulai dari cabai, mentimun, labu, kacang panjang, jagung hingga padi. Lahan yang biasa berada di bawah genangan air Waduk Cirata kini dimanfaatkan warga ditanam berbagai macam sayuran termasuk padi. Selain itu, karena Waduk Cirata lagi surut ditanamin.
4: Karena lagi surut, jadi sama ibu
5: ditanamin. Ya, gitu, ya. Semuanya orang-orang pada nanamin. Ya. Nanam cabai, nanam apa aja lah.
4: Itu ada prediksi atau gimana, Bu? Kalau ada air ke sini gimana?
5: Ada, tapi sedikit-sedikit.
4: Tapi mulai, kalau misalkan semuanya ada air ke sini?
5: Enggak. Seperti lah di sungai, Bu. Enggak. Gitu. Kalau sungai, buat gitu. Ya. Ini mah enggak.
4: Sedikit-sedikit.
3: Sedangkan lahan yang kini ditanami berbagai macam sayuran akan kembali terendam apabila debit air Waduk Cirata kembali naik. Untuk itu, tanaman yang ditanamnya tersebut dapat dipanen sekitar 3 bulan mendatang selama kondisi air Waduk Cirata belum kembali naik. Dengan surutnya air Waduk Cirata memberikan kesempatan bagi warga yang memanfaatkan lahan yang selama ini terendam. Maka karena surut ditanami, dari Cianjur yang Supian melaporkan.
2: Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi berkomitmen penuh untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Berikut laporan Fikri Subina.
6: kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya, dan rencananya memang tidak 30 tapi 150 titik.
7: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI, yang ia juga ikut mendukung program Kampus Mencintai Lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan Environmental Champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui Green Orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui Green Narrative, penguatan kepemimpinan dalam Green Leader Conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
6: Berwawasan lingkungan dan juga mendukung
8: apa terjadi sinergitas ya di antara BDS dan terjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik itu pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan living laboratory atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun untuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
7: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
2: Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mengumumkan atau menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk Transmetro Bandung dan Bandros dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216. Atep Burhanuddin melaporkan.
9: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pembangunan, khususnya di sektor transportasi dan pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem bus rapid transit atau BRT yang diproyeksikan menjadi bagian dari solusi persoalan transportasi di kawasan Cekungan Bandung. Kawasan tersebut mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang. Menurutnya pembangunan BRT menjadi tantangan yang tidak ringan, namun sistem transportasi massa tersebut merupakan salah satu solusi yang terus didorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di kawasan Cekungan Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menegaskan makna tema HJKB 216 Bandung Kota Solidaritas yang mengangkat semangat Solidarity in Harmony. Tema tersebut mengingat kembali posisi Kota Bandung dalam sejarah dunia, khususnya sebagai tempat berlangsung Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika. Ia mengutarakan semangat tersebut menjadi bagian dari upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Bandung. Farhan mengatakan pembangunan Kota Bandung juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul serta menjaga keselarasan dalam setiap proses pembangunan. Harmoni tersebut tidak hanya dibangun antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antar pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Selain transportasi, ia menyoroti komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi modern. Menurutnya, pembangunan persoalan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Legok Nangka terus berjalan setelah peletakan batu pertama dan akan diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
10: Lewat BRT salah satunya, betul. Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya. Bagi penanganan transportasi di Cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
9: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HGKB ke-2016. Ia berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan pembangunan Kota Bandung semakin maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung M. Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.
11: Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan.
9: Erwan meyakini Kota Bandung dapat terus berkembang menjadi kota besar yang membanggakan masyarakat Jawa Barat. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung dinilai memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Erwan juga menegaskan komitmen pemerintah Jabar untuk mendorong percepatan pembangunan, terutama sektor transportasi serta berbagai sarana dan prasarana yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Melalui program Biotanol, Kabupaten Garut siap untuk mendukung ketahanan energi nasional. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
12: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
13: Dan ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak lain yang mengaku tentang minyak atau wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak gitu ya. Dan artinya sekali lagi,
12: ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
2: Kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan reproduksi. Berikut laporan Ian Hermawan.
14: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun, berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan, kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan, hingga gaya hidup.
15: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan, walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
16: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
15: Meningkat, sangat meningkat sekali. Iya.
16: Kenapa tuh bisa berdikap pemicunya?
15: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
16: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
15: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
14: Lutfi menambahkan, kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan, YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
2: Dan saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
17: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Talia dan juga Gina Amira akan menemani Anda di siang hari ini di 100% Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu berbahasa Indonesia sambil menemani Anda yang mungkin saat ini sedang sendirian, kelaparan, terus juga cuaca mendung, aduh kasihan banget ya. Silakan hubungi ke 0227278978 atau juga ke 0811 220 9760. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Yeay, pertama saudara-saudara orang Dago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempa baliut. Ya karena mendung ya. Jadi kan bawaannya reda agak-agak tunduh gitu ya.
1: Iya, kan ngikutin itu bocor sampai berapa 17 jam dalam sebulan.
0: Oh,
1: belum dibenerin sebenarnya sih.
0: Mau lagu apa ini Mbak Safitri? Kok suaranya agak-agak nggak jelas ini?
1: Nggak jelas ya.
0: Rada berbeb gitu.
1: Takiku dulu tak geser. Nah, sekarang.
0: Sekarang mendingan, kalau tadi berbeb.
1: Ini aja deh.
0: Apa
1: tak
0: tuh?
1: Pernah padam.
0: Tak pernah, makanya harus dicas terus lampu listriknya, terus sedia lilin gitu ya.
1: Iya, kemarin itu juga aliran listrik sampai 2 jam.
0: Oh gitu ya.
1: Sampai jam berapa itu?
0: Itu kalau malam-malam tuh kerasa banget loh kalau lampu mati tuh.
1: Iya,
0: ya kan, jadi gelisah mau ngapa-ngapain susah gitu ya. Kalau siang masih mending ya, tinggal tarik selimut.
1: Iya, kalau siang mah nyari senter kemana, tak
0: terus. Senter kemana? HP kemana? Korek api kemana? Mau buat siapa lagunya?
1: Buat Natalia Duran yang cantik, yang baik hati, yang ramah, yang semoga selalu sehat dan salam buat keluarga.
0: Amin, terima kasih. Sama Gina Amira Lestari Kusuma Wardani.
1: Sama Kusuma Wardani. Neng Gina Lestari.
0: Gina Kusuma Amira Wardani. Gina Amira Kusuma Wardani.
1: Oh iya siap. Gina Amira Dukungar tadi.
0: Iya. Nama anak sekarang mah panjang-panjang, soalnya yang nyumbang nama banyak.
1: Iya. Nama anak aku juga panjang.
0: Kayak kereta api ya. Lanjut.
1: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malang, buat Teh Nais Anugelis, Teh Madat, Teh Ratu Aengang, Kang Mansur, Kang Une, Bu Reni, Abi Enuk, Putiawati, Mas Hesti, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Ulung, Kang Umar, Kang Ajar, Neng Bunga, Dede Hinsi, Anu Kasep Sayap bersama Bunda Tutinya, terus Mbak Bang Ope Garcia juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin juga, terus buat semuanya aja udah kayaknya deh ya. Semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Jadi serahkan tuh.
0: Okay.
1: Terutama buat Natalia dan Gina juga ya.
0: Yeah.
1: Dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kiki di Sesko Garut, katanya cuaca Garut mendung pisan teh seperti mau hujan. Cocoknya minta lagu dari Angkasa Luka. Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Tete sama Neng Gina. Ucapannya Neng Gina jangan lupa makan ya biar enggak sakit katanya ya. Alhamdulillah Neng Gina udah makan tadi mah. Udah mau pingsan ya, untung makanannya teh cepat datang ya. Baik, ada Pak Ndin di Sumedang minta lagunya Iwan Fals. Baik, nanti saya putarkan Pak Ndin ya. Yang lain silakan di 0227278978 atau juga di 0811-220-9760 ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sumedang, Mencrang, Pro 1?
2: Iya begitu. Ada mendungnya. Mendung. Ada mendungnya, ada panasnya.
0: Ada ininya, kedengerannya mendung panas gitu Pro 1 di iya. Sumedang.
2: Iya.
0: Juga tahu wae.
2: Gitu.
0: Mau lagu apa ini Kang Onay?
2: Lagu apa ya? Tiba-tiba nggak sengaja masuk aja gitu.
0: Oh, kalau jadi kalau nggak sengaja masuk, kalau sengaja nggak masuk.
2: Lagi istirahat dulu.
0: Oh
2: habis,
0: gitu.
2: Habis ya banyak.
0: Habis macul
2: banyak,
0: ya.
2: Ya buka banyak rekan gitu.
0: Oh temen. Banyak teman kalau Sabtu Minggu pada karena rumpul ya.
2: Ya begitu.
0: Bari buat Trump pada, juga lagi, nama.
2: Enggak abis ini ya abis makan langsung pada lihat main bola.
0: Oh
2: pada pertandingan.
0: Oke pantesan nggak ngehngo.
2: Lagu ini aja lah.
0: Apa tuh?
2: Dari ini aja dari Masib aja lah.
0: Apa tuh?
2: Yang mana aja pilihin sama.
0: Baiklah yang ada weh kalau gitu mah.
2: Iya boleh.
0: Dikirim buat siapa?
2: Udah berapa hari ya? Udah satu minggu apa dua minggu? Nggak pernah ini cuma mantau-mantau aja gitu.
0: Oh pasif.
2: Iya lagi sibuk-sibuknya.
0: Bagus atau lagi sibuk mah.
2: Mm-hmm. Ini kebetulan lagi sendiri gitu teh.
0: Biasanya rame-rame.
2: Ya baru pada keluar barusan gitu.
0: Diusir keluarnya.
2: Enggak lagi pada nonton bola dulu. Saya pulang nonton bola pada kesini lagi begitu.
0: Oh emang base camp ya rumahnya Kang Ona itu?
2: Ya enggak keluarga doang banyak saudara.
0: Oh saudara banyak pada ngumpul ya. Jadi yeah. Rame ya.
2: Begitulah.
0: Ah bagus dong kalau rame mah seru ya jadi.
2: Tapi kalau udah hari Senin kesana ya sendiri lagi.
0: Oh, jadi Sabtu Minggu.
2: Jumat Sabtu Minggu.
0: Iya.
2: Begitu. Ya kirim salamnya buat Mbak Sapitri yang baru turun ya.
0: Iya.
2: Buat Tetiawati juga Pak Herdinya terus buat Pino sama Bu Reni terus buat Teh Nada. Tenois, Ratu Engang, terus buat Ning Bunga, terus buat Carmila, buat Ibu Mujianti juga, Kang Irwan Ahmad, buat Kang Uung Asgar juga, buat Kang Wawannya di Cimalaka, buat Kang Asep Sanding juga, buat semuanya aja lah. Yang tadi itu ada dari siapa? Orang Sumedang yang sudah nge-WA tuh siapa? Andi. Dia Pandi ya. Iya. Dia buat semuanya aja lah salam sehat semoga pada sehat selalu. Lah.
0: Amin.
2: Buat semuanya. Jangan lupa buat yang lagi tugasnya sehat selalu bersama siapa Teh Dinda ya.
0: Iya.
2: Iya. Begitu Teh, makasih banyak Teh waktu dan penerimanya.
0: Iya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Iya. Selamat siang, 100% Indonesia.
3: Selamat siang, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sore yang mendung?
3: Rada panas di rumah.
0: Oh, rada panas.
3: Kok mau tadi panas di sana, wasa siang mah.
0: Tapi kan di rumah.
3: Tadi kan di makam tadi teh ada yang meninggal di sini.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Ya, waktu kemarin sore pas jam pada asar meninggal gitu tiba-tiba gitu. Bukan tiba-tiba sih penyakit asam urat apa ya gitu yang gitulah.
0: Yang bengkak-bengkak.
3: ya yang nggak bisa jalan gitu.
0: Iya.
3: Itu baru dikuburinnya tadi. Di makaminnya gitu.
0: Berarti parah pisan ya asam uratnya ya?
3: Iya, bukan asam urat, apa urat kejepit gitu. Ya itu pun Bibi.
0: Iya. Ya semoga dilapangkan dan dimudahkan ya segala sesuatunya.
3: Amin.
0: Iya. Mau lagu apa Kang Mansur?
3: Kafein yang kau telah pergi.
0: Kafein. Buat siapa lagunya?
3: Yang barusan ya Kang Mana ya? Terus tadi Mas Fitri, Mas Eka, Tehlin, Tehlita, Teh Nui, Teh Tewati, Teh Nado, Wat Satu Enga, Wat Bureni, Wat Teng Bunga, Wat Teh Nova, Wat Teh Inki, Wat Mugianti, Bunda Maharani, terus buat Mas Ferti, Kang Asep, Kang Adat, Tung Kusna, Mas Tamila, Kang Hukum, Api Eno, Pak Ahmad, tadinya Kang Alif, Pak Ramadhan, Pak Emin, Pak Starya, ah dikumpulnya.
0: Iya.
3: Kang Sadayana naik gitu. Isyana.
0: Iya.
3: Kang Teh Troya disarankan betah gitu.
0: Gina. Gina Amira. Buat
3: Teh Gina gitu nya, jasing sehat gitu, terasna gitu nya, sarang dirantar ke sekalana, dikambilkan di Gina.
0: Amin.
3: Satu tuanya, Teh Troya.
0: Ya.
3: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa? Oh. Kenapa ada apa?
4: Telepon WA. Karena pengen ditelepon.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayah dari Nokia, cok. Emang lagi di mana ini orang?
4: Nah. Bentar, Bu.
0: Sebentar ya, kita mau mencoba menghubungi seseorang yang sangat putus asa saat ini di jalanan ya karena macet dan juga hujan gitu ya. Oke, langsung aja kali track Mbak Tetiasa.
4: Kang Rana matiin dulu gitu.
0: Kang Rana matiin dulu teleponnya. Jangan dulu curhat kemana-mana, kesini dulu. Aduh. Assalamualaikum, Kang Rana.
5: Waalaikumsalam.
0: Aduh, kenapa ini teh? Ada di mana gerangan Anda sampai sebegitu gabut dan macetnya?
5: Ini hujan gede banget, jadi pengen ikutan 100% Indonesia, bosan di ruang rindu mulu.
0: Kasian banget sih. Emang lagi di mana? Nggak di jalan kan? Di rumah, meren?
5: Ini lagi di daerah Gedebage. Aku lagi di dalam mobil. Hujan gede banget, macet banget. Jadi untuk para pendengar yang mau lewat ke area sini, hati-hati kalau misalkan memang sebelumnya kering, siapin ada hujan gitu loh.
0: Di Gedebage ya?
5: Sekitaran Gedebage, Ujung Berung, Ciwastra, sama Soekarno-Hatta. Ini hujan gede banget ini.
0: Di sini mah belum. Tadi kayaknya mau hujan tapi nggak jadi malah di sini mah. Udah iya, aja tuh ke sini, nggak mau macet kan, nggak mau hujan ke sini aja.
5: Kan nanti malam ke situ.
0: Oh iya ya, sekarang pulang dulu ya.
5: Ya, ini nyobain 100% Indonesia gitu loh, kan menyapa pendengar-pendengar gue yang kalau malam udah pada bobo, jam segini kan pada bangun nih.
0: Oh iya bener. Jadi siang sampai jam 3 tuh pada bangun, terus tidur, nyiapin diri buat di ruang rindu gitu ya.
5: Iya benar.
0: Nah, abis tahajud tidur lagi. Mau lagu apa ini Kang Rana teh ceritanya?
5: Ya Allah, bisa request lah ini.
0: Iya, ceritanya. Kasihan banget soalnya biar macetnya enggak kerasa ya.
5: Iya, tuh aku pengen dari Yura Yunita judulnya Super Lunar.
0: Super Lunar, baiklah. Buat siapa kirimannya?
5: Salamnya buat Ayu Rustadi jadi Tamimi. Aduh, kayak Ratu Malam.
0: Terus siapa pokoknya lagi?
5: Buat semua pendengar deh, buat semua pendengar yang ada di apa namanya di 100% Indonesia ada siapa tuh tadi, ada Bu Sapitri, ada Kang Mansur, ada Kang Onay, ada pokoknya semua yang lagi dengerin lah. Saya kan suka doain buat penyiar-penyiarnya, aku juga pengen doain buat para pendengar-pendengarnya sehat-sehat semua.
0: Iya betul, harus tag and give ya, jangan iya mau dong. Di give aja nggak pernah ngetag.
5: Oke, terima kasih.
0: Oke, tungguin lagunya ya. Semoga sebelum nyampe sudah terputar. Hati-hati di jalan, jangan gabut. Selamat siang, assalamualaikum. Iya, oke. Itulah kisah seorang Rana ya. Selamat siang, 100% Indonesia.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Pak Heri karunya iya gara-gara Rananya jadi nunggu lama ya.
6: Ampun. Sore. Iya.
0: Pak Heri, Cilacap aman?
6: Halo?
0: Cilacap aman?
6: Belum hujan, di Bandung hujan
0: belum
6: ya?
0: Hujan belum. Itu mah tadi Rana di Gede Bage we di kantor mah henteu.
6: Oh gitu. Selamat
0: datang
6: hujan ya.
0: Iya, beda-beda geningnya. Mau lagu apa Pak Herdi?
6: Terserah ibu ikut Kang Rana aja.
0: Yura ya?
6: Iya.
0: Super Lunar.
6: Selamat Kang Rana ya.
0: Oke. Okay.
6: Selamat menikmati turun hujannya ya.
0: Dan macetnya serta gabutnya gitu ya.
6: Gina ya.
0: Iya, kalau mendoain orang itu jangan kagok-kagok, harus komplit ya.
6: Iya, Kang Mansur ya. Kristiawati juga, Kang Onay, Kang Opik juga, Burani,
0: siapa?
6: Yang si Modang teh ibu
0: Mujian, ya. Kang Onay, Tetiawati.
6: Kang Onay, Kang Opik, ibu Reni siapa?
0: Ibu Reni, Api ya. Eno.
6: Piano juga buat Enais juga ya, buat Baskar juga.
0: Iya.
6: Buat Teh Dewi Tebunga juga ya. Terus buat Kang Asep ada di Subang Garut juga, buat Kang Ahmad juga Liman Garut ya. Buat Emen juga di Malaya, buat itu ke Kang Alif juga ya, penyiar Kalau Kasiamis juga. Terus buat Ibu Mujanti Karang Nunggar Semaya, Ibu Mujanti Purbalingga juga. Buat Ratu Engang juga ya, Nado juga. Buat Bunam juga ya. Terus buat Kang Edo Sumatera, buat Ramadan juga ya. Buat Bunam Harani juga kasih. Buat Kalito Cianjur, Kang Gunawan juga ya. Terus buat Istan Sigondewa, buat Kang Ubay, Kang Umar, terus buat Abah Gren juga. Satu Malam juga, buat Alam juga, pokoknya buat semua staf RRI Bandung ya.
0: Iya.
6: Salam sehat, salam sejahtera. Buat Ibu Talia, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Baik. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memutarkan dulu sebuah lagu ya. Lagu ini disuka sama Rana dan juga sama Pak Herdi, kasihan nih ya, takut nangis kalau gak segera diputarkan. Selamat menikmati buat yang suka dengan Super Lunar dari Yura.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Buah lagu yang disuka sama Mbak Savitri yang ada di Dago ya. Mudah-mudahan terhibur ya siang hari ini ya. Kita akan mencoba untuk kembali menerima telepon di 022-727-8978 atau juga di 0811-220-9760. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum, 100% Indonesia, Teteh.
0: Waalaikumsalam
1: Aduh, menyesal kita
0: warahmatullahi
1: tadi.
0: wabarakatuh. Teh tidak terdengar atuh masuknya kuduna ketok-ketok heula, ketok-ketok heula.
1: Iya gitu.
0: Iya,
1: Atau nggak bisa,
0: suwer.
1: bener, upami, kalau nggak bisa masuk itu greget, itu gemes gitu kan yang kita lihat ya,
0: Oh,
1: dah.
0: nya setrikaan baju gosong 5 ya. Bolak-balik, bolak-balik
1: Enggak,
0: nyoba gitu
1: udah
0: ya.
1: udah selesai nyetrika mah
0: Oh,
1: lagi
0: udah
1: nyapu.
0: selesai, lagi nyapu ya. Siapa tahu sapunya kebakar ya. Saking
1: Jangan
0: kesel,
1: dong,
0: saking
1: aduh,
0: keselnya
1: tega
0: dikeser-keseraknya
1: banget.
0: kok nggak masuk-masuk. Mau lagu apa, Tetiawati?
1: Dari Andra Lestari boleh.
0: Boleh, apa tuh?
1: Luar biasa.
0: Hah?

0: Cinta luar biasa.
1: Cinta luar biasa, oh, kayak lagunya Unmesh ya.
0: Oh iya, judulnya sama.
1: Oh, judulnya ya bisa bisa
0: Iya, karena
1: favorit
0: cinta
1: ya.
0: luar biasa sama Teteh Talia, sama
1: Aduh,
0: RRI.
1: tumben ini ada yang ngegombal cewek. Biasanya cowok nggak gombal, ini kayaknya belajar
0: Anu,
1: dari
0: mau
1: Kang
0: belajar
1: Ahmad Irwan ini ya.
0: Italia.
1: Ketularan ya. Baik, kirim salamnya buat siapa Teteh ya?
0: Yang pertama buat Teteh Talia yang cantik.
1: Yang
0: Terima kasih
1: kedua.
0: banyak ya teleponnya nih. Juga buat Kang Rana, ya Allah Kang Rana. Alhamdulillah ikutan 100% Indonesia Kang Rana teh.
1: Kebangetan ya.
0: Iya nih. Yang punya lagu malah
1: Kebangetan.
0: request lagu. Aduh Kang Rana.
1: Ampun, ya ampun, ada yang kayak
0: Ya.
1: gitu ya.
0: Katanya mau kirim salam buat pendengarnya Kang Rana Tejan. Alhamdulillah ya Kang Rana.
1: Dasar gantian cina, biasanya saya selalu
0: Gantian.
1: didoakan dikirim, sekarang saya yang pengen ngirim ayah dan gitu teh ya. Aduh ampun ampun dah. Lanjut ah.
0: Juga buat yang udah pada masuk tadi Kang Unaya, Kang Mansur, Ibu Sapitri, Mas Ferdi juga ya. Semoga selalu sehat di Cilacap sana. Juga Teh Nadia, Teh Nais, Kang Mansur tuh,
1: Iya, ini Teh
0: Pino,
1: Nais
0: Ibu
1: kemana
0: Reni.
1: nih? Kayaknya ini mungkin ya, nggak enak
0: Apa?
1: badan nih ya. Dari kemarin nggak nongol nih Teh Nais.
0: Oh gitu. Oh, Teh Nais, atau si
1: Atau
0: Engel dong
1: terlalu
0: Teh
1: banyak
0: Naisnya
1: makan
0: kalau aku
1: gorengan
0: kepanasan.
1: mungkin ya.
0: Masa.
1: Atau kehujanan kali ya. Lagi belanja. Ya
0: Juga
1: digodain biar
0: buat
1: muncul.
0: Kang Ung ya di Garut sana Kang Asep Bunga Ibu Mujianti lalu buat Ratu Engang Kang Ahmad sok gera lepet Kang Ahmad gue nggak gombalin teh teh Talia tar
1: Aduh,
0: dia mabuk
1: mudah-mudahan
0: di
1: ketiduran. Katanya lagi pada nonton bola ya. Nggak tahu bola yang mana nih jam segini.
0: Bola yang mana tuh emang ada
1: Nggak
0: jam segini
1: ngerti.
0: bola.
1: Nah, itu saudara-saudaranya Kang Onai lagi nonton bola. Cenetin nonton bola nu mana.
0: Ini rame ya tuh nonton bola teh.
1: Iya,
0: Ya udah
1: benar.
0: buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Oh, spesialnya buat suamiku dong. Lagi
1: Iya,
0: ada di rumah nih di Akang.
1: pantesan lagi ada di rumah baru dikirimin.
0: Ya kalau lagi di luar rumah kan gak denger dianya. Jadi gak
1: Iya,
0: dikirimin.
1: bisa aja ya.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Terima kasih banyak ya
1: Sama-sama.
0: lagunya ditunggu. Ini mumpung ada
1: Iya.
0: suami ini lagunya tuh
1: Iya,
0: ya.
1: oke, insya Allah.
0: Terima kasih banyak Teteh.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978. Ada Nova yang ada di Karang Nunggal, minta lagunya Puspa dari ST12 buat semua kru Pro 1 selalu bahagia katanya bersama keluarga. Terima kasih Nova Purnamasari. Oh, ini teh Nova teh perempuan ya. Soalnya ada reporter RRI di Tasik juga Nova Nugraha ya. Laki-laki, kalau ini Nova Purnamasari perempuan ya. Baik, lagu-lagu yang sudah diminta siang hari ini sudah saya siapkan ya. Langsung saja deh kita simak ini sebuah lagu yang mudah-mudahan bisa membuat Anda bernostalgia kembali di zamannya ya.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya, si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-220-9760 dan juga di 0227278978 ya. Ada Nova yang ada di Karangnunggal, lalu juga ada Kang Asep yang ada di Subang. Coklat dramanya sudah saya putarkan ya. Ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang, Mbak Safitri yang ada di Dago, Teh Lita yang ada di Cianjur. Kirim salamnya untuk semuanya saja yang sedang menyimak Pro 1 RRI Bandung. Lalu juga ada Kiki di Sesko Garut ya. Lagu Lukanya tadi sudah saya putarkan. Pak Endin di Sumedang juga lagunya sudah saya putarkan. Selamat siang juga untuk Teh Nai, semoga cepat sembuh ya. Katanya sakit batuk nih, batuk kering. Itu lagi musim memang ya, jadi harus banyak makan buah-buahan deh dan sayuran gitu ya, rebus-rebusan gitu. Itu yang namanya flu, batuk, pusing, itu lagi musim banget. Mungkin karena cuaca kemarau jadi muncul influenza tipe A itu ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Wah, ini kayaknya abis nonton bola ya, terus ketiduran.
1: Menit-menit terakhir. Ya.
0: Ya. Seperti biasa toh.
1: Iya, kan baru pulang dari Banjaran. Kan itu keponakannya Bunda Tuti ajak nikahin diundang, jadi pulang. Nah, dari kemarin di sana.
0: Siapa yang nanya?
1: Aku ngomong.
0: Angger ya mah ditanya tuh noros tos.
1: Udah ini sekarang udah mau turun hujan, kayaknya kemarin sempat ada hujan tapi nggak lama gitu kan.
0: Ya tapi gede cuma, langsung brok.
1: Lumayan untuk mendinginkan suasana kan.
0: Mendinginkan ya, pikiran dan hati yang panas ya.
1: Iya, hati mau boleh panas.
0: Oke. Mau lagu apa nih, Pak Ahmad?
1: Agak ceria lah dari tadi, lagunya galau-galau semua itu kan. Yang tak terlupakan aja Iwan Fals yang baru, dengan Noah.
0: Tadi Iwan Fals sudah ada tuh.
1: Ah, tuh lagu ada aja yang baru yang dinyanyikan oleh Iwan Fals aja lah. Berita kepada kawan.
0: Adera ya. Iya mah, lagu temeni kudu iwai.
1: Ada favoritnya Eta, Kece Enjin, Ebet Gade, Iwan Palas.
0: Nu jaman baheula dicari nu baru, iya mah.
1: Salam-salam nanya ada waktu sedikit lagi ya.
0: Iya.
1: Nanti lagunya keputer.
0: Let's go.
1: Semuanya aja, itu kan. Wabil khusus yang di Banjaran aja ya. Moga-moga setelah sejahatan selamat tidak meninggalkan hutan.
0: Hus. Jangan gitu ngomongnya, dibayarin bukan ngomongin gitu.
1: Maksudnya sana makan gitu maksudnya. Hutan janji yang belum mau diundang ternyata lupa. Nah itu karena itu. Maksudnya aja, tapi ada dua pantun ini, walaupun nggak tiga, ada dua pantunnya.
0: Sok.
1: Burung indah si burung elang. Terbang di pantai, hinggap di kuta. Memang lidah tidak bertulang, kau pandai rayu wanita, itu aja.
0: Udah gitu aja, oke.
1: Satu lagi ya tuh.
0: Terus?
1: Jalannya ke kebun jati, kan. Banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
0: Kacau ya mah, pantunnya. Udah gitu aja?
1: Yo ya gitu aja, makasih ya.
0: Oke, tungguin lagunya untuk Pak Ahmad Irwan.
2: Di televisi.

0: Terima kasih untuk ada yang sudah bergabung di 0227278978. Ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Kang Ona yang ada di Sumedang, Kang Mansur yang ada di Soreang, lalu juga Pak Herdi yang ada di Cilacap, Tetiawati yang ada di Sumedang, dan Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut ya. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan siang hari ini. Dan selamat menikmati hari liburnya, selalu sehat, jangan lupa makan siang ya. Apapun yang Anda lakukan hari ini bisa dinikmati, dan Anda juga bisa beristirahat supaya besok bisa kembali bersemangat melanjutkan aktivitas Anda yang rutin. Saya pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung siang ini.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSC.
2: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitarnya.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau

0: Ya, pendengar, isu bahwa harga BBM subsidi jenis Pertalite bakal naik di seluruh SPBU ya, ini ternyata hanya hoax saja. Karena isu kenaikan ini bermula pada periode akhir September 2026. Ada sebuah poster digital yang mendadak viral di berbagai platform media sosial. Poster tersebut mengklaim bahwa pemerintah dan Pertamina akan menaikkan harga Pertalite secara serentak. Nah, ini yang membuat sebagian masyarakat cemas akan pengeluaran harian mereka. Untuk menanggapi keresahan ini, PT Pertamina Patraniaga bergerak cepat untuk meluruskan informasi yang keliru tersebut dan memastikan bahwa kabar kenaikan harga Pertalite ini adalah tidak benar. Alhamdulillah ya, masih bisa pakai kendaraan karena Pertalite tidak naik gitu ya. Dan hanya sampai di sini saya Talia menemani Anda dari pukul 10 tadi. Nah, setelah ini ada rekan saya Aldi Renaldi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti, tentu saja dengan informasi-informasi aktual lainnya. Dan di sekitar di Morogoro nomor 61 ini cuacanya sudah mendung ya. Sepertinya akan hujan. Kemarin itu kurang lebih hujan pukul 16.30 menit ya. Kalau sekarang gak tahu nih jam berapa. Tapi yang jelas saya berharap ketika sudah sampai rumah ya hujannya. Itu Egi lagi ngapain? Oh, lagi ngapain Egi? Ayah-ayah wae ya, karena kedinginan jadi Egi bergerak tepararuguh gitu ya pendengarnya. Apapun yang Anda lakukan hari ini, mudah-mudahan bisa berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk beristirahat supaya besok bisa semangat lagi untuk bekerja. Saya Talia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 28 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan Lapas Kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
2: Ini mau ngeliat ketahanan tangan.
3: Tidak,
2: saya mau nunjukin ketahanan tangan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
5: Kamarnya lebih kurang ada 10-an gitu. Lebih mungkin. Karena dia terpisah. Ya,
6: Standar apartemen.
5: Artinya standar apartemen lah ya.
1: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
5: Termasuk minuman keras. Dan kami punya video. Maka dugaannya hanya dua. Minuman keras itu. Bisa petugas, dugaan ya.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan.

0: Kulkas juga ditemukan minuman keras.
1: Terhadap sidak.
0: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan Lapas Kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI koordinasi tersebut. Dari informasi yang didapat, ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke Lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
2: Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang.
3: Maka dugaannya hanya dua,
2: minuman keras itu bisa
3: petugas, dugaan ya, bisa.
4: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu,
0: semua dokumentasi itu pun sudah didapat.
5: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
4: Kalau saya sebagai Kepala Desa Kawung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, kan nggak ada pasal di situ. Jadi kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera, kalau hanya untuk urusan desa kan pasti ya paling desa. Itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan apapun itu ada pasalnya, kan urusannya itu dengan kepolisian.
5: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan
2: pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah penggunaan air selama musim kemarau. Bahwa tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih kepada masyarakat.
5: Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.
6: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 28 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi pimpinan Lapas Kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
7: Ini mau ngeliat ke tangan tangan. Saya mau nunjukin ke tangan tangan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
8: Kamarnya lebih kurang ada 10 kan gitu. Lebih mungkin karena dia terpisah. Ya,
9: Standar apartemen.
8: Artinya standar apartemen lah ya.
2: Hingga saat ini seluruh, belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya,
8: makanan
2: Yofri Haryadi melaporkan.
8: Termasuk minuman keras dan kami punya video. Maka dugaannya hanya dua, minuman keras itu. Bisa petugas dugaan ya.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan.
10: Semua dokumentasi itu pun sudah didapat dalam usuran terhadap pelayanan dan dilaporkan sebagai evaluasi terhadap penjalanan hukuman di penjara masyarakat.
0: Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak melainkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas mengalami penolakan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas mengalami

0: menetapkan pandangan dan menuti lapas itu pun yang merijek ada pelanggaran dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu. Lapas tersebut RI Fitri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi tersebut. Dari informasi yang didapat, ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
1: Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Reporter TV Islamiyati melaporkan.
2: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya tentunya dengan melanggar hukum ya.
3: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
2: Kalau saya sebagai Kepala Desa Kawung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, kan nggak ada pasal di situ. Jadi kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena urusannya efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti ya paling desa. Itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan apapun itu ada pasalnya. Dan urusannya itu dengan kepolisian.
3: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah penggunaan air selama musim kemarau. Bawaan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
2: Kalau saya sebagai Kepala Desa Kawung Hilir, kalau memang ada warga dengan
4: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek nomor 55 tahun 2024 memperluas cakupan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Aturan terbaru tersebut tidak hanya mengatur pelecehan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan lainnya.
3: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Bawaan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi.
4: TV Islamiyati melaporkan. Perundungan ancaman diskriminasi dan kekerasan melalui media sosial juga menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Ia mencontohkan tindakan mengancam mahasiswa saat bimbingan atau ujian dapat masuk dalam kategori kekerasan. Rena Sapira melaporkan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 memperluas cakupan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Aturan terbaru tersebut tidak hanya mengatur pelecehan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan lainnya.
5: Wakil Mansyur dan Fuciole Nitan terpilih menjadi perwakilan RRI Cirebon dalam seleksi bintang radio tingkat koordinator wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan keduanya terpilih sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri untuk melanjutkan kompetisi tingkat korwil 12.
4: Menurut Yanto, bentuk kekerasan yang diatur dapat terjadi antara mahasiswa, dosen, tenaga
5: ke pendidikan maupun pihak lainnya. Perundungan ancaman, diskriminasi, dan kekerasan melalui media sosial juga menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Ia mencontohkan tindakan mengancam mahasiswa saat bimbingan atau ujian dapat masuk dalam kategori kekerasan. Rena Safira melaporkan.
1: Diva Masrud dan Puccio Lenita terpilih mewakili RRI
6: Cirebon. Mengatakan persiapan menuju seleksi tingkat Korwil 12 dilakukan dengan mengikuti rangkaian kompetisi secara daring mulai tanggal 28 September 2026 yang terdiri atas penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge berdasarkan pilihan peserta. Ridwan berharap terpilih dan menjadi perwakilan RRI Cirebon dalam hingga tingkat nasional tingkat Damayanti Wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan keduanya terpilih sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri untuk melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil 12.
7: Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah kepada
8: RRI. Di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani, mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin
6: persiapan menuju seleksi tingkat Korwil 12 dilakukan dengan mengikuti rangkaian kompetisi secara daring mulai tanggal 28 September 2026 yang terdiri atas penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge berdasarkan pilihan peserta. Ridwan berharap Diva dan Puccio dapat melanjutkan perjuangannya hingga tingkat nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Saudara Sony Agung Saputra akan menurunkan catatannya mengenai tantangan hari tani 2026 dalam kenyataan ancaman tengkulak dan alih fungsi lahan di Bogor dan sekitarnya.
8: Ketika posisi tawar belum
7: seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah kepada dukungan untuk
8: di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai pemasaran hingga hasil panen hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin rentan
9: ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Di kampung Cinangka Tengah, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Ibu Liva menjadi salah seorang petani yang menggambarkan keberadaan aktivitas pertanian di tengah perubahan lingkungan. Potensi pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun keberlangsungannya menghadapi berbagai tantangan. Persoalan pemasaran menjadi salah satu perhatian. Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Kepada Ahmad Yani, warga Babakan Nyampung memiliki ruang yang terbatas lahan pertanian nilai hasil panennya, terutama ketika posisi pertambangan belum seimbang. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. Karena itu keberadaan lahan pertanian membutuhkan perhatian agar kebutuhan pertanian dan berkelanjutan produksi pangan dapat berjalan secara seimbang.
10: Kalau saya sekarang sistemnya saya menghasilkan uang buat kebutuhan sehari-hari. Jadi sehingga tidak
7: asal petani itu sebenarnya agak mau berani.
9: Petani juga datang dari proses produksi lapangan, terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil panen. Fian dari warga Cinangka tengah menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika bertani di wilayah Desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Upaya mencegah gagal panen menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian. Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Ahmad Yani, warga Babakan Nyamplung, menyoroti pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi mengikuti perkembangan kawasan. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat.
11: masyarakat Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan itu petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, pertanian dan lanjutan akses produksi pangan yang dapat berjalan serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan terutama serangan hama yang bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Kelanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sebagai bagian dari dinamika tapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan. Kemahnya posisi tawar menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian.
12: Yang pertama kan kalau bertani itu emang dibantu alam ya. Yang kedua perawatan, buat obatan, terus kinerja kita tiap hari bertekun lah, tekun intinya. Dalam sehari-hari harus telaten dalam menjalani bertani.
11: Momentum Hari Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, perlindungan lahan, akses pasar yang lebih adil, serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan serta pengetahuan bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Kelanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah tanah, tetapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, lemahnya posisi tawar, dan resiko gagal panen.
1: Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mengumumkan atau menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk Transmetro Bandung dan Bandros dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216. Atep Burhanuddin melaporkan.
13: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pembangunan, khususnya di sektor transportasi dan pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem bus rapid transit atau BRT yang diproyeksikan menjadi bagian dari solusi persoalan transportasi di kawasan cekungan Bandung. Kawasan tersebut mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang. Menurutnya pembangunan BRT menjadi tantangan yang tidak ringan, namun sistem transportasi massa tersebut merupakan salah satu solusi yang terus didorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di kawasan cekungan Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menegaskan makna tema HJKB 216 Bandung Kota Solidaritas yang mengangkat semangat Solidarity in Harmony. Tema tersebut mengingat kembali posisi Kota Bandung dalam sejarah dunia, khususnya sebagai tempat berlangsung Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika. Ia mengutarakan semangat tersebut menjadi bagian dari upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Bandung. Farhan mengatakan pembangunan Kota Bandung juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul serta menjaga keselarasan dalam setiap proses pembangunan. Harmoni tersebut tidak hanya dibangun antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antar pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Selain transportasi, ia menyoroti komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi modern. Menurutnya, pembangunan persoalan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Legok Nangka terus berjalan setelah peletakan batu pertama dan akan diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
14: Lewat BRT salah satunya, betul. Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya, bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung ya, yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
13: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HJKB ke-216. Ia berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan pembangunan Kota Bandung semakin maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung M. Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.
15: Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan...
13: Erwan meyakini Kota Bandung dapat terus berkembang menjadi kota besar yang membanggakan masyarakat Jawa Barat. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung dinilai memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Erwan juga menegaskan komitmen pemerintah Jabar untuk mendorong percepatan pembangunan, terutama sektor transportasi serta berbagai sarana dan prasarana yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Melalui program Biotanol, Kabupaten Garut siap untuk mendukung ketahanan energi nasional. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
16: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
17: Dan ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika Akarwangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak lain yang mengaku tentang minyak atau wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak gitu ya. Dan artinya sekali lagi,
16: ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
1: Kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan reproduksi. Berikut laporan Ian Hermawan.
18: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun, berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan, hingga gaya hidup.
19: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan, walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
20: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
19: Meningkat, sangat meningkat sekali. Iya.
20: Kenapa tuh bisa meningkat pemicunya?
19: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
20: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
19: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
18: Lutfi menambahkan kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
1: Dan saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
18: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu tadi Warta Jabar sore, dan sekarang kembali ke 97,6 dari Pro 1 Bandung di kawasan Diponegoro. Bersama saya Adi Renaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung sore ini.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik pendengar, masih di kawasan Ponorogo nomor 61 Bandung dan waktunya kabar olahraga ya di Bandung sore hari ini. Kita langsung saja informasikan di dunia olahraga ya, khususnya di Kota Bandung dan di Jawa Barat. Baik pendengar, di penampungan Anda berada, sebanyak 63 atlet tenis meja cabar bertarung di Kejurnas berpotensi juara umum. Tim tenis meja Jawa Barat menunjukkan performa positif pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas PBPTMSI yang berlangsung di Jakarta 21 hingga 28 September 2026. Hingga menjelang berakhirnya kejuaraan, kontingen Jawa Barat masih berada di posisi teratas klasemen memperoleh medali dengan mengandalkan sejumlah atlet terbaiknya. Ketua Umum Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Jawa Barat Indra Safari mengatakan Jabar tampil dengan kekuatan besar pada Kejurnas tahun ini. Sebanyak 63 atlet diturunkan untuk mengikuti seluruh nomor pertandingan yang dipertandingkan dalam kejuaraan tersebut. Pendengar dimanapun Anda berada, kejuaraan Kejurnas PBPTMSI tahun ini digelar di kawasan Bywalk Pluit, Jakarta dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Indra menyebut partisipasi daerah dalam kejuaraan tersebut cukup tinggi dengan hampir 80% provinsi ikut ambil bagian. Indra menilai para atlet yang tampil dalam Kejurnas merupakan pemain terbaik yang dikirim oleh masing-masing Pengprov. Karena itu, keberhasilan Jabar menurunkan 63 atlet menjadi kesempatan penting untuk melihat sejauh mana kualitas pembinaan tenis meja di Jawa Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, dari persaingan yang berlangsung hingga menjelang penutupan, Jawa Barat telah mengoleksi 4 medali emas. Raihan tersebut membuat Jabar masih berada di posisi pertama dan membuka peluang untuk mempertahankan posisinya hingga kejuaraan berakhir. Peluang Jawa Barat untuk menjadi juara umum masih terbuka. Meski harus bersaing ketat dengan Jawa Tengah, Indra menyebut hasil pertandingan terakhir akan sangat menentukan karena posisi klasemen masih dapat berubah apabila Jawa Tengah berhasil menambah medali emas. Di tengah target prestasi tersebut, Indra mengakui kontingen Jawa Barat menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan keikutsertaan dalam Kejurnas. Namun kendala tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi antara Pengprov, Pengcap, klub, dan orang tua atlet. Keikutsertaan 63 atlet sekaligus capaian 4 medali emas menjadi gambaran kekuatan tenis meja Jawa Barat pada Kejurnas PBPTMSI 2026. Dengan satu pertandingan terakhir yang masih menentukan, kontingen Jawa Barat akan berupaya mempertahankan posisi teratas sekaligus membawa pulang hasil terbaik dari Jakarta.

0: dunia tenis meja. PT MSI Jabar sebut persiapan tenis meja Porprov capai 20%. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang ke-15 Jawa Barat tahun 2026, cabang olahraga tenis meja terus mematangkan persiapan untuk menghadapi persaingan antar kabupaten dan kota. Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Jawa Barat menyebut persiapan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Ketua Umum Pengpro PT MSI Jawa Barat Indra Safari mengatakan kesiapan dari sisi personil menjadi salah satu aspek yang sudah dipersiapkan menghadapi Porprov 2026. Menurutnya, tahapan selanjutnya lebih banyak berkaitan dengan kesiapan penyelenggaraan dan tuan rumah pertandingan. Tenis meja pada Porprov 15 Jawa Barat tahun 2026 dijadwalkan berlangsung di Gor Bulutangkis Sport Center Yasmin, Kota Bogor. Venue tersebut akan menjadi tempat para atlet dari berbagai daerah di Jawa Barat bersaing memperebutkan medali pada cabang olahraga tenis meja. Indra menyebut pertandingan tenis meja dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 16 November 2026 mendatang. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, kesiapan venue dan berbagai kebutuhan pendukung pertandingan menjadi perhatian penting bagi penyelenggara. Pada Porprov 2026, cabang olahraga tenis meja tetap mempertandingkan 7 nomor pertandingan. Jumlah tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis yang telah diketahui oleh PT MSI Jawa Barat untuk menghadapi pesta olahraga terkait provinsi tersebut. Selain kesiapan teknis dan personil, Indra juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan kesiapan tuan rumah dalam menunjang pelaksanaan pertandingan. Indra berharap seluruh rangkaian pertandingan tenis meja Porprov 2026 dapat berjalan aman, tertib dan lancar tanpa gangguan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Baik pendengar, itu tadi informasi olahraga datangnya dari cabang olahraga tenis meja yang akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-15 tahun 2026 yang akan berlangsung di Bekasi dan juga Bogor di bulan November. Dan juga tenis meja Jawa Barat hingga saat ini masih mengungguli di Kejurnas ya tahun 2026 dengan meraih 4 medali emas. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung bersama saya Adi Renaldi.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
2: Ampun, Pak, ampun.
1: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
2: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
1: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor. Aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
3: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: 97,6 dari Pro 1 Bandung, 17 lebih 10 menit ya. Dan waktunya sorotan sore di Bandung sore hari ini bersama Dirnaldi. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama Pak Jajang Abdul Muhaimin ya, SIP, selaku Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana atau FK Tagana Kabupaten Subang ya. Selamat sore Pak, Assalamualaikum.
1: Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana Pak Jajang? Sehat Pak? Halo?
1: Sehat walafiat.
0: Iya. Ya, mungkin sih sedikit sinyalnya agak sedikit terganggu ya Pak ya.
1: Betul, kebetulan saya lagi ada di pegunungan.
0: Oh.
1: Ini lagi monitoring lokasi lah, lokasi di wilayah selatan, di area pegunungan Subang.
0: Iya, jam segini masih ada di pegunungan ya, Pak.
1: Betul. Aduh. Ada turun hujan. Ada turun hujan, kita mungkin di sini langsung ke wilayah sini karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, karena baru kali ini hujan.
0: Mm-hmm. Oh, baru kali ini ya hujan ya. Ya memang ini sorotan sore ini kita akan membahas sedikit nih, ribuan hektar sawah di Subang ini mengalami kekeringan dan 144 desa terdampak, betul ya, Pak?
1: Ya, betul. Meskipun tidak semua rata setiap desa, hanya beberapa hektar yang di masing-masing desa itu.
0: Ya, Pak. Gitu. Ya, yang paling parah itu Pak, yang paling parah ya istilahnya yang terdampak, yang paling parah di sawah itu di kering di Kabupaten Subang di daerah mana saja nih Pak?
1: Itu daerah Pantura dan dari daerah tengah.
0: Dari daerah tengah
1: yang di Subang dan daerah Pantura. Ya. Yang di Panturanya yang tidak dilalui oleh aliran Tarum Timur, itu kekeringan.
0: Iya, gitu. Sampai tidak akan panen dong Pak ya, atau mungkin sudah ditanami atau mungkin belum ditanami Pak, itu para petani itu Pak?
1: Ini sudah ditanami, jadi gagal panen.
0: Gagal panen ya Pak ya?
1: Ya, gagal panen demikian. Ada sebagian yang belum ditanami karena mereka punya perhitungan sempat ditanami potensi memang sudah tanahnya berlobang lah gitu, blah-blah
0: ya,
1: gitu.
0: Ya ini kasihan juga ya para petani ya Pak Jajang ya, merugi ya Pak ya. Ya mungkin ini dari pemerintah setempat Pak, apakah ada ganti rugi atau mungkin solusinya untuk para petani yang ya terdampak kekeringan tersebut nih Pak?
1: Sampai saat ini kita belum, dari pemerintah daerah belum sampai ya untuk mensubsidi untuk pangan. Karena mungkin ya mudah-mudahan bulan depan, karena perhitungan BMKG kan paling lambatnya yaitu awal November itu sudah turun hujan. Dan hari ini ya dari daerah Sariater, Tanjung Siang, daerah selatan lah, itu ya ada turun hujan meskipun intensitasnya masih rendah. Nah mungkin ya mudah-mudahan dengan turun hujannya dari selatan bisa kehilir lah. Ini airnya bisa.
0: Ya, Pak Jajang. Ya Pak, mungkin sedikit bisa bergeser Pak, dikarenakan ini timbul tenggelam nih suara Bapak. Mungkin sinyal juga ya, soalnya Bapak lah di pegunungan ya.
1: Ya, ya. Gimana sekarang? Gimana?
0: Ya, lumayan Pak. Ya, berarti belum ada solusi dari pemerintah ya di akibat kekeringan dan akibat ya istilah orang Sunda bilang halodo ya Pak ya, tidak turun hujan. Memang sudah berapa bulan Pak tidak turun hujan di Kabupaten Subang ini Pak?
1: Tidak turun hujan itu mulai dari bulan Juni, Mei dan Juni itu sudah. Dan kemarin Juli hampir merata. Itu sebagian ya. Dari mulai Mei dan bulan Juni itu di setiap kecamatan itu beda-beda lah.
0: Ya.
1: Tapi meratanya di bulan Juli itu sudah semua tidak ada hujan. Dan baru bulan inilah ada hujan di daerah selatan.
0: Ya.
1: Nah, untuk solusi dari kali kita ada kali di daerah.
0: Ya. Nah, ya Pak Jajang kembali ini. Ya sinyal mungkin ya sekarang, soalnya Pak Jajang lagi ada di pegunungan katanya ya. Mungkin ini
1: yang tepat lah, termasuk dari BWF.
0: Ya.
1: Ya, halo.
0: Ya, Pak Jajang. Ya, tadi sedikit ini tidak ada suaranya Pak Jajang ya. Mungkin ya, ya. Sinyal yang ini ya terkendala. Ya, ya Pak Jajang terakhir saja Pak Jajang. Ini harapan Pak Jajang sendiri nih gimana nih untuk pemerintah juga dan untuk petani. Apakah ini setiap tidak turun hujan atau kemarau memang terjadi seperti ini ya Pak Jajang ya di daerah tersebut ya?
1: Ya betul sekali. Jadi harapan kami di sini ya termasuk harapan petani jangan sampai terulang seperti ini. Mm-hmm. Jadi jangan sampai rutinitas kalau kemarau itu tidak bisa panen masyarakat. Hmm. Jadi harapannya ke BWWS, ke PJT, ke pemerintah daerah, sinergi bagaimana caranya solusi yang terbaik buat masyarakat. Jangan sampai di tahun-tahun yang akan datang, meskipun terjadi kemarau panjang, mm-hmm. jangan sampai ya gagal panen lah.
0: Ya.
1: Gitu. Ya, ya harus ada sosialisasi dulu ke masyarakat, jangan tanam. Ini kemarin ada tanam tepat dari pemerintah, jadi ada yang gagal juga gitu.
0: Iya Pak, mungkin dari pemerintah sendiri juga menginstruksikan atau menghimbau kepada para petani kalau misalnya musim kemarau harusnya bercocok tanam, maksudnya tanam apa kayak gitu ada nggak Pak?
1: Nah itu seperti itu sudah, cuma ada kesalahan juga, miskomunikasi antara penyuluh di lapangan, termasuk mungkin ya tadi kebijakan-kebijakan dari kementerian juga, ini harus cepat tanam. Tapi kan petani kadang-kadang punya perhitungan tersendiri.
0: Iya.
1: Harus tanam ada karena kebiasaan mereka gitu. Jadi harusnya mencari solusi itu pemerintah dalam ini dinas terkait ya ngobrol dengan para petani bagaimana caranya jangan sampai terjadi seperti yang sudah sekarang ini gitu
0: ya, kedepannya
1: begitu.
0: Baik, memang tidak ada jarang bertemu Pak ini pemerintah sama petani Pak atau mungkin jarang diskusi ya gimana nih Pak?
1: Nah kebijakan kemarin saya lihat itu. Bukan kebijakan petani, tapi karena tadi itu karena program dari Kementerian Pertanian itu harus tanam cepat, sedangkan di bawah ya harus siap lah, masyarakat harus siap. Jadi petani juga menurut dari program pemerintah tersebut kemarin yang kalau nggak salah bulan-bulan kemarin bulan Mei itu ada tanam cepat di daerah Pantura. Ya. Tapi ya kalau yang dilalui oleh Tarum Timur, irigasi Tarum Timur ya aman, sampai sekarang aman. Cuma yang tidak dilalui oleh irigasi yang aman, ya sampai sekarang ya gagal panen demikian.
0: Ya baik, ya itu tanam cepat itu tanam apa Pak?
1: Tanam padi.
0: Oh tanam padi. Yang, oh baik. Ya,
1: yang turunnya itu ke sana itu pertama itu ya Wamen. Wakil Menteri Pertanian, tapi nggak jadi. Jadinya hanya dirjen, setingkat dirjen.
0: Ya, baik. Lapangan. Ya Pak, mungkin Bapak sudah mengetahui data yang kerugian ini mencapai berapa rupiah Pak, yang ya para petani yang gagal panen ini Pak.
1: Kalau masalah kerugian ini masih tetap kajian dan penghitungan masih perhitungan lah, masih perhitungan karena ya. Mungkin untuk bulan depan Oktober akan ada lagi pertemuan antara instansi yang terkait dengan pemerintah daerah untuk perhitungan apakah bagaimana solusinya mengatasi dan bagaimana caranya jangan sampai masyarakat ya yang gagal panen itu tidak makan lah gitu.
0: Nah itu
1: dengan
0: ya
1: bantuan pangan juga kan ini membantu juga ke masyarakat begitu.
0: Baik, ya baik terima kasih Pak Jajang informasinya dan sehat selalu Pak, hati-hati Pak, udah sore kayak gini masih di gunung Pak ya. Ya, baik Pak Jajang. Ya, mungkin sinyal ya
1: terima
0: agak.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit terkendala ya sinyal dikarenakan Pak Jajang lagi masih di pegunungan ya. Ini sangat luar biasa kinerja Pak Jajang ini ya, memantau semua masyarakat, memantau petani agar berjalan lancar. Ya, memang ini terdampak 144 desa terdampak ya karena kekeringan, sawah juga gagal panen ya. Ya ini mungkin harus secepatnya pemerintah turun tangan ya untuk memantau, melihat. Ya mudah-mudahan di Kabupaten Subang sudah turun hujan kembali ya, normal kembali. Jadi petaninya kasihan juga kalau misalnya masyarakat juga kalau gagal panen ya. Baik, dengar. Dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan, tepat pada pukul 17:38, kami akan menyajikan inspirasi hari ini ya, dengan topik Al-Quran adalah As-Sifa ya. Dan juga azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan tepat pada pukul 17:52.
2: Bandung sore ini.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Menghindari blind spot atau titik buta merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak bisa dilihat melalui spion. Area blind spot dari truk yang harus dihindari oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Pertama, terletak sekitar 2 meter dari bagian depan truk, tepat di bawah jendela utama. Kedua, mencakup area sekitar 3 meter di sebelah kanan dan kiri truk. Ketiga, bagian belakang truk merupakan blind spot yang terbesar karena terhalang oleh kabin dan muatan di belakang. Meskipun sebagian besar area truk dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi, tetapi terdapat beberapa titik yang tetap tidak terlihat oleh mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam bimbingan dan dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, nama lain dari Al-Quran selain Al-Huda adalah Asy-Syafi, yaitu mengobati atau pengobat atau penawar. Syifaan likulida, Al-Quran menyembuhkan segala penyakit. Mengapa Al-Quran dinamakan Asy-Syifa? Karena sejatinya manusia adalah dalam keadaan ketidaktahuan. Banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh godaan syaitan, di mana syaitan ini mengajak manusia untuk mengikuti jalannya. Maka Allah SWT berikan pelajaran, penawar supaya manusia itu tidak mengikuti jalan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya dia adalah innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Syaitan sering sekali menjadikan perbuatan-perbuatan yang buruk itu seakan-akan indah, sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk terasa indah, hingga akhirnya ia berada pada jalan yang buruk atau dalam kesengsaraan yang mengarah kepada kebinasaan. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT untuk mengobati penyakit yang mengidap pada seluruh umat manusia, yaitu penyakit kufur, penyakit nifak kemunafikan, penyakit dolalah kesesatan, penyakit jahiliyah penyakit kebodohan, dan berbagai penyakit yang menimpa pada umat manusia. Karena asal muasal manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia, anak manusia itu awal mula dilahirkan dari kedua orang tuanya adalah dalam keadaan fitrah, suci, murni. Bahkan di dalam kandungan mereka bersaksi, ala birabbikum, bagaimana kalian dengan Allah sebagai Tuhan kalian? Mereka mengatakan syahidna, kami bersaksi. Namun ketika sudah lahir di dunia, tumbuh dewasa, mengenal lingkungan, mendapatkan berbagai informasi, bisa mengekspresikan keinginan, bisa memiliki kemauan, keinginan, dan berbagai lainnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi lupa akan hakikat hidupnya. Maka disinilah Al-Quran turun untuk mengobati dari berbagai persoalan-persoalan yang mengidap pada diri manusia itu. Mengobati baik penyakit yang sifatnya, karena sifat-sifat dengki, sifat riya, sifat yang menyimpangkan seseorang dari hakikat tauhid, ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang rusak amal perbuatannya, syirik asghar, sifat-sifat lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi hilang ketulusannya atau keikhlasannya menjadi rusak, atau ketauhidannya menjadi rusak, syifa. Maka Allah SWT jadikan Al-Quran bukan saja sebagai petunjuk, tapi syifa untuk merenovasi bagaimana manusia menjadi manusia yang sesungguhnya, memperbaiki manusia menjadi manusia yang sesungguhnya, menjaga manusia kesuciannya, sehingga kelak manusia itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, lahir dalam keadaan baik, dewasa, berkembang, mengetahui berbagai persoalan, kemudian dibersihkan dan wafat dalam keadaan baik pula, hadir di dunia dalam keadaan baik, meninggalkan dunia dalam keadaan baik. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah.
maka alangkah bahagianya ketika seorang manusia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka kelak mereka akan mendapatkan tempat yang sangat istimewa, karena mereka termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, yang bersih, membersihkan diri dari berbagai hal yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya karena membiarkan dirinya kotor, berpenyakit. Bahkan penyakit hati, penyakit jiwa jika tidak diobati, maka akan menjadi besar-besar dan akan menutup dari pintu hidayah, dari pintu bimbingan Allah SWT. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, fi kulubihim marad, dalam hati manusia, orang-orang nifak itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka bertambahlah penyakit itu. Walahum adabun alimun bima kanu yakthibun, bagi mereka adalah siksaan yang pedih, karena mereka telah mendustakan apa yang telah Allah turunkan. Maka Al-Quran syifa sebagai penawar obat bagi seluruh umat manusia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Ketika terjadi bencana, yang dilakukan orang adalah menyelamatkan diri dan banyak yang lupa pada barang berharga, seperti dokumen yang perlu diselamatkan. Nah, agar dokumen bisa diselamatkan, perlu dilakukan antisipasi sebelum bencana terjadi. Masukkan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan surat penting lainnya ke dalam plastik kedap air dan simpan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Lakukan scan semua dokumen dan masukkan filenya ke dalam flash disk atau HP, dan agar lebih aman lagi, bisa mengupload file di Google Drive.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: atau di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distributor melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung sore ini.

0: Selamat malam bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung di Bandung sore hari ini, 97,6 RRI Pro 1 ya, sekali lagi ya. Ya di Jalan Diponegoro ya tidak hujan cerah, tapi mungkin ada di beberapa wilayah itu udah hujan ya. Tadi seperti di Bawah Batu, terus juga di Ujung Berung ya hujan ya. Kayaknya beda langit ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Wali Kota Bandung Farhan mendorong Bandung jadi pusat pendidikan tinggi untuk gerakan ekonomi. Ya, ini terobosan dari Wali Kota Bandung ya. Ya, pemerintah Kota Bandung mendorong pengembangan Kota Bandung sebagai pusat pendidikan tinggi di Jawa Barat, bahkan tingkat nasional. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke Kota Bandung ya, ke Bandung sekaligus menggerakkan perekonomian kota. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dibukanya kembali konektivitas ya penerbangan melalui Bandara Husein Sastra Negara harus diikuti dengan kesiapan Bandung ya dalam menghadirkan berbagai daya tarik yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat. Menurutnya apabila konsep tersebut dapat diwujudkan, akan semakin banyak masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke Kota Bandung untuk menempuh pendidikan tinggi. Pergerakan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari hunian, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga jasa. Farhan menuturkan, konektivitas dan kemudahan perpindahan orang merupakan modal dasar ya bagi pertumbuhan ekonomi. Namun untuk mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan, pemerintah juga perlu memperkuat ya digitalisasi dan efektifikasi ya secara bersamaan. Ia mengatakan pentingnya konektivitas ya melalui transportasi perlu dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta membiayai mobilitas tersebut ya. Farhan menyebutkan harga tiket penerbangan saat ini telah mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibanding 2023. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dikarenakan dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju maupun keluar dari Bandung. Selain daya beli, Pemkot Bandung juga akan melihat ya pola mobilitas masyarakat khususnya tingkat minat berpergian masuk dan keluar dari Kota Bandung.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Ya baik benar dimanapun Anda berada, Pemkot Bandung butuh 800 miliar untuk penanganan banjir secara menyeluruh. Pemerintah Kota Bandung atau Pemkot Bandung membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kebutuhan anggaran tersebut tidak mungkin sepenuhnya dipenuhi hanya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bandung. Karena itu, Pemkot Bandung tengah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Menurut Farhan, secara teori pembiayaan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk seperti yang pernah diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni menerbitkan obligasi atau mengakses pinjaman untuk pembangunan. Selain itu, Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan mendapatkan dukungan pembiayaan dari luar negeri. Meski demikian, Farhan menyebut Pemkot Bandung kemungkinan lebih dulu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengatakan selama ini Pemprov Jawa Barat telah membantu pembenahan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, di antaranya Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Ciamplas, dan Jalan Terusan Pasir. Sementara itu, Pemkot Bandung juga berencana mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Gede Bage sekaligus mendukung pelebaran jalan di kawasan tersebut. Farhan menegaskan penanganan banjir membutuhkan pembiayaan secara bersama-sama karena kebutuhan anggaran cukup besar.
1: Bandung sore ini.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

Baik, benar, dimanapun Anda berada, waktunya hadir Nali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Yang sudah setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung ya. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Adunar pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSC.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh, misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah apa nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang apa yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjuti. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya apa masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon itu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital

0: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
1: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
4: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
4: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian.

0: manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
1: Bapak, lahan teguh milik warga.
2: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
2: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
4: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
2: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
5: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
6: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
5: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
6: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
7: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
6: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
9: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
8: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
10: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
8: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
11: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
12: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
11: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
13: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
11: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Tiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
14: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 era di Bandung. Pendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 27 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan Mimbar Agama Katolik kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu, satu buah lagu untuk Anda dari Anmes, Hanya Rindu.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi, Misa Minggu Advent ketiga, dengan tema Mewartakan Kasih Allah, bersama Pastor Barnabas Nono Juwarno, OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia."

Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Mungkin Anda pernah mendapatkan pesan melalui gadget Anda atau mungkin langsung dapat sapaan dengan kata-kata yang sangat sederhana. Jangan lupa bahagia. Kata-kata ini sederhana, tetapi juga untuk orang tertentu mungkin bisa membuat tersentak. Tersentak karena apa? Karena mungkin selama ini hidupnya murung, sedih, ya, tidak terlalu bersemangat, seperti orang yang tidak punya harapan. Maka ketika ada orang yang menyapa, Pak, Bu, jangan lupa bahagia. Dia seperti diingatkan akan betapa berharganya hidup yang sedang dijalani, akan betapa bernilai dan bermaknanya kehidupan yang dimilikinya. Karena semuanya itu anugerah dari Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak jarang ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan, mengalami berbagai macam tantangan, mengalami berbagai macam mungkin kegagalan-kegagalan atau sakit penyakit, lalu menjadi hopeless. Hidup sepertinya tidak berarti. Hidup sepertinya sia-sia. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya ada di dunia ini? Mengapa Tuhan saya menciptakan? Mengapa saya diciptakan oleh Tuhan untuk keadaan seperti ini di dunia? Saudari-saudara, tentu saja kalau ungkapan dan cara pandang kita hanya terbatas pada sisi negatif ini, memang akhirnya kita bagaikan orang yang tidak percaya lagi kepada kekuatan Tuhan yang sanggup untuk menebus, yang sanggup untuk merubah segala sesuatunya menjadi baru dan menjadi lebih baik.

Saudara-saudaraku yang terkasih, pada minggu Advent ketiga ini, gereja menyebutnya sebagai Minggu Gaudete. Bersukacitalah. Atas alasan apa kita mau bersukacita? Untuk apa? Karena sesungguhnya kita mau disadarkan dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Baik dari kitab Yesaya, dari Rasul Yakobus maupun dari Injil Matius tadi. Ya, ada nada-nada yang begitu penuh harapan dan sukacita. Ada nada-nada yang mau mengarahkan orang kepada situasi dunia yang baru. Situasi dunia penebusan. Ya. Baik dalam kitab Yesaya maupun dalam Injil, tadi Yesus menyampaikan juga tentang situasi-situasi yang tidak dikehendaki secara manusiawi, ya, secara fisik. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar sukacita diberikan, disampaikan kepada orang miskin. Senada dengan apa yang disampaikan kitab Yesaya. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah proses penebusan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Disinilah Tuhan juga mau membangkitkan harapan-harapan baru kepada kita yang seringkali mungkin murung, lemah, mengeluh dan segala macamnya. Ayo bangkit. Ada sesuatu yang baru, yang lebih pantas untuk diperjuangkan. Ada sesuatu yang lebih indah, yang memang membutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Maka jangan menyerah dalam hidup. Jangan loyo. Ayo bangkit, semangat. Ayo bersuka cita. Jangan takut. Yesus mau mengajak kita sampai kepada tingkat ini. Maka ketika kita dalam situasi-situasi sulit lalu terus-menerus meragukan Tuhan, sebenarnya menarik ketika Yohanes Pembaptis menyuruh para muridnya untuk datang kepada Yesus, menanyakan tentang kehadiran Yesus di dunia ini. Apakah betul Mesias yang kami nantikan atau kami harus menunggu orang lain? Mungkin kita juga sering meragukan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Benar enggak sih? Ada enggak sih Tuhan itu? Nah, di saat-saat keraguan itu ada atau hadir dalam hidup kita, sebenarnya itu sekaligus menjadi pertanyaan dan menjadi gugatan bagi kita sendiri. Masalahnya, apakah aku berani membuka hati, diriku, hidupku kepada Tuhan atau tidak? Apakah aku berani mendekat dan langsung menanyakannya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan untuk sungguh mengetahui secara pasti tentang jawaban itu sendiri? Seringkali kita meragukan, mempertanyakan, tetapi kita jauh dari Allah. Kita tidak pernah mendekat, kita tidak pernah datang, kita tidak pernah untuk mencoba membuka hati dan pikiran kita, hidup kita, untuk mengalami kasihnya. Kita hanya sebagai outsider saja.

Saudari-saudaraku yang terkasih, bisa saja sebenarnya pertanyaan yang disampaikan atau diberikan kepada para murid Yohanes supaya ditanyakan kepada Yesus itu adalah semacam ketidaksabaran murid-murid Yohanes sendiri terhadap ini siapa sih sebenarnya Mesias itu? Yohanes gurunya atau Yesus atau yang mana gitu? Nah mungkin saja Yohanes mengatakan ya udahlah kalau kamu ragu, kalau kamu merasa tidak ada kepastian, ya udah sok kamu datang saja, tanyakan langsung. Nah kita seringkali tidak berani ya untuk datang langsung, lalu melepaskan segala macam keraguan itu, lalu mencoba sesuatu, oke Tuhan saya lepaskan dulu segala macam keraguan saya, segala ketidaksanggupan, segala kelemahan, segala kerapuhan saya mau mengharapkan hanya kepada belas kasih-Mu dan cinta-Mu. Berani enggak kita sungguh melepaskan semuanya itu, lalu datang secara utuh, hadir di hadirat-Nya, dan mengakui segala kelemahan kita, kerapuhan kita, dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan, dan akhirnya kita mempercayakan proses penebusan itu juga terjadi dalam diri kita masing-masing. Saudari-saudaraku yang terkasih, Minggu Advent ini adalah Minggu bukan hanya sebagai penantian, tetapi mau mengajak kepada sebuah proses ya untuk semakin terus mengasah diri kita, untuk semakin mempertajam ya semangat iman kita, semangat harapan kita, kasih kita kepada Allah juga kepada sesama. Terlalu berharga hidup ini ya untuk disia-siakan. Terlalu indah hidup ini untuk diabaikan. Percayalah bahwa Tuhan hadir dalam diri setiap orang, dalam diri kita semua. Hanya caranya adalah pintunya bagaimana kita sungguh juga mau percaya kepada Dia. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita serahkan diri kita seutuhnya. Kita percayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan kita yakini bahwa Mesias Allah akan hadir dalam kehidupan kita, Allah selalu menyertai kita, dan Allah selalu menuntun, melindungi kehidupan kita. Dan mari kita juga saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Ada begitu banyak orang juga di antara kita yang membutuhkan sapaan-sapaan kita, mari kita juga sapa. Mari kita juga doakan, mari kita juga membuka pintu pengampunan untuk orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Semoga dengan demikian penebusan itu juga semakin nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah membimbing dan menyertai langkah

Poppy. Kehidupanku di kota bisa dibilang tidak kekurangan, serba kecukupan. Apapun yang aku mau, bisa aku dapatkan. Tapi aku jenuh dengan kehidupan ini. Tanpa ada ketenangan, hanya pelampiasan.

0: Re, 5.000. Beca, 6.000. Hah, di kampung ternyata harga beca itu sangat murah. Atau itu untuk aku pulang naik beca?
1: Mau beli apa, Neng Gelis?
0: Aku tersadar mendengar sapaan dari pedagang itu.
2: Pagi juga, Pak. Saya mau beli padare, Pak.
1: Oh, mau beli padare. Segimana, Neng Gelis?
0: Sesaat kemudian, aku melihat wadah yang diambil pedagang itu. Saat itulah aku baru tahu kalau padare adalah genjer yang pernah aku tahu dari tetangga.
1: Neng Gelis?
2: Iya, Pak.
0: Aku bingung dan malu. Ingin rasanya mengatakan beli 5.000.
2: Saya beli sewadah, Pak.
1: Hah? Sewadah? Gak salah, Neng. Mau diborong semua?
2: Iya, Pak.
1: Emangnya Bu Ardi mau ada acara apa, Neng? Beli padare segitu banyaknya.
0: Aku bingung mau menjawab apa. Tapi masa belinya cuma 5.000 rupiah?
2: Enggak, Pak. Gak ada acara apa-apa kok.
1: Selain padare, apalagi, Neng?
0: Aku disuruh beli beca. Tapi di pasar itu gak ada beca satupun.
1: Neng Gelis?
2: Iya, Pak. Beca, Pak.
1: Oh, beca.
0: Aku baru tahu kalau beca itu adalah kecimpring yang terbuat dari singkong.
1: Berapa banyak belinya, Neng?
2: Semuanya aja deh, Pak.
1: Semuanya?
2: Iya, Pak. Tolong dihitung berapa semuanya, Pak.
1: Bentar, Neng. Padare 5 kilo, jadi 50 ribu. Becaknya 15 kilo, 225 ribu. Semuanya jadi 275 ribu, Neng.
0: Aduh, ternyata uangku tidak cukup.
2: Bisa bayar pakai kartu ini nggak, Pak?
1: Kartu? Diapain nanti kartunya, Neng?
2: Saya gesek pakai kartu ini, Pak.
1: Bapak nggak ngerti, Neng. Bayar pakai uang saja, jangan pakai kartu.
0: Kini aku yang bingung sendiri. Di pasar tradisional nggak ada yang pakai kartu debit.
2: Kalau begitu, saya ke ATM dulu ya, Pak, buat ambil uangnya.
0: Tanpa menunggu jawaban, aku langsung pergi ke ATM. Untung ketika lewat tadi, aku melihat ada ATM di sekitar pasar. Tanpa terasa, aku sampai juga di rumah Bu Ardi. Tempat tinggal yang memiliki halaman luas dan ditumbuhi banyak pepohonan. Tidak semegah rumahku yang ada di kota. Entah mengapa, rumah yang sangat sederhana itu membuat aku nyaman dan lebih merasa tenang.
3: Neng Poppy dari mana saja? Bapak khawatir ada yang nyulik.
2: Maaf, Pak. Saya telat pulang. Masalahnya, tadi bingung bawa belanjaannya pakai apa.
3: Kan belanjanya juga cuma sedikit, Neng.
2: Saya belanjanya banyak, Pak.
3: Angnya Neng teh beli apa saja sampai banyak begitu?
2: Itu yang dipesan Ibu, Pak.
3: Gak salah. Si Ibu nyuruh belanja begitu banyak. Ya sudah, Neng, gak apa-apa. Sini, Bapak bawa ke belakang belanjaannya. Nung?
4: Ya, Pak.
3: Nung.
4: Ada apa, Pak?
3: Teman kamu kemana?
4: Poppy lagi di pinggir kolam. Seneng lihat ikan, katanya. Memangnya kenapa, Pak?
3: Teman kamu itu sepertinya nggak pernah main ke kampung, ya?
4: Dia mah orang kota, atuh, Pak. Mana pernah main ke kampung? Ada apa sih, Pak?
3: Ibumu tadi mau ke pasar beli keperluan buat masak. Tapi teman kamu yang mau pergi untuk belanja.
4: Baguslah, Pak. Biar dia tahu pasar itu seperti apa. Dia makan, biasanya juga ke pasar modern.
3: Lihat itu, belanjaannya banyak sekali.
4: Memangnya dia beli apa aja, Pak?
3: Padare beli sampai 5 kilo. Belum lagi beca sampai 15 kilo. Untuk apa coba sebanyak itu?
4: Gak apa-apa tuh, Pak. Mungkin dia mau bawa juga buat oleh-oleh.
3: Mana mau dia bawa padare ke kota?

0: Nung,
1: ada apa, Pop?
0: Gak terasa ya, aku sudah hampir seminggu di sini. Aku merasakan tenang dan nyaman, tidak seperti di kota. Ingin rasanya aku tinggal selamanya.
1: Memangnya apa sih yang membuat kamu nyaman, Pop?
0: Ya, suasananya.
1: Jangan-jangan ada yang lain nih.
0: Ah, kamu. Gak ada, Nung.
1: Ada juga gak apa-apa, tuh.
0: Sebenarnya sih.
1: Ada apa, ayo. Ngomong aja, tuh, Pop.
0: Aduh, malu ngomongnya. Masa perempuan yang duluan suka sih?
1: Ngomong aja, sok. Aku dengerin.
0: Duh, gimana ya? Terus terang saja, Nung. Aku suka sama seseorang.
1: Nah, lo. Kecantol sama orang kampung ya?
0: Iya, orangnya baik, sopan, walaupun hidup di kampung.
1: Siapa sih, Pop?
0: Itu, Kang Radi.
1: Hah? Kang Radi?
0: Kenapa, Nung?
1: Gak salah tuh, kamu suka sama Kang Radi. Ih, jangan, Pop. Dia itu udah punya istri.
0: Saat itulah jiwaku labil. Antara suka dan tidak mungkin. Mengapa aku dipertemukan dengan laki-laki yang sudah punya istri?
1: Istrinya sangat setia, Pop. Kang Radi juga sangat menyayangi istri dan anaknya.
0: Pikiranku melayang. Gak tahu apa yang harus diperbuat. Kang Radi, mengapa kita bertemu saat Kang Radi

0: kopi? Sudah cantik. Mau kemana nih?
1: Aku kan mau pulang, Nung.
0: Terus? Dia mau ditinggalin begitu aja.
1: Siapa sih?
0: Itu, Kang Radi.
1: Wah, udah ah. Jangan sebut nama dia lagi.
0: Marah ya? Awas, nanti nyesel loh kalau sudah sampai kota.
1: Iya sih, aku pasti nyesel kalau gak bertemu dulu sama Kang Radi. Kebimbangan mulai menyelimuti hati dan perasaanku. Kenangan yang hanya sekejap itu, aku bawa ke kota. Di sini, di tempat yang asri dan sejuk ini, aku mendapatkan banyak pengalaman. Pak Ardi, Bu Ardi, walaupun hidup sederhana, mereka tetap bahagia. Sedangkan aku yang hidup serba kecukupan di kota, merasa banyak sekali kekurangan bila dibandingkan dengan kehidupan mereka. Ternyata, bahagia itu sederhana, tanpa harus berlimang harta, tanpa rumah yang megah, tanpa kemewahan.

0: 97,6 FM Pro 1 RR di Bandung. Mendengar di malam hari ini Ngobras menyapa Anda, ngobrol bareng komunitas dan komunitas di malam hari ini. Kita akan berbincang dengan teman-teman dari komunitas guru inspiratif. Ada bahasan yang menarik soal sinergi komunitas membangun budaya literasi dan kepedulian sosial. Malam hari ini Rana akan berbincang dengan dua orang hebat yang kemudian berkesempatan hadir malam hari ini. Harusnya ada Ibu Leni dan juga Ibu Luciani yang akan berbincang dengan Rana di udara malam hari ini. Apakah sudah terhubung Kak Amel? Oke, baik. Kita berbincang dengan Ibu Leni dan juga Ibu Luciani di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Terhubung di udara ada Bu Leni dan juga Ibu Luciani. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yang mana Ibu Leni ini? Halo Bu Leni.
2: Saya Lucy, Pak.
0: Halo, ini Bu Leni ini?
2: Lucy.
0: Ibu Lucy. Kalau Ibu Leni?
2: Belum ada
0: mungkin ya. Coba kita konfirmasi dulu. Kak Amel, Ibu Leninya udah gabung belum nih? Belum. Oke, baik. Bersama dengan Ibu Luciani ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Luciani sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, luar biasa. Ini komunitasnya komunitas guru inspiratif, begitu ya nama komunitasnya?
2: Betul, Pak.
0: Oke. Dari banyaknya pilihan nama komunitas, Bu Lucy, kenapa harus komunitas guru inspiratif, gak bikin nama apa gitu yang apa namanya ya, Sanskerta banget gitu?
2: Iya. Komunitas guru inspiratif ini yang memprakarsainya adalah Ibu Indari Mastuti.
0: Mm-hmm.
2: Beliau owner dari Inscript Kreatif.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian dengan fokusnya kepada literasi, lalu banyaknya peminat ya yang berkaitan dengan literasi ini, kemudian beliau membuat satu grup dengan nama guru inspiratif gitu. Jadi guru-guru yang memang senang dengan menulis, mereka aktif berliterasi,
0: mm-hmm.
2: sehingga grup ini dibuat seperti itu.
0: Oke, dari tahun kapan ini tuh komunitasnya?
2: Komunitas ini lumayan ya, udah mungkin 5 tahunan lah ada. Ada sekitar 5 tahun.
0: Oh, oke. Udah 5 tahunan. Yang menginisiasinya siapa kalau boleh tahu tuh?
2: Ibu Indari Mastuti.
0: Oke. Dan untuk awal-awal menurut informasi berapa orang tuh ketika mulai dibentuk komunitas guru inspiratif ini dengan berapa orang?
2: Kalau yang awal saya juga lupa lagi ya dulu tuh, karena memang kan berawal dari begini. Ketika banyak guru-guru yang memang ikut menulis, nah sekitar ada mungkin sampai 100 ya. Karena tantangannya adalah ketika saat apa ya yang paling muncul itu kita muncul nama ini adalah pada saat adanya kurikulum merdeka ya. Nah, gitu. Ketika kurikulum merdeka kemudian ada tercetus ide bagaimana jika kurikulum merdeka ini dimunculkan, kemudian bagaimana tanggapan para guru seluruh Indonesia, kemudian juga murid-murid yang belajar saat itu, tanggapan mereka seperti apa, dibuat challenge gitu, menulis, dibuatlah grupnya, grup murid khusus, grup guru juga, sehingga hasil karya tulisan ini dibuat gitu, jadi guru merdeka menulis dengan merdeka, merdeka untuk menulis gitu kalau nggak salah. Belajar untuk merdeka, merdeka untuk belajar. Kita okay. Bikin dua jilid buku.
0: Oke.
2: Nah dari situ tuh mulai, jadi lebih dari 100 orang waktu itu, guru plus murid juga.
0: Saat itu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Sampai pada akhirnya sekarang berapa banyak tuh?
2: Sekarang itu sebentar ya, nanti coba saya lihat dulu di pokoknya memang bertambah terus ya alhamdulillah. Banyak yang mungkin merasa oh ini kita terpanggil gitu ya untuk hadir di grup ini, kemudian juga merasakan manfaatnya sehingga kegiatan juga setiap hari aktif lah ya grup ini alhamdulillah. Jadi setiap hari kita ada istilahnya apa ya, ada tema-temanya gitu ya. Temanya apa yang dibahas. Sekarang itu udah 568 orang.
0: Oh peserta. Gitu, iya. Banyak banget itu mah, buset.
2: Iya, di grup WhatsApp-nya sudah 500.
0: Oke. Saya pengen menuju ke Bu Leni dulu. Apakah sudah terhubung, Bu Leni? Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah dari mana ini? Sudah ada hujanan? Bagaimana nih kira-kira nih?
3: Iya, tidak tahu, saya menunggu-nunggu dari jam 20 lebih 10 tadi Mas Rana, tapi baru terhubung sekarang.
0: Iya. Mungkin hujan di Bandung hari ini terlalu syahdu sehingga sinyal ini menyebalkan.
3: Boleh tidak di Bandung,
0: ya.
3: Pak.
0: Iya, benar. Tapi saya pengen ke Bu Leni nih. Bu Leni kan kalau saya dengarkan nih, karena kita nggak ketemu nih lewat udara doang nih, kayaknya dari luar Bandung nih secara logat nih ya.
3: Iya betul, salam kenal Mas Rana.
0: Halo saya juga, salam kenal juga. Oke, bulan ini tadi sempat dibahas sama Bu Lucy bahwa yang tergabung di awal-awal 5 tahun yang lalu, Bu Lucy ya. 5 yeah. tahun yang lalu itu kurang lebih 100-an orang lah, atau 100 something lah. Sampai kemudian sekarang ada 500 lebih di grup WhatsApp-nya. Nah, itu 500 sekian orang tuh dari mata pelajaran yang sama atau berbeda-beda tuh gimana tuh? Karena kan sebagaimana kita tahu kalau di wilayah keguruan kan ada MGMP, ada KCD, ada apa. Ini tuh yang tergabung atas dasar apa nih? Yang pengen aja atau apa nih?
3: Iya, terima kasih Mas Rana. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak sudah diundang di malam hari ini untuk ngobrol bareng komunitas bersama Mas Rana, tentunya juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Bandung. Terima kasih banyak Mas Rana.
0: Sama-sama.
3: Untuk komunitas guru inspiratif ini, alhamdulillah kita dari berbagai daerah Mas Rana, jadi juga berbagai tingkatan dari guru tingkat dasar sampai juga ada yang dari guru perguruan tinggi seperti itu, Bapak Ibu guru dosen juga. Jadi yang bergabung itu dari berbagai jenjang, bukan hanya satu mapel, tapi berbagai mapel juga.
0: Oh gitu. Kalau Bu Leni sendiri di jenjang yang mana nih?
3: Saya di jenjang Madrasah Aliyah.
0: Oh, kalau Ibu Lucy?
2: Saya di SMA.
0: Oh, SMA. Ini saya harus ngajar dulu gak ya, biar agak nyambung gitu kita ngobrolnya apa gimana nih? Oke. Tapi kan topik yang kita bahas hari ini adalah sinergi komunitas membangun budaya literasi dan kepedulian sosial. Sebelum ke topik yang akan kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Pada dasarnya komunitas ini dibentuk itu, kalau ada pertanyaan emang goalsnya mau apa? Emang akhirnya mau pada akhirnya ingin seperti apa sih? Nah kalau ada pertanyaan itu jawabannya apa tuh Bu Leni?
3: Iya baik Mas Rana, jadi sebelumnya kita kenalan dulu sama komunitas guru inspiratif. Jadi komunitas ini itu berada di bawah naungannya Inskrip Kreatif Bandung, didirikan oleh Teh Indari Mastuti. Sudah pernah kenal ya sama Teh Indari ya Mas?
0: Sudah beberapa menit yang lalu dikenalkan ya. Sama Bu Lucy.
3: Masya Allah. Ya alhamdulillah komunitas ini berdiri 19 Oktober tahun 2022, itu memang sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Memang dulu kita sudah ada komunitas-komunitas itu Mas Rana, jadi sebelum diresmikan tanggal 19 Oktober, kita kan sudah kumpul-kumpul gitu kan.
0: Okay.
3: Itu sudah kita berikan wadah di grup WhatsApp gitu, Bapak Ibu Guru, kita saling kolaborasi, saling mengedukasi dan lain sebagainya gitu, kita buat grup komunitas, akhirnya diresmikan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di sini kalau kami garis bawahi, komunitas guru inspiratif ini yang bukan sekedar tempat untuk berkumpulnya para guru gitu. Nanti komunitas guru jadi hanya kumpul-kumpul, jadi tidak sebatas kumpul-kumpul aja Mas Rana. Jadi di sini kami jadikan sebagai ruang untuk belajar, bertumbuh, berkarya, berbagi pengalaman tentunya, dan juga saling menginspirasi. Ya, karena kita tahu kan, kalau guru itu proses belajarnya itu tidak pernah selesai gitu.
0: Betul,
3: di
0: setuju.
3: Sekolah, kita mendampingi anak-anak untuk terus belajar dan berkembang, tapi di sisi lain sebagai guru kita juga terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tentunya kebutuhan murid-murid kita. Begitu Mas Rana.
0: Karena mungkin banyak memang di luar sana yang menganggap bahwa guru tuh ya udah top levelnya, mereka udah tahu apa, mereka udah tahu semuanya, padahal yang membedakan cuma waktu belajarnya, kita lebih dulu kali ya.
3: Iya, ya kurang lebih seperti itu.
0: Iya.
3: Tidak berhenti di situ, bahwa belajar itu kan sepanjang hayat begitu Mas Rana.
0: Betul, betul sekali. Tapi kalau misalkan itu kan berarti ditanya jika ada apa namanya, ada pernyataan bahwa guru yang tergabung dari beragam tingkatan, kemudian dari beragam mata pelajaran, lantas yang bergabung ini dari yang tadinya 100 sampai 500 sekian di grup WhatsApp ini atas dasar apa nih Bu Lucy? Apakah memang kita ajak mereka untuk gabung? Apakah mereka yang mencari di mana keberadaan kita atau sebagian dijebak mungkin? Gimana Bu Lucy, gimana?
2: Iya, grup ini kan diharapkan para guru yang memang sudah masuk duluan gitu ya, masuk duluan di grup ini, kita berharap dari mereka aktif memberikan tulisannya gitu ya. Mereka nulis mungkin di media sosial atau mungkin mereka juga langsung nulis secara komen-komen di grup gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi saling share gitu lah, saling share kegiatan di dunia mengajar, sehingga harapannya adalah bisa menginspirasi guru-guru yang lain gitu. Atau juga misalkan masing-masing guru kan ada yang menulis, sudah menulis buku tersendiri gitu ya di kelompoknya masing-masing. Nah, kita juga akan meminta gitu dari mereka untuk share tuh buku yang sudah ditulis gitu ya. Kemudian dibahas lah gitu ya, dibedah istilahnya gitu ya di komunitas ini, seperti itu.
0: Sebenarnya,
2: nah ada lagi ini yang kedua. Berarti ada dua kelompok ya.
0: Gimana?
2: Yang kedua ini adalah pada saat kita mengadakan apa Bu, apresiasi guru ya, apresiasi untuk guru inspiratif.
3: Iya betul. Iya, awarding inspiratif.
2: Dari situ juga mulai bertambah nah gitu. Karena banyak guru-guru yang ingin istilahnya ikut challenge itu gitu, sehingga masuk grup juga. Ada yang seperti itu.
0: Oke. Bu Leni mau menambahkan?
3: Iya betul. Ada lagi mungkin kan kita di sekolah mungkin banyak ya menghadapi tantangan dalam mengajar. Tantangan kita kan tentu berbeda-beda. Nah, ketika ada wadah untuk berdiskusi seperti di komunitas ini, kita itu jadi punya tempat untuk bertukar pikiran gitu Mas Rana, mencari solusi, terus mendapatkan ide-ide baru yang bisa kita terapkan langsung di kelas. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya komunitas itu untuk saling menguatkan, saling berbagi ilmu, dan juga saling memotivasi begitu agar kita itu bisa terus bersemangat dalam mengajar di sekolah begitu Mas Rana.
0: Tidak hanya tukar-tukaran info TPP mungkin ya. Iya, baik. Satu pertanyaan sebelum kita jeda dan kita lanjut lagi nanti di segmen kedua. Kalau seandainya teman-teman komunitas guru inspiratif ini diperkenankan untuk membuat sebuah acara yang menampung seluruh member ataupun anggota-anggotanya, ini pengen bikin acara apa yang belum kesampaian tapi udah pernah diobrolin tapi belum terlaksana, pengen bikin acara apa nih kalau boleh tahu?
3: Apa Bu Lucy? Sebenarnya program kita sudah cukup banyak Mas, beragam.
0: Karena kan ini kan kalau saya dengar tadi ada yang dari daerah mana, siapa tahu bikin kegiatan di ini yuk gitu, sekian ratus orang yang datang gitu.
3: Boleh itu kopdar ya, kopdar.
0: Udah kayak anak motor ya kopdar ya.
2: Kegiatan ya, yang kemarin apa ya Bu? Oh iya, inskrip kan sudah kemarin tuh ulang tahun nih ceritanya. Ulang tahun inskrip kreatif yang ke-19.
0: Oke.
2: Jadi inskrip bikin inskrip award gitu ya. Kemudian, nah dari situ tuh ada anak-anaknya tuh, anak-anak lombanya dari situ, termasuk juga kita ngasih apresiasi juga nih buat guru, buat kepala sekolah, untuk apalagi untuk sekolahnya sendiri.
3: Sekolah, iya. Ya. Sama pesantren.
2: Pesantren. Kita udah kemarin tuh, kita laksanakan tanggal 5 September kemarin.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang ya perwakilan aja sih memang yang hadir gitu ya, perwakilan dari guru yang juara-juaranya doang gitu.
0: Iya.
2: Secara khusus untuk guru inspiratif Kopdar ini memang belum gitu.
0: Oke, baik. Menarik ya ternyata ya, karena ya yang saya yakini sih adalah ketika bergabung antara guru-guru di luar sana, lintas provinsi, kemudian bertukar pikiran, bertukar tren yang ada di daerahnya masing-masing, ini menjadi kesenangan tidak hanya dalam sisi komunikasi, tapi juga secara secara keilmuannya juga jadi challenging ya, antara membandingkan dan juga meniru begitu.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Baik. Evolusi dan juga Bu Leni, kita akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini. Sebetulnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp nih yang mau nanya nih katanya nih. Tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Jangan dimatikan teleponnya. Kita akan sambungkan lagi nanti, oke? Bu Leni dan Bu Lucy jangan kemana-mana, di situ aja. Dan pendengar juga Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi dan saya bacakan WhatsApp dari yang sudah masuk dari Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RI.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RD Bandung. Masih dengan Komunitas Guru Inspiratif soal sinergi komunitas membangun budaya literasi dan kepedulian sosial dengan Ibu Leni dan juga Ibu Lucy.
5: Bandung malam ini.
4: Halo Bu Leni, Bu Lucy.
6: Halo.
4: Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, tapi sebelum saya bacain pertanyaannya, ada pertanyaan dulu yang saya ingin sampaikan. Kalau komunitas kan pasti dengan segudang kegiatan ya, baik itu yang per minggu, per bulan, per semester mungkin, tapi untuk teman-teman guru inspiratif ini belakangan lagi sibuk ngapain nih Bu Leni ini kalau boleh tahu?
6: Iya, baik Mas Rana. Jadi alhamdulillah program kami itu cukup beragam dan berjalan secara berkala untuk memfasilitasi kebutuhan guru. Di antaranya kan ada webinar series pendidikan. Nah, di sini kami rutin menghadirkan narasumber untuk membahas topik-topik seputar pendidikan. Nah, kemudian ada kolaborasi menulis buku yang sudah disebutkan Bu Lucy tadi, salah satunya buku antologi Merdeka, Belajar Merdeka Mengajar itu. Di sini kami juga mengajak guru-guru untuk berkarya juga, menulis buku, book chapter maupun buku solo. Terus kemudian ada inspiring class, jadi kita mengadakan kelas-kelas pelatihan singkat yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan para bapak ibu guru di komunitas ini. Dan juga membuka peluang dari non-member gitu untuk bergabung di kelas ini juga. Terus kemudian ada bedah buku. Di sini kami rutin membedah buku karya-karya dari Bapak Ibu Guru itu yang sudah diterbitkan. Dan juga mungkin karya-karya lain yang mungkin edukatif dan bermanfaat untuk kita fasilitasi di acara bedah buku ini. Selain program ini, kami juga memiliki dua program unggulan, yaitu gerakan literasi inskrip, Together Gusto School and Community, dan juga program Peduli Guru. Begitu Mas Rana, kalau program gerakan literasi ini arahnya ke gerakan literasi itu tadi.
4: Kalau yang tadi saya dengar sih masih seputaran buku, buku-buku dan buku. Biasanya kalau perguruan tinggi kan udah bergurunya dengan jurnal tuh dan artikel ilmiah penelitian begitu ya. Ada yang dibagiin itu enggak Bu Leni?
6: Ada untuk yang dosen, ada di buku artikel ada. Terus buku pengayaan, apa namanya, bukan buku pengayaan, buku referensi.
4: Ya, oh, oke.
6: Okay. Itu ada.
4: Oke. Nah, kalau versinya Bu Lucy ini, ya itu kan udah disebutkan tadi tuh, banyak banget tuh kegiatannya. Seandainya di depan pengen bikin satu acara yang belum gitu, program atau apa, atau program yang belum pernah ada, tapi pengen ada, apa tuh kira-kira Bu Lucy?
7: Yang belum ada, itu tadi sih mungkin memang kopdar.
4: Konsepnya emang kalau orang Bandung bilang botram ya, makan bersama aja gitu.
7: Bener banget. Itu sebetulnya masih ada lagi loh mas-ma yang belum disebut. Mbak, ini yaitu apresiasi buku perempuan inskrip.
4: Oke.
7: Sudah ada dua kali nih. Yang pertama apresiasi guru perempuan inskrip ini pada bulan April lalu. Jadi pas barengan sama Kartinian gitulah. Yang apresiasinya buru-buru.
4: Iya. Tapi kayaknya emang menarik ya kalau misalkan ada bedah buku atau apresiasi karya buku. Tapi sambil kopdar ya, sambil entah itu setelah makan-makan atau sebelum makan-makan gitu. Kayaknya seru gitu ya, entah dimanapun ya, mau di Bandung atau dimanapun gitu. Maksudnya kayaknya menarik gitu ketika yang tadinya apa-apa online, apa-apa di media sosial, apa-apa di WhatsApp. Sekarang tiba-tiba ketemu, kayaknya menarik deh gitu.
7: Sangat menarik. Jadi memang yang dilakukan
4: itu. Oke, ya. Karena kan guru kan mungkin orang banyaknya taunya, apa namanya, punya penghasilan tetap, punya TPP, ada serdik, ada apa. Mereka kan taunya itu kan. Tapi benar mereka nggak tahu tuh di belakang itu ada apa namanya, ada rancangan apa. Kalau lagi mau ujian bikin soal, kalau udah tiba masanya bagi rapot kita repot. Ya Allah, gitu-gitu.
7: Apa ya Mbak Leni, di grup kita ini tidak ada satupun seingat saya ya, dari awal sampai detik ini tidak pernah kita membahas yang namanya TPP, apa gimana, sertifikasi kamu udah cair apa belum, enggak ada. Sekali enggak membahas itu.
4: Oke, gimana ya, kalau ini, gimana kalau masukin saya ke grup biar saya yang bahas. Oke. Boleh nih dan Lucy, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp nih, pada penasaran banget ini. Ada Teh Rina di Antapani. Sekarang anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Benar nih. Menurut Ibu Leni, gimana cara komunitas guru membuat kegiatan literasinya tetap menarik bagi generasi sekarang? Karena emang susah banget kali ya bikin pelajaran kita menarik, lebih menarik dibanding gadget yang biasa mereka pegang. Nah, gimana tuh Bu Leni?
6: Ya, sebelumnya kan kita kan punya program namanya Gerakan Literasi Inskrip, Gerakan Literasi Together Goes to School dan Community. Di sini kita berusaha misalnya menghadirkan kegiatan-kegiatan yang edukatif. Karena kita kan menyadari kan sekarang ini memang dunia itu tidak lepas dari gadget gitu. Memang gadget itu menjadi seperti apa namanya, keseharian anak-anak gitu. Tapi di sini kita berusaha semaksimal mungkin melalui gerakan ini menghadirkan kegiatan yang edukatif. Bahwa sebenarnya kita ingin mengenalkan kepada anak-anak bahwa aktivitas literasi itu sangat seru sekali gitu Mas Rena. Tidak hanya membaca dan menulis, dan sebisa mungkin kita berusaha untuk memfasilitasi mereka agar mengalihkan gitu dari gadget tersebut untuk kegiatan yang lebih edukatif. Nah, kita di sini mengajak mereka untuk kegiatan yang rutin kita lakukan, kan ada workshop menulis. Terus kemudian dari workshop menulis ini, anak-anak itu diajak untuk menuangkan ide-ide atau pemikiran mereka untuk dituangkan menjadi buku karya bersama dan diterbitkan. Insya Allah dengan progres menerbitkan buku ini kan mereka jadi termotivasi. Biasanya kalau karyanya diapresiasi kan bangga gitu ya Mas Rana ya. Jadi kan ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk menanggulangi dari ketergantungan gadget tersebut. Okay. Selain itu, kita juga memberikan donasi buku sebagai bacaan edukatif di perpustakaan sekolah dan komunitas. Jadi ini insya Allah harapannya juga bisa menjadi media belajar bagi mereka, bisa mengalihkan perhatian dari gadget tersebut. Dan kita juga memberikan edukasi tematik, Mas Rana.
4: Okay.
6: Jadi yang disesuaikan dengan penerima manfaat. Nah, di sini kegiatan edukatif kita itu yang sudah berjalan di sekolah-sekolah Bandung itu kolaborasi dengan Bank Sampah Bersinar untuk mengadakan edukasi kebersihan atau pemilahan dan pengelolaan sampah. Kemudian kita juga kolaborasi dengan Gersno itu untuk mengedukasi mereka tentang kebersihan diri dan kesehatan kulit sejak dini. Kita juga berkolaborasi dengan trainer parenting. Nah, di sini sehingga dengan semakin banyaknya kolaborator yang bergabung dengan kita, kita bisa memberikan banyak materi yang bermanfaat yang bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan edukatif di sekolah yang tujuannya kita juga bisa ini tadi memfasilitasi anak-anak agar lebih edukatif dalam belajar dan mengurangi penggunaan gadget seperti itu.
4: Oke. Ada Mas Andi di ujung berung. Seberapa besar peran komunitas untuk membantu guru menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks? Bu Lucy, silakan.
8: Oke, untuk menghadapi tantangan semakin kompleks ya, memang ide dari kita, memang gede-gede dari Bapak Ibu guru juga, kita ngajak mereka juga untuk berbincang-bincang di Instagram, ada kita pernah sudah laksanakan, jadi lebih jadi ada inspirasi yang mengalir dari obrolan kita di Instagram gitu. Kemudian juga kayak gini, anak-anak kan gadget juga, coba mengalihkan yang sudah kamu kerjakan apa aja pakai gadget, nah sekarang mungkin kita alihkan ke pelajaran gitu. Misalkan kalau kemarin-kemarin anak-anak nyari apalah ya hobi mereka, kesenangan mereka, sekarang kita arahkan misalkan AI di mana-mana nih. Sekarang jadi sistem kita ngasih tujuan nih buat anak-anak bikin rumpumannya pakai AI dengan promnya gini-gini-gini sekreatif mungkin misalkan. Jadi mereka bersentuh gitu antara itu juga membuat mereka lebih aktif juga sih. Jadi pakai HP-nya kita alihkan dari scroll-scroll yang nggak penting. Jadi mereka juga ngerasa bahwa oh ya seru juga ya kita ngerangkum dengan menggunakan AI gitu. Juga jadi kita juga sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ayo yang punya ide-ide silahkan disampaikan, makanya kita nanti juga kan mengundang ya, yang sudah juga dan yang belum, Bapak Ibu guru yang misalkan kayak kemarin nih, ada yang sudah mendapatkan apresiasi sebagai guru inspiratif, kita mintakan mereka untuk sharing di grup gitu.
4: Okay.
8: Kenapa sampai kepilih misalkan, apa yang sudah dikerjakan di sekolah, silahkan berbagi, seperti itu Pak.
4: Okay, baik. Ke Ibu Leni, harapan terakhir untuk komunitas kedepannya ingin seperti apa nih, ingin sebesar apa dan ingin target apa nih?
6: Kalau target sebenarnya nggak muluk-muluk ya Mas Rana ya, sebenarnya kita ini ingin terus berbagi manfaat gitu. Jadi jangan menunggu menjadi hebat untuk berbagi, karena bisa jadi apa yang menurut kita sederhana justru sangat berarti bagi orang lain. Kita punya ilmu, bagikan. Kita punya pengalaman, ceritakan. Kita punya waktu, gunakan untuk mendampingi. Dan kalau kita punya kesempatan untuk berkolaborasi, mari kita manfaatkan. Karena menjadi inspiratif itu bukan tentang seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan. Nah, mudah-mudahan komunitas guru inspiratif ini bisa terus menjadi ruang untuk kita belajar, bertumbuh, dan bergerak bersama. Karena ketika satu orang bergerak, mungkin manfaatnya dirasakan oleh beberapa orang. Tetapi ketika kita bergerak bersama, insya Allah manfaatnya bisa jauh lebih luas. Terus belajar, terus berkarya, terus berkolaborasi, dan terus menjadi guru yang menginspirasi. Sekiranya begitu Mas Rana.
4: Oke, harapan kedepannya Ibu Lucy, silakan.
7: Sudah.
4: Semoga harapan kedepannya kita bisa segera merealisasikan si Kopdar itu ya.
7: Ya dan berkah lah insya Allah.
4: Oke, baik. Karena kan kalau bicara guru tidak hanya berdampak dan bermanfaat bagi siswa, tapi jauh lebih dekat daripada itu, setidaknya untuk diri dan juga keluarga sendiri begitu ya kan.
7: Yes,
4: baik, terima kasih Bu Leni, Bu Lucy, sehat selalu. Terima kasih kesempatan juga, terima kasih sudah mau berbincang di malam hari ini ya.
6: Iya, terima kasih. Mas Rana, boleh kirim salam?
4: Boleh dong.
6: Ya, terima kasih Mas Rana. Izin titip salam pada Teh Indari Masuti yang sudah memberikan kami wadah yang sangat luar biasa ini untuk terus bertumbuh dan berkembang. Okay. Kepada Inskrip Kreatif dan tim, Umi Alia, Teh Lucy, sehat selalu Teh Lucy, Teh Ina, Teh Hera, semuanya terima kasih. Bapak Ibu guru di komunitas guru inspiratif dimanapun berada, para penulis serta seluruh trainer inskrip, para kolaborator, dan tentunya juga para donatur kegiatan yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun non-material. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya.
4: Amin. Bu Lucy mau menambahkan?
7: Oke, insya Allah. Mari kita jadikan menulis sebagai cara untuk berbagi cinta dan kebahagiaan.
4: Oke, siap. Sebagai penutup, apa namanya, komunitas punya grup, punya apa, Instagramnya nggak nih?
6: Instagramnya pakai dengan Inscript Community.
4: Oh, oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Leni, Ibu Lucy. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih pendengar, itu dia Ibu Leni dan Ibu Lucy, kita sudah berbincang bersama dengan komunitas guru inspiratif. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
5: Bandung malam ini.

musik tradisional. Tidak hanya melalui instrumen musiknya, lirik lagu dan teknik vokal Yura Yunita pun sangat menampilkan kebudayaan Sunda yang penuh keramah tamahan dan sopan santun. Bukan hanya sekedar hiburan, Yura Yunita menciptakan lagu ini memiliki tujuan agar para pendengarnya turut merayakan seluruh proses kehidupan yang harus dilewati sebagai seorang manusia.

0: di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu barengan Rana dengan Amel malam hari ini. Yang dia lebih memilih malam daripada subuh ya. Kita akan bersama dengan Anda berdengar hingga jam malam nanti. Dan tentunya lagu-lagu yang Rana hadirkan ini adalah lagu-lagu jangan yang terlalu lama ya. Indonesia Mancanegara tahun 90 sampai 2000-an. 2000-an lah, mantep ya. Di 0811-220-9760 atau di 0227-7879-78 ada Bunda Maharani pengen lagunya dari Shania Twain, From This Moment katanya ya. Shania Twain tuh baru ada You Are Still The One. Bunda mau From This Moment atau You Are Still The One, Bunda? Ini ada You Are Still The One. Ini juga enak sih sebetulnya. Udah aku kirim ke Dinda nih Bunda nih untuk yang From This Moment-nya, nanti dimasukin dulu sama Dinda ya. Salam buat Bu Pujianti, Bu Safitri, Bunda Helen, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Salam sehat selalu, terima kasih katanya. Boleh Bunda Maharani. Iya boleh katanya. Ini kebayang Bunda Maharani kalau jawab pertanyaan Rana kayak gini. Ya boleh gitu. Ya boleh. Iya-nya dipanjangin dulu. Iya boleh. Ada siapa lagi di sana? Kita cek dulu bentar ya. Ada Tenopa di Karang. Selamat malam, kumaha damang, mau request lagu Yang dari Wali cenanya. Wali teh ada Cari Jodoh sama Baik-Baik Sayang. Tenopa mau yang mana sok ya? Yang ada yang-yangnya mah Baik-Baik Sayang. Ini kita yang Baik-Baik Sayang aja apa ya? Dikirim salamnya buat sahabat, semua sahabat pendengar Pro 1 dimanapun berada lagi mendengarkan malam ini. Semoga sehat-sehat di sana, spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Makinlah sukses, pokoknya harus ikut terhibur katanya. Boleh. Teropa, Baik-Baik Sayang atau Cari Jodoh Baik-Baik Sayang sih namanya, mantapnya sih namanya, nyak gitu. Oke, Baik-Baik Sayang aja. Baiklah sayang. Kita akan telepon di 0227-7555-51, 0227-7200-996. Gimana ini nomor telepon tuh ya? Yang satu 0227-7555-51. Yang kedua 0227-7200-996. Coba Teh Amel, kita buka dulu. Teh Amel, ada siapa cara yang masuk? Ada yang mau nelpon? Gak nih, Teh Amel dari situ.

0: Ada lagi, assalamualaikum Mang Warta, Rana Winata katanya tuh. Ruang Rindu mau request lagu Fagetos yang mana aja, boleh. Sudah Rana siapkan ya, di beberapa ditumpuk. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi baso nganggo cuangki 2000-an. Tahuna teh hobodas mina mie Indomie kumaha teh sok.
1: Mantap atuh hujan.
0: Nyanya hujan gitu mah paling cocok.
1: Tadi siang kehujanan lama.
0: Tadi siang kehujanan lama. Aduh, jangan begitu dong, nanti sakit lo itu. Sekarang mah jangan kehujanan sama air, aja kehujanan sama uang, biar iya, banyak kan, bayarin.
1: Kan Kang Rana yang tadi siang salah
0: kehujanan. Jadi tuh ya, Rana tuh bingung, di mobil tuh ngahuleng aja gitu, Rana tuh di mobil tuh diem aja. Apa ya, kan lagi dengerin Pro 1 juga kan. Ah, nelpon aja kali ya, biar rame gitu, ya udah nelpon aja. Jenuh aja gitu di jalan, ya udah. Makanya itulah kenapa mungkin radio masih dibutuhkan sampai saat ini untuk menemani kan. Lagi iya, sendiri, betul. Lagi hujan, lagi apa malam-malam mau tidur, mau makan. Aku mau makan di Pro 1 dong. Sampai tadi mau lagu apa ini?
1: You Are.
0: Hah?
1: You Are dari Dolly Parton.
0: Eta Dolly Parton teh orang mana atuh cenah ah meni?
1: Orang gua satu.
0: Dolly Parton, tak yaya you are. Si Mang Dolly, itu nah meninya menisok getol, makanya yang you are. Sok, salamnya buat siapa aja, jangan banyak-banyak. Ah, menis sekali-kali mah para renek, gerak kalau salam-salam teh.
1: Ya, itulah buat Kang Rana. Mm-mm. Yang baik hati, yang rapi, yang ganteng, yang rapar.
0: Mm-mm.
1: Semoga sehat dan salam buat keluarga.
0: Yang kayak foto model dari London.
1: Tadi itu pakai kemeja hitam ya. Ngintip di Instagram.
0: Aduh, esak ngintip-ngintip kayak aku, kamu mah suka begitu.
1: Terus buat Neng Amel, suaranya yang imut-imut, yang merdu merayu.
0: Neng Amel tuh ini lagi kangen sama seseorang. Neng Amel tuh kalau dibalik-balik lagi, ini lagi kangen banget sama seseorang ini teh.
1: Karena makasih teleponnya udah disambungkan sama Bos
0: Kang Kran. Ih, tahu nggak Bu Sapitri, sebenarnya Amel tuh nggak suka tahu sama Bu Sapitri.
1: Kenapa?
0: Aku nggak suka cenah kan kalau ditelepon sama Bu Sapitri teh katanya. Emang kenapa Mel? Bawaannya lapar katanya, masa gitu ya?
1: Begitu.
0: Kayak apa gitu, kayak apa tiba-tiba lapar kayak pengen dikirim bebek goreng si Amel mah kacau.
1: Aduh, belum datang
0: bebek. Oke, deh, salamnya udah itu aja.
1: Buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu.
0: Mbak Sekar, silakan masuk Mbak Sekar ke dalam lebet ke dalam sarung.
1: Terus buat Bunda Maharani juga.
0: Mm-mm.
1: Buat Pak Rahmat dan Bu Siti.
0: Nah, itu dia.
1: Buat Mas Pamela juga.
0: Gening seur, Cah Haji.
1: Ya, deh, spesial deh buat kesayangan gue.
0: Ah, jadi, itu dia.
1: Pokoknya,
0: I love you, I miss you. I love you,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Mel? Coba diangkat lagi Mel. Yang mau telepon sok telepon lagi sama Amel, nanti Rana angkat lagi satu lagi di 0227275551 atau di 0227200996. Ini Amel katanya lagi pengen banget nerima telepon banyak, sok telepon dong tuh Amel, pengen ditelepon lagi katanya tuh. Kang Mansur, katanya Amel mau ditelepon. Ada, coba. Siapa tuh Mel? Ada siapa tuh? Coba. Halo. Coba, oh cerita mungkin ya, kira belum, cerita belum bisa mungkin. Halo.
2: Ya, halo.
0: Kamu nih, naon tuh meni anteng gitu, jeung teh Amel tuh meni sok sibuk gitu ah.
2: Ah enggak ah, cuma sebentar nelponnya kan.
0: Emang kenapa? Emang kenapa kalau sebentar mau lama emang?
2: Ya enggak atuh.
0: Yakin enggak mau ini teh?
2: Nggak tahu.
0: Eda.
2: Kang Rana tadi siang yang masuk ke Tahtaria ya?
0: Iya, Kang Mansur mana sok aneh, abi mah bingung, abi kehujanan, di kehujanan. Ay, Kang Mansur di soreang tara kehujanan, sok beda wae nah sih, sok bingung abi mah.
2: Eh, hujan cuma sebentar tapi juga.
0: Oh, sebentar gitu. Aya tapi gak lama gitu ya.
2: Iya.
0: Sok atuh. Mau lagu apa ini?
2: Lagu tahun berapa itu?
0: Tahun 60 juta, sok atuh tahun 2000-an ya tuh.
2: Dan senang dan gulanya yang entah.
0: Dari siapa?
2: Iwan Fals.
0: Hah?
2: Iwan Fals yang entah.
0: Iwan Fals entah.
2: Ah ada ah.
0: Ya oke, mata indah bola pingpong, pesawat tempur, Umar Bakri, kemesraan sama yang terlupakan, cok mana?
2: Yang entah, yang featuring The Massive ada kan?
0: Featuring The Massive? Yalah, entah, itu ayah itu meren siang, meren itu.
2: Oh siang itu teh?
0: Meren.
2: Oh, itu tahun berapa?
0: Sebutin penyanyinya dulu weh. Kalau Iwan Fals mah tadi juga pesawat tempur enakeun.
2: Bah, pingpong aja lah.
0: Aha, dari siapa?
2: Ya, mata indah bola pingpong.
0: Oh, boleh. Saha, mata siapa yang indah teh coba?
2: Mata Teh Amel.
0: Ah. Ha, ha, ha, ha. Mantap. Sok, buat siapa aja salamnya. Spesialnya buat Teh Amel, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya gitu.
2: Ya, tadi buat Mbak Fitri ya yang barusan.
0: Bukan.
2: Iya.
0: Nah, itu ada apa momen nih.
2: Terus Mbak Sekar, Teh Tewati, Teh Lin, Teh Lita, Teh Neri, Neng Bunga. Yanti.
0: Satu lagi.
2: Bunda Maharani.
0: Oke, spesial. Spesialnya.
2: Kang Acat.
0: Spesialnya hari emang.
2: Spesialnya. buat cangkerananya.
0: Anya, siap. Jangan
2: ku Teh Amel, gitu yang suaranya merdu.
0: Aduh, ah.
2: Mugia si sehatnya.
0: Saha itu sehat Teh Amel atau Rana?
2: Sadayana gitu.
0: Oh, Sadayana, siapa tuh?
2: Sehat, gitu, sang dilancarkan gitunya.
0: Iya. Yeah.
2: Ini
0: buat
2: Teh Amel
0: yang terus kadul jajat acan. Teh Amel itu jalan-jalan pengen ketemu sama Kang Mansur. Tapi dari awal Kang Rana siaran gak pernah kesini. Cara Kang Mansur ada berbohong selalu, berdusta.
2: Oh gitu ya?
0: Itu gerak makalah gitu gak jawab nanti. Oh gitu ya? Cara.
2: Ya gitulah.
0: Itu gerak.
2: Soalnya
0: sih
2: dapat jodoh gitu Teh Amel gitu.
0: Ya, ulah kata Amel sok Kang Mansur heulah pan icer ti Kang Mansur. Upami Kang Mansur mau mengejar diriku, sok diriku di kantor saya di RRI di sini.
2: Oh gitu ntar aja lah gitu, ke sana.
0: Siap atuh nuhun Kang Mansur ah.
2: Ketuanya Kang Nana.
0: Mangga.
2: Tunur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah asal. Ayo ayo wae gremel kata-kata Tehnopa cenah hayu ah bikin cerita lagi yang unik-unik cenah. Masa aku tadi setiap siaran sama Tehnopa tadi dituntut bikin cerita gara sok bingung aku mah da. Aku bingung dah, heeh. Jadi aku tuh harus nyari gitu. Untuk Tehnopa gitu. Coba-coba kita cari dulu ya. Nih buat Tehnopa ya ku abi dibikinkan.

Malam semakin larut, jalanan mulai sepi. Lampu rumah satu persatu padam. Seorang bapak duduk di teras ditemani secangkir teh dan radio kecil. Anaknya bertanya, "Pa, belum tidur?" Bapaknya senyum. "Kadang bukan gak ngantuk, cuman masih banyak yang dipikirkan." Anaknya duduk di sebelahnya. "Masalahnya berat, Pak." "Belum tentu, kadang kita saja yang terlalu lama memikirkannya." Mereka berdua diam sebentar, lalu sang bapak berkata, "Sudah, besok kita pikirkan lagi. Malam ini biarkan hati kita istirahat. Dan malam pun semakin tenang, mungkin kita juga perlu belajar seperti itu. Tidak semua masalah harus selesai malam ini. Selamat beristirahat, semoga besok kita bangun dengan hati yang lebih ringan." When I first saw you.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya, si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Sebutan Tugu 0 Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu 0 Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18 yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu 0 Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Denny Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau steam walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Bandung malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.
2: Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan,

Kebersamaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

berkendara di jalan raya, di seputaran pintu perlintasan kereta api manapun, kapanpun, dimanapun ya. Atau nuhun YMN, katanya tuh Sopara Kanca, requestnya Everything I Do. Nah, itu saha YMN, itu lagu itu cenah.

Silakan telepon lagi di 02272755551 atau enggak di 02272009996. Diangkatin sama Teh Amel yang mau telepon, boleh silakan ya. Ada siapa Teh Amel? Yuk di 02272755551 atau di 02272009996. Ada enggak nih? Dinyalain enggak itu Teh? Dinyalain enggak? Ada nyalain. Boleh, bentar lagi juga Kang Onai masuk nih. Kalau enggak Mbak Sekar, Mbak Sekar monggo blebet, blebet. Kok blebet istilahnya apa dong ya?

Selamat banget, Amel emang bagus banget feelingnya dia. Gak apa-apa. ada dari WMN ya, dari Brian Adams. I do it for you katanya, boleh ya. Jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pendengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MS.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Ya, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung malam ini.

Gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan saat terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi. Yang dilakukan pada saat bencana. Tetap berada di tempat yang menurut Anda aman selama terjadi gempa. Waspadai gempa susulan yang terkadang guncangannya lebih kuat. Perhatikan langkah Anda ke tempat aman lain dan tetap berada di sekitar tempat itu sampai guncangan berhenti. Dan Anda dapat keluar dengan aman. Ketika di dalam ruangan merunduk hingga menyentuh lantai, cari perlindungan di bawah meja atau perabot lain yang kuat dan tunggu hingga guncangan berhenti. Apabila tidak ada meja atau perabot untuk berlindung, lindungi kepala Anda dengan lengan. Kemudian merayap menuju ruangan, jauhi gelas, jendela, atau apapun yang mungkin menjatuhi Anda. Tetap di tempat tidur, apabila terjadi gempa, lindungi kepala Anda dengan bantal. Apabila ada kemungkinan benda berat akan menimpa Anda, segera menuju ke sisi terdekat yang aman. Tetap di dalam ruang hingga guncangan berhenti dan keluarlah ketika sudah aman.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
1: nggak
2: bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, gak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau gak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
3: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
4: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
3: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
4: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
3: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
4: Terus ini gimana, sayang?
3: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerasa banget pendengar, minggunya udah habis. Besok Senin, gimana tuh realita yang harus kita hadapi? Ya besok Senin gitu. Untuk orang-orang para pekerja mungkin hari ini bisa happy, abis nonton pesta pora, abis kemana. Besok realita yang harus dihadapi, besok Senin. Wayah nak, kita kerja lagi. Wayahnya kita berkegiatan lagi ya. Terima kasih pendengar untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Semoga tidur Anda nyenyak, mimpi Anda indah ya. Terima kasih selalu setia menemani dan juga senang sekali bisa menemani Anda, mengantarkan Anda di jam-jam istirahat Anda. Selamat beristirahat pendengar. Rana pamit barengan dengan Amel dan Uga malam hari ini. Dan besok hari Senin, selamat menjalani aktivitas. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Segala kegiatan juga diberikan kelancaran ya. Terima kasih pendengar. Selamat malam. Sampai jumpa lagi nanti. Rana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa enggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 28 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap Merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-28 di bulan September 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, dan M. Ziva Gemilang kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti pendengar, untuk menyampaikan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini pendengar, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya bersyukur sekali hingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu, menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari dari mulai pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Mutiara Pagi pendengar hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini Senin 28 September 2026, bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kali ini topik yang akan dikupas setiap hari Senin mengenai tafsir Al-Quran, dan tafsir yang akan dikupas lanjutan dari pekan lalu yaitu tafsir Al-Baqarah ayat 109, tentunya bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7200996 7275551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760 di sesi kedua dalam Mutiara Pagi hari ini. Dan kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat pagi hari ini.
2: Alhamdulillah Teh Widi sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag, belejag.
0: Gorejak, ah, harus tetap gorejak walaupun di akhir bulan.
2: Akhir bulan teh henteu leulusnya. Gorejak terus.
0: Setiap Senin dan Selasa begitu ya, Pak Kiai, kita akan mengupas Senin, tafsir Al-Qur'an. Bagaimana kita upgrade pengetahuan, upgrade ilmu tentang apa isi dari kandungan Al-Quran. Tidak hanya menjugruk saja begitu di rumah.
2: Tidak hanya kita baca saja.
0: Dibaca.
2: Tapi juga kita dalami.
0: Dalami dan
2: isinya.
0: Memahami.
2: Nah,
0: syukur-syukur
2: gitu.
0: Bisa diimplementasikan. Nah, bisa diaplikasikan dalam kegiatan hari-hari. Tafsir Al-Baqarah ayat 109. Mengenai apakah tafsir Al-Baqarah ayat 109?
2: Kita lihat ya.
0: Kita kupas pagi ini, silahkan pagi. Mangga.
2: Terima kasih Teh Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi RRI Bandung dimanapun berada, wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni Hajian 2026, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejak korejak. Wargi, haturkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Pak Camat Gede Bage dan seluruh warga Gede Bage dari berbagai unsur ya. Unsur Majelis Ta'lim, unsur PKK, unsur Karang Taruna kemarin sudah hadir bersama-sama di Masjid Abu Bakar dalam rangka safari dakwah bersama Asep Anom. Alhamdulillah, palurahnya juga ada, DMI juga ada, semuanya kumpul di masjid. Terima kasih Bu Imas, Mas Rifah selaku koordinator An-Nihayah Kecamatan Gede Bage atas segala dedikasinya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah menjadi amal soleh, amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Wargi, pagi ini kita lanjutkan kajian kita tentang Surah Al-Baqarah ayat 109. Coba dilihat Al-Qur'annya. Dilihat Al-Qur'annya. Yang lagi santai ya, yang lagi beberes mah Ibu.

lilkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda wadda wadda itu artinya ngarep-ngarep kalau Sunda, mengharapkan. Kasirum min ahlil kitab, kebanyakan dari golongan ahlul kitab. Ahlul kitab itu ya sebutan untuk Yahudi Nasrani ya, setelah Al-Quran turun ya, jadi namanya ahlul kitab. Mengharapkan sebagian besar dari ahlul kitab. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia begini, sebagian besar ahlul kitab mengharapkan gitu. Lau yarudunakum, supaya mereka itu kembali. Mereka di sini siapa? Kita umat Islam. Sahabat-sahabat Nabi dulu. Jadi sebahagian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengharapkan agar kaum muslimin saat itu min ba'di imanikum kufaro, setelah mereka memeluk agama Islam untuk kafir kembali, murtad. Jadi sebagian besar dari kalangan ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, mereka berkeinginan agar para sahabat-sahabat Nabi yang sudah memeluk Islam saat itu kembali ke agama mereka, murtad. Jadi keinginannya begitu. Kenapa sih begitu? Hasada min indi angfusihim, karena hasud mereka, dengki mereka kepada Rasulullah SAW. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, padahal sudah jelas dalam kitab Taurat mereka sudah tercantum dengan jelas akan datangnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya sudah dijelaskan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka itu dan biarkanlah mereka itu, antep gitu, tong digugu, tong dilawan, tong dipaseaan, tong digelutan, tong hampura we hampura hampura. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai datang perintah Allah untuk memeranginya. Can aya perintah ti Allah mah sabar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Harus ingat kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini wargi, dulu ya, dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang disebut dengan ahlul kitab dalam Al-Qur'annya, mereka itu mengharapkan agar umat-umat Islam itu kembali ke ajaran mereka, kembali ke kekufuran. Karena cenah aya nama beda cenah gitu. Umat Islam geus jadi Islam cenah jadi beda. Dalam pergaulan atuh cenah aya nama terbatas gitu. Padahal tidak ada pembatasan dalam Islam. Untuk baur bergaul dengan siapapun tidak jadi masalah gitu kan. Bergaul kita dengan non muslim bebas, tidak dibatasi kita ini. Hanya mungkin mereka itu punya perasaan asa karagok cenah aya nama. Bahwa lama cenakur
can asup Islam gitu nya, diajak

0: Ak mabok cina babarengan teh resep cina guyub cina gitu. Ayo nama boro-boro cina gitu. Diajak tuker pasangan cina nya baheula mah bebas gitu. Ayo nama dah. Tedaek cina gitu. Atau makan babi, makan anjing, makan nu diharamkeun ku agama teh. Baheula mah cenah hayu-hayu wae tapi ayeuna geus asup Islam aduh. Kararuat wargia sahabat-sahabat teh Islamna teh. Seperti sahabat Bilal geuningannya. Disiksa ku majikanna supaya keluar ti agama Islam. Nah, ada terengot-rengot. Tetep dina keislaman, tetep dalam keimanan. Padahal siksaan mah bertubi-tubi gitu. Keinginan mereka itu bukan hanya diwujudkan dalam bentuk dialog. Tapi dalam bentuk ya berbagai macam. Fitnahan. Kemudian serangan-serangan. Baik itu serangan menyangkut masalah mental. Diserang secara mental. Diserang secara ekonomi. Bahkan diserang secara fisik. Supaya umat Islam itu kembali murtad. Kembali kepada ajaran agama mereka. Tapi itu kuat. Umat Islam itu. Sekali la ilaha illallah tetap mereka itu la ilaha illallah. Tegoyah gitu. Nah, sekarang juga kita ya di zaman kita sekarang hati-hati. Kita selaku umat Islam diserang nih. Kita ini dari berbagai sisi. Umat Islam di Indonesia ini tidak akan hancur. Maka diserang secara fisik. Maka diserang mentalnya diserang. Budayanya diserang. Akhlaknya diserang. Bahkan mungkin ada juga misionaris-misionaris yang ingin mencoba meruntuhkan akidah umat Islam saat ini kan. Ada yang diwibita ku sarimi, ku mie instan. Ayano diwibita ku artos, ayano diwibita ku sembako. Sehingga tidak jarang saudara-saudara kita yang luntur akidahnya, luntur keimanannya, luntur keyakinannya gara-gara serangan-serangan tadi. Ah, cenah di Islam mah iya cenah kudu sholat, cenah kudu ibadah gitu. Jaba lamun boga duit teh cenah kudu infak, kudu sedekah, kudu zakat. Ah. Ngese cenah ieu neungeunah ye. Ye mah narima duit cenah ye mah ye. Narima sembako. Nah, terus akhirnya goyah akidahnya, goyah keimanannya. Keluar di agama Islam, na'udzubillah. Lihat para sahabat dulu. Bagaimana mereka itu diserang secara mental, diserang secara harga diri, diserang secara ekonomi, diserang akidah mereka, keimanan mereka, keyakinan mereka, bahkan fisik mereka diserang. Tapi tetap teguh dalam keimanannya. Itu jadi pelajaran ke urang ayeunanya. Manyatu kekarak diserang ku sembako. Ngesleah iman urang tanya, aduh. Bahulama Bilal bin Rabah ningnya sampai digencet ku batu besar. dihimpit dengan batu besar, dicambuk, dipanas, diterik matahari sambil dicambuk, tapi tetap dia itu berada dalam keimanan. Itu sahabat-sahabat terdahulu manya kakaraku sembako nges luntur keimanan orang. Nauzubillah min zalik ya Allah. Itu iman teh lain harga anu murah. Kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita yang paling besar itu nikmat iman Islam itu. Ini teh betul-betul pemberian dari Allah untuk kita. Makanya harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Dengan cara apa? Tah, mutiara pagi teh alhamdulillah. Salah satunya itu untuk merawat keimanan, merawat akidah, merawat keyakinan. Hadir, alhamdulillah. So, cenah naon lah. Pulsa dipakai nelpon ke radio, dipakai naroskeun. Itu mah dipakai ibadah. Tidak apa-apa. Kuota habis dipakai YouTube untuk menyimak Mutiara Pagi, siar Islam. Dalam rangka memperkokoh keimanan kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan para sahabatnya dulu begitu. Karena mereka itu, kebanyakan dari ahlul kitab itu menginginkan kaum muslimin saat itu berada dalam kekufuran, murtad balik dari ke agama mereka. Kunaon sini gitu-gitu teuing hasada min indi angpusihim, karena dengki. Mimba di mata bayana lahumul haq, padahal dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan bahwa akan ada nabi lagi nanti, nabi akhir zaman, cirinya begini begini begini, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Tapi kekeh we gitu. Da pinginnya nabi itu dari kalangan mereka sendiri katanya, dari kalangan Bani Israel. Nah, bagaimana sikap kita umat Islam? Ah, saur Gusti Allah, fa'fu wasfahu. Hampura we lah, kan. Hampura we, hampura, hampura. Wasfahu, dan berlapang dada lah kalian. Tong dilawan. Tekudu dipaseaan. Kata Allah. Jangan diperangan. Jangan. Hampura we hampura. Berlapang dada we antep gitu. Pura-pura teka denge we, pura-pura teka tingali we gitu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai tiba saatnya perintah untuk berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi, sahabat ya wargi, hidupnya itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Cek Al-Qur'an tong diperangan, tong. Cek Al-Qur'an tong dilawan, teu dilawan. Sok nabi kurang kumaha disiksa nabi. Masya Allah, nabi kekasih Allahnya. Sampai nabi itu di balai dogan. Sampai baloboran getih. Bercucuran darah. Tapi Rasulullah tetap saja mendoakan mereka, memaafkan mereka. Karena belum turun perintah untuk berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi narurut. Rasul narurut ke Allah, para sahabat narurut ke para ke Rasulullah. Beres rapih. hatta ya'ti Allahu bi amri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Kita di zaman sekarang ini harus kuat iman kita. Diserang kita dari berbagai macam penjuru. Budaya kita diserang. Oke. Iya. Mental kita diserang. Kan baheula mah hayang ningali hayang noong gitu, noong naon, hayang noong baheula gitu. Tidak bilih gitu nyanya. Ayeuna mah kan hayang noong teh dina HP geus araya tuh segala rupa. Kadang-kadang lebih betah keneh nonton nu kitu daripada ngadangukeun siar agama mah nya. Dianggapna teh kolot. Lebih laku keneh dracin daripada siar agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sabaraha ribu tanu nonton teh bahkan jutaan. Nah, ieu Teh Widi ya, acara Mutiara Pagi sabaraha urang nu nonton. Masih kene aya
1: 14.
0: Oh, 14. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya, mudah-mudahan eta sing pabeja-beja nu 14 eta di-share kana yang lain, di-share sama yang lain ya. Para pendengar radio di-share. Karena suka ngirim tuh di grup. Persiapan menuju Mutiara Pagi tah eta lamun tos katarima ka tangan-tangan masing-masing teh di share sama yang lain. Naon tujuanna di share? Ya siar, ngabantu siar. Mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi, ajang memperkokoh iman, ajang memperkokoh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah pengetahuan kita tentang agama. Nah, gitu aja TVD-nya. Mangga bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag boleh jag.
1: Goreja. Hal yang harus bahagia dan bahagia mah diciptakan begitu Pak Kiai, tidak bisa dibeli di minimarket.
0: Jadi kumahanya. Bersyukurlah iya, kalian betul. Nanti kalian akan bahagia.
1: Bersyukur dulu baru bersyukur, bahagia.
0: Bahagia. Jangan
1: cari bahagia baru bersyukur. Tibulak. Tibulak itu. Baik, mendengar kajian mengenai tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 109 sudah dikupas oleh Pak Kiai. Di sesi kedua nanti kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka nanti yang akan muka tulak
0: begitu. Nah, dibuka tulaknya Teh Rizka.
1: Kemudian di line WhatsApp juga SMS dan WA call di 0811-220-9760 juga boleh. Di Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
1: Di sesi kedua kita sudah terhubung Pak Kiai dengan Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa pendengar RRI Pak Kasmo di Subang.
0: Mohon maaf
3: ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo.
3: Yes, jag-jag gerejag gerejag bari jendih udag ajag nyabagrag badag. Mudah-mudahan sehat walafiat bagi bangsa negara Indonesia ini. Sejahtera, aman, tertib, sehat, indah. Sehat RRI, sehat karyawannya, sehat Ustadz, sehat Pak Kasmo. Betul.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan agama berdiri di negeri ini betul-betul menjadi aman, tertib, sehat, indah. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, minta diterangkan surat Nur ayat 3. Rasa melang punya turunan ke depannya, mudah-mudahan ini umat yang caket bisa mesti keneska urus gitulah, bisa ka urus gitu. Segitu aja Neng Windy, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minta penjelasan berkaitan dengan surat An-Nur ayat 3. Begitu ya.
0: Pak, surat An-Nur ayat 3 ya.
1: Sebelum menjawab sudah ada Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng tugas Teh Widi. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Khobir, punten tiasa dialitan nila volume radiona supados teu ngajuit.
4: Oh, mangga warungpareuman
1: Nah, monitor by phone saja supados tidak ngajuit. Nah. Jangan ada ngajuit di antara kita.
0: Jangan ada.
1: Atos. Ya. Kan langsung jelas.
0: Mangga. Bahagia hari ini.
4: Yes.
0: Jag-jag, boleh jag?
4: Gorejag.
0: Ah, mantap.
4: Pak Kiai, sebelumnya mohon maaf atas nanti pertanyaan yang saya ajukan. Ini sangat ngeri sekali ketika umat Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi, lemah ekonominya, sehingga bisa dibibita lah kumiku. Supermi misalnya, kemudian akidahnya berbalik gitu dari agama Islam ke agama yang lain. Ini sangat sangat khawatir sekali. Jadi sangat lemah. Nah, bagaimana upaya Pak Kiai atau para tokoh-tokoh agama agar hal itu tidak terulang atau tidak terjadi kembali, sehingga nanti umat Islam itu betul-betul tidak tergoda dengan hal-hal yang sangat sepele itu. Barangkali itu Pak Kiai.
0: Mantap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita langsung jawab saja.
0: Ya, ini Pak Khobir dulu nih.
1: Pak Khobir dulu.
0: Menarik nih.
1: Bagaimana para tokoh utama agar peran begitu ya, peran tokoh tokoh agama agar hal ini tidak terulang kembali, tidak masyarakatnya tidak kabobodo hal itu yang membuat bodoh.
0: Memang kekhawatiran Pak Kasmo ya, kekhawatiran kita bersama. Karena kita itu ya mayoritas lemah lah secara ekonomi. Yeah. Sok di Indonesia ge saha sih disebut naga-naga teh. Siapa sih yang menguasai ekonomi Indonesia gitu kan? Yeah. Kita itu kebanyakannya jadi penonton di negara kita nih. Padahal ya Indonesia merdeka itu karena kita. Karena kita bersama, terutama kita yang mayoritas meneriakan Allahu Akbar gitu kan ketika melawan penjajah dulu itu. Nah, mungkin kita ini keasikan. Keasikan nonton gitu. Jadi weh, enaknya jadi penonton terus. Nah, sekarang mah kita bangkit. Bangkit. Lakukan apa yang kita mampu. Terlebih dahulu ya. Mampu dagang beas weh, sok. Sing sampai ke sukses atau dagang beas teh. Mampu dagang lotek weh, teu nanaon. Sok, kembangkan taeta dagang lotek teh sehingga bisa beradaptasi dengan zaman. Ayeuna mungkin dagang lotek teh bisa lewat online oge nya, miluan nurutan. Tong hayahoe konvensional gitu batur mangges nu meuli lotek teh dari berbagai kalangan, dari berbagai wilayah, dari berbagai tempat. Situ apal mah kayak anak orang sana paham digital marketing dah gitu. Digital marketing gitu. Anak orang sana paham. Bahkan di UIN itu sekarang ada bisnis digital tuh. Jurusan bisnis digital. Fakultasnya bisnis dan ekonomi syariah. Tuh hanya. Ayah sekolah na ayeuna mah gitu. Tak anak urang oke, tidak ada salahnya gitu kalau kita sekolahkan ke bisnis digital gitu. Sehingga begitu keluar jadi sarjana teh tidak usah nunggu-nunggu jadi pegawai gitulah. Bisa mengembangkan usaha sendiri.
1: Bahkan membuka lapangan pekerjaan.
0: Nah, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Bisa ngebantu kolotna ke. Kolotna kurang paham alias gaptek tehnya. Jika abdi we gaptek. Gitu. Jika gaptek teu apal cara-cara nge-grab kumaha. Anak orang kan leuwih palalinter. Tah, orang ayeuna dagang. Dagang seblak gitu nya, dagang lotek, dagang naon sok. Dikembangkan, dikemas gitu ku anak orang teh. Di market secara digital. Orang dagang dipanjilekan, kan ke numesernya teh bisa dicicahem. Gitu nya. Jadi bukan hanya orang panjilekan numeser teh. Mungkin ay orang panjilekan mah didinya aitos. Orang lotek na enak mah nya, kapake. Kurang panjilekan atuh payu ge nu ti luar ti luaran lewat marketing digital teh payu gitu. Sok buaas tah urang suka jadinya dagang nasi kuning. Alhamdulillah teh Widi sampai bisa umroh.
1: Masyaallah.
0: Itu dengan syariat jualan nasi kuning gitu bari jeung ragu asal nama rek daftar umroh teh. Ragu atuh dah di mana cenah ustad ieu keur ngalunasanana cenah. DP ukur aya 5 juta, asok we DP heula cing teh. Nu penting nama daftar we heula, engke dipanggil ku Allah. Aitos dipanggil ku Allah mah dimudahkan segala rupa urusan. Akhirnya lunas berangkat ke tanah suci. Tah. Kitu jadi kuasai ekonomi, rebut ekonomi oleh kita. Jangan kita ini jadi hanya penonton saja. Tidak usah kita berpikir yang besar-besar, yang kecil-kecil aja dulu. Yang kita mampu, yang kita sanggup. Mampu dagang lotek, dagang lotek. Mampu dagang seblak, dagang seblak. Mampu dagang baso, dagang baso. Sok. Tapi kembangkan usaha kita. Nah, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Satu itu ya, terus berikhtiar, jangan longgar. Kemudian yang kedua, bagaimana ini upaya yang dilakukan oleh tokoh agama seperti Ustadz Asep Anom. Nah, mereka ngabidik langsung ke saya teh. Pak Kasmo teh, Pak Khobir teh.
1: Todong, ditodong langsung.
0: Alhamdulillah Pak Khobir, ya saya bersyukur kepada Allah. Dengan adanya Mutiara Pagi ini ya. Dengan adanya Mutiara Pagi ini terus terang saya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena lewat Mutiara Pagi ini saya bisa membentengi umat saya. Saya bisa menjaga akidah umat saya. Karena itu tolong bantulah oleh semua. Ketika saya share di grup misalnya, apakah itu grup Anihaya, apa itu di grup alumni umroh, apakah itu dikirim di mana-mana gitu, atau bahkan dibikin status, tolong bantu share kepada yang lain. Supaya yang merasakan manfaat itu bukan hanya kita. Tapi teh Widi, kita kadang-kadang sok aya nu kumaha caranya nyetel YouTube teh gitu ta. Sok aya nu kitu kene. Margi sampai hari ini pendengar saya, ya ada yang kumaha cenah yang masuk YouTube RRI Bandung teh gitu ta. Anu tos pinter aya gitu tapi nu masih kene bertanya-tanya teh kumaha gitu masih kene seueur. Cik kumaha tah teh Widi carana.
1: Jadi di handphone itu kan sudah ada otomatis sudah ada link YouTube, sudah ada aplikasi YouTube-nya.
0: Aplikasi YouTube. Nah.
1: YouTube itu yang ada segitiga gambar merah, ya klik aja itu. Nanti klik. Masuk ke search
0: cari.
1: Saja RRI Bandung Live.
0: Tah eta channelna teh RRI Bandung Live. tulisan nanti badag-badag atau kecil-kecil?
1: Badag-badag kecil-kecil tidak masalah. Oh, nanti torojol pucunghul apa? Atuh torojol pucunghul. Ujuk-ujuk pucunghul saja nanti RRI Bandung Live. Kalau kita sedang live seperti ini, Pak Kiai dan juga pendengar, ada tanda merahnya nih. Oh, berarti sedang live. Diklik saja. Dan di situ tuh banyak rekaman-rekaman kajian kita yang sebelum-sebelumnya nih. Kalau ketinggalan, itu bedanya nonton di YouTube. Kalau nonton gitu. Di TV kelewat sudah. Tapi nontonnya di YouTube, ketinggalan nih kajian Pak Kiai Ustadz Anom yang kemarin, boleh. Atau penasaran lagi, boleh dicari lagi.
0: Gitu. Jadi disimpan ya.
1: Di save.
0: Sok gitu. Jadi gaduh HP heula nya.
1: Tah eta. Atau melalui banyak di PC, di internet, di komputer, di rumah, tidak harus melulu ada handphone, hanya handphone lebih praktis pakai pengintennya.
0: Bisi kudu meser wae kuota, tak aya wifi-nya. Datangkan wifi di rumah. Paling sebulan teh aya nu 300.
1: Yang lebih dari situ juga ada.
0: Nu 200 aya.
1: Lebih murah dari di bawah 200 masih ada pakai di wilayah kabupaten lah.
0: Sok lah pasang wifi nya ngarah nonton YouTube na teh. Teu kaganggu kitu.
1: Tapi HP mah pan lebih praktis ya. Ibu-ibu sambil gegeroh sambil nyiksikan
0: atau bisa disimpen. Atau misalnya teh bidinya aya kan aya nu leuwih modern mah di kana tipikeun.
1: Iya.
0: TV besar. Betul. Nyetel YouTube bebarengan. Bisa. Jeung keluarga.
1: Sambil nyiksikan bawang bisa ditempel di rak piring.
0: Sok ah. Mudah-mudahan. Tak itu usaha-usaha nanti Pak Khobir. Jadi usaha-usaha kita dalam rangka membentengi umat ini ya diadakan pencerahan terus ya, sehingga atas usulan pendengar tafsir Al-Qur'an itu bukan hanya sehari.
1: Jadi
0: dua hari, Senin Salasa. Gitu ya.
1: Supaya nambah lagi ilmu.
0: Kemudian Pak Kasmo nih.
1: Pak Kasmo itu minta
0: An-Nur
1: ayat
0: 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan hukuman atas pezina ayat sebelumnya ya. Ayat ini mengingatkan keharusan menghindari pezina. Atau menghindari dengan perempuan musyrik. Karena perempuan musyrik dan pezina itu tidak pantas untuk dinikahi oleh kaum muslimin yang tidak melakukan itu. Ai tukang jinah mah pantesna jeung tukang jinah deui gitu. Saur Allah teh kitu. Ari tukang musyrik pantesna teh jeung nu musyrik deui gitu. Usahakeun we ari orang-orang nu bersih mah gitu. Aduh, puntennya punten pisan. Jadi nganggapna teh bersih. Ya tidak suka berzina, eta mah milarina anu ieu deui we, nu kitu deui we gitu. Supaya naon? Ya supaya keturunan lagi ka dituna teh. Ya sae gitu. Nah, jadi ayat ini gitu tuntunan dari Allah untuk kita, Pak Kasmo. Bahwa anak-anak kita dinikahkan itu dengan yang sepadan. Ya, demikian.
1: Ya, sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Kasmo, pertanyaan dari Pak Khobir. Ada juga pertanyaan dari Eyang Anom melalui WhatsApp.
0: Kumaha Pak Eyang Anom?
1: Hoyong dipangjelaskan ngenaan Da'watulaf Rodna Kanjeng Kanjeng Nabi. Naon margina dakwah nembe 3 taun tos dicaram dakwahna ku Allah. Nah, hatur nuhun pencerahanana Eyang Anom di Sarimukti Karang Nunggal Tasikmalaya.
0: Memang dakwah yang dilakukan oleh Nabi saat itu ya. Pertama kali pengembangan dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk langsung non, langsung open bar gitu ta. Langsung begitu mendapat perintah wahyu, langsung disebarkan gitu, didakwahkan tidak. Pertama kali dakwah Rasulullah itu adalah sembunyi-sembunyi. Nah, setelah turun perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka dakwah itu dilakukan oleh Nabi secara terang-terangan. Dengan berdiri Nabi saat itu di atas Jabal Gubes gitu kan. Lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah saat itu. Mereka orang-orang Quraisy karena percaya gitu kan sama Nabi. Nabi itu kan disebutnya Al-Amin gitu. Al-Amin, mereka itu percaya. Ayo kararampul ini yo. Urang ngariung. Ha. Mereka percaya, kumpul ngariung akhirnya. Langsung berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu memberitakan kepada mereka. Lalu Nabi pidato di hadapan mereka, saya mengumpulkan saudara-saudara tiada lain untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang harus kita sembah kecuali hanya Allah. Oh, tadinya mulai muncul reaksi. Naon cerita teh ngumpulkeun teh rekio wonggul. Akhirnya hujatan hinaan mulai datang bertubi-tubi kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menyebarkan la ilaha illallah. Setelah Rasulullah mendakwahkan la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah itu mereka jadi terusik. Terusik. Sesembahan mereka terusik. Budaya mereka terusik, kebiasaan mereka terusik. Yang asalnya mereka itu menyembah kepada berhala asnam. Kehidupan mereka asalnya mengikuti hawa nafsunya. Sekarang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibarkan bendera la ilaha illallah, di sana mereka berpikir, oh kudu nyembah teh ka Allah cenah ieu mah, jeung hirup teh kudu diatur kumaha Allah lain kumaha urang. Akhirnya mulailah penolakan-penolakan, kecaman-kecaman. Nauzubillah min zalik ya. Demikian.
1: Yang Anom sudah terjawab. Ada juga pertanyaan dari Pak Wawan di Sumedang. Dahulu di zaman Rasul yang dimaksud ahli kitab itu apa dan siapa? Kemudian kitab-kitab apa yang dipegang ahli kitab tersebut? Apakah sudah berbentuk kitab atau belum?
0: Iya.
1: Nah, pertanyaan lanjutan, Pak Kiai. Kalau di Indonesia sekarang siapa dan seperti apa ahli kitab itu? Untuk yang bukan ahli kitab Yahudi dan kitab Nasrani seperti ahli kitab Hindu, Buddha dan seterusnya, apakah tetap dimasukkan sebagai masuk kategori ahli kitab? Mohon penjelasannya.
0: Iya. Ahlu kitab itu sebutan untuk Yahudi dan Nasrani. Ahlu kitab itu namanya setelah Al-Quran turun. Ya, ketika Al-Quran belum turun, sebutannya Yahudi. Kitabnya Taurat. Atau Bani Israel. Ya. Untuk umat Nasrani, kitabnya Injil. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil. Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Berbentuk kitab, bukan berbentuk sahifah. Mereka yang berpegang teguh kepada Taurat dan Injil disebut Ahlul Kitab. Nah, selain itu tidak termasuk Ahli Kitab. Ahlul Kitab itu Yahudi dan Nasrani. Demikian.
1: Iya, sudah terjawab ya Pak Wawan. Kemudian ada Aki Gazi juga. Sehat Aki ya. Sejauh mana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya Al-Quran itu menjadi syafaat dan menerangi di alam kubur?
0: Sejauh mana? Keren sekali. Sejauh ya. Mana? Sejauh mana? Segini.
1: Segini. Begini.
0: Begini. Begini Aki. Dan kaum muslimin dimanapun, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran itu. Pertama, kita yakini dulu Al-Quran itu turunnya dari Allah. Gitu ya. Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad atau bukan buatan siapapun. Yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita senang membacanya. Al-Quran ini cinta gitu sama Al-Quran teh. Jadi resep macana teh. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Luangkan waktu. Jangan cari waktu luang. Waktu luang dicari-cari banyak. Tapi luangkan waktu. Orang teh hampir unggal menitnya. Eta mukaan HP teh. Mukaan WWA teh. Tapi Al-Quran itu ditoel-toel acan cik dalam satu hari ma'atullah ayah. Waktu luang untuk membaca Al-Quran. Nyata cina ustad dah itu hayang baca Quran tuh bisa baca na eta gera. Belajar heula atuh ceng, belajar heula. Belajar heula atuh ce, belajar heula, belajar heula, belajar heula. Ayo belajar teh make guru lah, autodidak. Make guru belajar baca Al-Quran teh ngarah bener tajwidna, bener makhrajna, bener nguningakeun sifat-sifat hurufna. Ketos bener maca Al-Quran, sok we belajar sendiri tah baca Al-Quran, diajar maca Al-Quran, resepkeun maca Al-Quran. Tah tos resep maca Al-Quran, Al-Quran ini kan sebagai petunjuk dari Allah untuk kita. Ayo sebagai petunjuk banyak orang kudu ngerti. Kumacara ya kita kupas Al-Quran isi kandungannya. Makanya alhamdulillah nih tafsir ya tiap Senin dan
1: Selasa, Selasa. Di Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Bandung.
0: Ya bilih hoyong terang isi kandungan Al-Quran. Urang babarengan we di dieu.
1: Belajar bersama. Kerja kelompok teh mun bahasa anak SD mah. Ini terakhir tara-tara tisasari begitu ya
0: terakhir,
1: Pak Ahmad
0: terakhir.
1: Pak Ahmad Irwan kenapa terlambat begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat ya di tadi ketiga nomor telepon dan nomor yang aku tidak dapat hubungi sempat cek dulu nomor tujuan Anda terusnya gitu.
1: Biasanya di WhatsApp.
5: Makanya
1: bertanya ini live atau rekaman ya.
5: Jadi live atau rekaman pada nomor surat telepon 33-nya begitu. Kalau ke WA mah sama alternatif ya. Jadi jadi jalan terakhir ke WhatsApp mah itu aja.
1: Begini
5: Pak, dua hal yang saya tanyakan ya. Kan tadi kata kita misalkan menghidupi keluarga itu harus betul barang yang halal, tidak boleh dicampur aduk dengan barang yang tidak benar itu kan. Untuk menghidupi anak kan itu anak terbawa apa, terbawa imbasnya. Tapi ada begini Pak, di sini kan seorang wanita yang boleh dilakukan tak malam lah, dia punya anak satu, dia berantakan dengan suaminya karena frustasi dia dengan suaminya bercerai, maka dia jadi wanita panggilan. Jadi kasih saran sama siapapun juga, enggak masuk sama saudara, sama sekalipun sama seorang ustadz sekepet juga pernah dikasih jawabnya, biarin aja, itu mah hak daripada nyuri, daripada menggunakan orang lain. Menurut cara begini itu kan tidak memberikan orang lain, tidak memberikan Pak Ustadz, tidak memberikan siapa-siapa, yang itu hak saya. Dan yang penting saya mengelabui anak dengan jalan yang tidak merugikan orang. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz kata-kata? Satu saat jatuh sakit, stroke lah sekarang. Baru dia sadar, tobat, apa itu peringatan, dan dikasih masukan dari siapapun juga. Jangankan, jangan misalkan macam saya, sama seorang tokoh masyarakat di tinggungnya, seorang Ustaz kan tidak masuk. Jawabnya seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Bung
1: Paneri rusuh. Kita jawab juga.
0: Eta tehnya, turun di Allah peringatan lewat lisan Ustaz. Lewat lisan siapapun yang sayang sama dia. Ternyata tidak digubris rasa sayang Allah itu. Kudu namanya dirau di pangku, turun nasihatnya, nah, itu di Allah hakikat nama gitu kan. Akhirnya Allah memberikan cara lain untuk menegur dia. Jadi beres setruk, ingat setruk mah kan eueuh nu resep atuh. Saha lalaki nu resep kana setruk. Akhirnya kan, nah itu betul bentuk peringatan dari Allah. Ya. Sebab dielingan ku nasihat kulisan ketebenang, jadi elingan we ku penyakit. Nah mudah-mudahan we tuh setelah turun penyakit ini jadi eling gitu. Amin. Jadi sadar. Amin. Jadi kembali ke jalan yang
1: benar.
0: Benar gitu ya, menyadari kesalahannya. Tapi kayaknya Allah kena deui we.
1: Bentuk sayang Allah.
0: Iya. Kenapa dikasih begitu? Sebab masih kena hirup, bisa tobat kena ya, gitu.
1: Dikasih dulu
0: stroke. Gitu. Sebab dielingan kulisan baheula teh eling-eling, jadi elingan anakku penyakit.
1: Nauzubillah.
0: Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita semuanya. Amin.
1: Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pertanyaan Pak Ahmad Irwan menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada Mutiara pagi ini. Kita sampai pada kesimpulan.
0: Kesimpulannya ya, ayat ini jadi pelajaran untuk kita saat ini. Hati-hati kita dalam hidup ininya. Mari kita jaga, kita rawat keyakinan, keimanan kita yang sudah Allah titipkan sama kita. Kita rawat, kita jaga, kita pelihara dengan cara ya kita terus membentengi diri kita dengan kegiatan-kegiatan positif, menyimak terus acara-acara seperti ini dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pas wafat nanti husnul khatimah. Amin.
1: Amin. Amin
0: ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya itu saja. Teh Widi terima kasih, untuk semuanya juga terima kasih. Bahagia hari ini ya.
1: Yes.
0: Jag-jag belajag goreng. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Bandung, program Mutiara Pagi mengupas tafsir Al-Baqarah ayat 109. Semoga apa yang menjadi kajian kita pagi hari ini menjadikan kita jauh lebih memahami Al-Quran, lebih mencintai dan bisa menerapkan ini di kehidupan kita sehari-hari. Hatur nuhun untuk pendengar yang selalu setia bersama kami menyaksikan, mendengar, menyimak juga program Mutiara Pagi melalui 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Setia juga nonton Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Hapunten pisan untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Widi juga tidak menyapa para pendengar yang menyaksikan atau nonton Mutiara Pagi melalui kanal YouTube satu persatu. Terima kasih, semoga Allah selalu berikan keberkahan untuk kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya itu memang salah satu hal yang saya tekankan sekarang ke kewilayahan. Yang paling penting itu kan Pak Gubernur juga udah bilang, kalau sampai ada terjadi sesuatu, maka yang paling bertanggung jawab adalah kewilayahan.
2: Adapun dampak dari kejadian longsor tersebut mengakibatkan terputusnya saluran irigasi air Cibiuk yang berdampak terhadap sejumlah lahan milik warga.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Wali Kota Bandung aktifkan peran lurah dan camat dalam permasalahan masyarakat. Salah satu dusun di Kabupaten Tasikmalaya mengalami longsor. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Wali Kota Bandung mulai mengaktifkan peran lurah dan camat dalam memperkuat respon dalam berbagai persoalan yang ada di kalangan masyarakat. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan kembali mengaktifkan peran camat dan lurah secara penuh untuk memperkuat respon pemerintah Kota Bandung terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Farhan menekankan pentingnya jajaran kewilayahan bergerak cepat dan tidak kalah cepat dengan informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, camat dan lurah memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat dan memiliki jaringan informasi di wilayah masing-masing. Dikatakannya, penguatan peran kewilayahan menjadi salah satu hal yang saat ini ditekankan kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung. Terlebih, pemerintah provinsi juga telah menegaskan pentingnya tanggung jawab aparat kewilayahan ketika terjadi persoalan di masyarakat.
1: Ya itu memang salah satu hal yang saya tekankan sekarang ke kewilayahan. Yang paling penting itu kan Pak Gubernur juga udah bilang, kalau sampai ada terjadi sesuatu, maka yang paling bertanggung jawab adalah kewilayahan. Maka kewilayahan, camat, lurah ini selagi saya betul-betul aktifkan kembali, jangan sampai kalah cepat oleh sosial media. Itu penting sekali karena bagaimanapun juga wilayah itu punya mata di mana-mana. Nah ini yang
4: Sementara itu Ketua DPD Kota Bandung Asep menilai pemerintah Kota Bandung harus mampu merespon setiap persoalan secara cepat dan aktif, tanpa harus menunggu isu tersebut menjadi viral di media sosial. Menurutnya masih terdapat persoalan yang baru mendapat penanganan setelah menjadi perhatian publik dari viral di media sosial. Kondisi tersebut perlu diperbaiki agar pemerintah dapat lebih cepat hadir di tengah masyarakat.
5: Ya artinya kan pemerintah harus segera responsif ya, aktif. Ketika ada sesuatu itu harus segera. Saya melihat beberapa teman-teman memang seringkali ya, kadang-kadang ada ketika viral baru ditangani.
4: Saya berharap pemerintah Kota Bandung ke depan semakin responsif dan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
3: Tebing di Dusun Ngamplang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, longsor. Akibat peristiwa tersebut, tanah longsor menimpa irigasi dan sejumlah rumah terancam. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
6: Bencana longsor terjadi di Kampung Warung Petei, Dusun Ngamplang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya pada Minggu dini hari. Longsor menimpa saluran irigasi air Cibiuk dan berdampak terhadap sejumlah lahan pertanian milik warga. Selain berdampak pada lahan pertanian, sejumlah rumah yang berada di sekitar lokasi longsor juga terancam, sehingga perlu langkah evakuasi terhadap penghuni rumah sebagai langkah antisipasi. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jumara Distia mengatakan, setelah peristiwa itu, Tagana bersama unsur terkait melakukan analisis dan terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan, termasuk berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, terutama berkaitan dengan keselamatan warga yang rumahnya terancam longsor tersebut.
2: Adapun dampak dari kejadian longsor tersebut mengakibatkan terputusnya saluran irigasi air Cibiuk yang berdampak terhadap sejumlah lahan milik warga. Kondisi tersebut memerlukan penanganan dan pemantauan lebih lanjut guna mengantisipasi dampak lanjutan akibat pergerakan tanah. Selain terdampak irigasi dan lahan warga, juga beberapa rumah yang berada di atas lokasi longsor dinilai berisiko sehingga perlu dilakukan evakuasi sebagai langkah antisipasi demi keselamatan penghuni.
6: Sementara itu, Nandar, warga Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, berharap instansi terkait melakukan inventarisasi wilayah rawan sehingga bisa dilakukan mitigasi lebih awal. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai daerah rawan terutama bencana longsor. Hal itu juga dapat terbukti pada saat musim kemarau saja bencana longsor terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.
7: Tentu itu harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan melakukan inventarisir lokasi-lokasi yang memang rawan longsor sebelum adanya musim hujan.
6: Dengan bencana yang terjadi, Tagarang juga mengimbau masyarakat terutama yang berada di daerah rawan untuk selalu waspada, terlebih akan memasuki musim penghujan. Sedangkan berdasarkan data Tagana Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya rawan bencana longsor, diantaranya adalah Kecamatan Salawu, Cigalontang, sejumlah wilayah di selatan Tasikmalaya, dan wilayah lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan material dalam program Rutilahu sesuai dengan kebutuhan. Laporan Sekar Damayanti.
8: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, akan membuat rencana teknis.
9: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis, RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
8: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya, dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, oh harus ada baja ringan, ada spandek.
9: Lebih lanjut, Hania mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Garut mendorong kewirausahaan bisnis matching wirah hebat 2026 himpun investasi 20,7 miliar rupiah. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya.
10: Bisnis matching wirah hebat 2026 berhasil menghimpun investasi sebesar 20,7 miliar rupiah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Garut. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyampaikan pentingnya membangun mental dan pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurship di lingkungan pemerintah maupun masyarakat agar Kabupaten Garut dapat tumbuh mandiri dan berkelanjutan. Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan masyarakat dan jajaran pemerintahan terhadap berbagai bentuk bantuan, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
11: Hadir hari ini, hilang ini yang dilayan. Jadi pengusaha yang baru datang hari ini, kita masih ada beberapa tawaran, beberapa proyek kolaborasi terkait dengan urusan-urusan di Garut yang hari ini belum selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, saya juga berharap pertemuan hari ini tidak hanya berbicara soal investment material, uang, finansial, tapi saya pun

0: ada investasi finansial, tetapi juga pertukaran gagasan dan solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Kabupaten Garut.
1: Berdasarkan data yang ada, kasus DBD di Cianjur saat ini tidak mengalami peningkatan. Namun perlu diwaspadai ialah infeksi saluran pernapasan dan diare. Berikut laporan Ian Sofian.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P dengan cuaca saat ini mewaspadai timbulnya berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur, Japed, menjelaskan kemarin, berdasarkan data yang ada atau pencatatan secara online sistem kewaspadaan dini dan respon kasus DBD relatif tidak ada peningkatan.
3: Kalau berdasarkan data yang ada di kita punya pencatatan pelaporan secara online namanya SKDR-nya, sistem kewaspadaan dini dan respon. Untuk saat ini kasus DBD relatif tidak ada peningkatan kasus ya. Jadi relatif tidak ada peningkatan kasus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4: Jadi tetap waspada juga DBD ya?
3: Ya, biasanya DBD itu kalau misalnya di musim transisi dari musim panas ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim panas. Karena sekarang sudah masuk hampir 2 bulan ya musim panas, jadi yang paling dominan itu infeksi saluran pernapasan akut sama diare.
2: Namun tetap harus diwaspadai timbulnya DBD dari musim transisi, dari musim panas ke musim hujan. Sedangkan cuaca saat ini perlu diwaspadai penyakit yang berkaitan dengan lingkungan penyakit saluran pernapasan.
3: Untuk kondisi saat ini, penyakit-penyakit yang mengalami peningkatan itu biasanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lingkungannya, terutama penyakit saluran pernapasan, kemudian penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan, diare, karena berhubungan dengan higiene dan sanitasi lingkungannya. Dan kalau dilihat dari data yang ada, memang yang saat ini didominasi oleh penyakit ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan akut, yang kondisi yang ada saat sekarang.
2: Selain itu, upaya dilakukan Dinas Kesehatan Cianjur bersama Puskesmas melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat, terutama menjaga daya tahan tubuh. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Mensos Gus Ipul mendorong wali asrama sekolah rakyat di Jawa Barat menjadi pembimbing karakter sekaligus teladan yang mengintegrasikan pendidikan formal dan keagamaan. Marliawan Yusuf melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial RI Saiful Yusuf membuka pelatihan pengasuhan bagi wali asuh dan pelatihan pengelolaan asrama bagi wali asrama sekolah rakyat di Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Gus Ipul sapaannya mengatakan wali asuh dan wali asrama memiliki peran penting dalam mendampingi siswa sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang serta persoalan yang beragam. Oleh karena itu, pendampingan harus dilakukan secara terarah, terukur, dan penuh empati agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik hingga menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat.
6: Bisa menjalankan tugas dengan baik, benar, terukur, dan mampu mendampingi, mengasuh siswa sekolah rakyat sampai mereka lulus. Mereka harus bekerja dengan penuh empati. Yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa. Ya, mereka dari berbagai latar belakang, ada yang sudah putus sekolah sebelumnya, macam-macam latar belakangnya. Dan ini dari keluarga rentan yang memerlukan keteladanan.
5: Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan konsep sekolah rakyat menerapkan pendidikan umum dipadukan dengan pendidikan keasramaan dan keagamaan untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan siswa. Pelatihan wali asuh dan wali asrama tersebut diikuti 998 peserta dari seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring dan luring. Peserta terbagi dalam 6 regional, yaitu wilayah Padang sebanyak 198 orang, Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 145 orang, Makassar 200 orang, Jayapura 55 orang, dan regional Bandung sebanyak 200 orang yang mengikuti pelatihan secara tatap muka.

0: Puan menegaskan wali asuh dan wali asrama juga memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan yang memberikan keteladanan bagi para siswa di sekolah rakyat.
1: Polsek Astana Anyar menangkap pencuri motor dengan modus berpura-pura mogok. Pelaku diamankan saat patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Laporan Bilal Wibisono.
2: Kasus pencurian sepeda motor dengan modus operandi berpura-pura mogok dan mendorong berhasil diungkap Polsek Astana Anyar. Seorang pria berinisial HR, usia 29 tahun, diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus itu, selain terlibat pencurian kendaraan bermotor, HR juga diduga memiliki senjata tajam ilegal. HR ditangkap usai gerak-gerik mencurigakannya ketahuan oleh polisi yang tengah melakukan patroli. Kapolsek Astana Anyar, AKP Sudrianto mengungkap hal ini bermula saat anggota kepolisian tengah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di Jalan Kopo Pasir Koja sekitar pukul 12.40 tengah malam. Petugas terus mengikuti pelaku hingga saat diampiri pelaku tiba-tiba panik dan melarikan diri. Polisi pun langsung sigap meringkus pelaku.
3: Kami melakukan KRYD, kemudian mendapatkan seseorang membawa kendaraan dengan cara di step. Kemudian ada kecurigaan dari tim reserse kami, kemudian melakukan pendekatan dari belakang dengan menggunakan kendaraan dinas. Kemudian pada saat tersebut diduga tersangka melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di sebuah hotel, kemudian lakukan pengejaran, kemudian didapatkan terhadap dalam tubuh tersangka satu benda pisau benda tajam atau pisau berukuran 21 cm. Kemudian kami melakukan interogasi, didapat bahwa kendaraan yang dibawa tersangka adalah kendaraan hasil curian.
2: Usai ditangkap, Unit Reskrim Polsek Astana Anyar pun langsung melakukan pengembangan kasus di malam yang sama. Terungkap bahwa motor tersebut merupakan milik seorang warga di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Akibat perbuatannya, HR harus mendekam di sel tahanan Polsek Astana Anyar. Ia dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru.
1: Pemerintah pusat melalui Bapisus dan Kementerian Imigrasi juga pemasyarakatan lakukan investasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di lapas kelas 2 Cipinong, Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi di hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
5: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
4: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di lapas kelas 2A Cibinong.
6: olahraga saja.
7: Di mana itu?
6: Di samping
7: gym. Kita lihat. Pak, kalau saya jual
8: punggungnya 150.000 per pekan itu gimana, Pak?
7: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim. Begitu.
8: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Iya, Pak. Kooperatif.
7: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
4: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
1: Kampus Unjani Cimahi berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang cinta lingkungan. Fikri Subina menyampaikan informasinya.
9: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara Dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya, dan rencananya memang tidak 30 tapi 150 titik.
10: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI, yang ia juga ikut mendukung program Kampus Mencintai Lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan Environmental Champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui Green Orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui Green Narrative, penguatan kepemimpinan dalam Green Leader Conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
9: Perwawasan lingkungan dan juga mendukung.
11: Apa terjadi sinergitas ya di antara BLDF dan menjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik itu pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan isi laboratorium atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun untuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
10: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
1: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di hari Senin di jelang-jelang akhir bulan September 2026? Di seputar Jalan Diponegoro sudah mulai padat dengan aktivitas pengendara yang akan menuju tempat beraktivitas. Semoga Anda selamat sampai tujuan, dan yang pasti semoga hari Senin ini Anda diberikan semangat yang luar biasa untuk memulai aktivitas selepas Sabtu Minggu kemarin, menikmati waktu bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Kami temani aktivitas Anda pagi hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Beberapa informasi kami akan hadirkan untuk Anda, termasuk juga informasi lalu lintas dan informasi-informasi lainnya tentunya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Irma.
1: Bandung Pagi Ini.
0: Teh Irma, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Swi.
0: Kabar baik, Teh Irma, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Kota Bandung sudah mulai padat ya. Kalau Senin biasanya asa beda dari hari pagi-pagi biasanya gitu. Tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih Teh situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Iya, Teh, memang untuk beberapa titik di hari Senin ini terlihat kepadatan sudah mulai terjadi ini Teh. Seperti di sekitaran Ujung Berung, ini di dekat alun-alun Ujung Berung masjidnya. Ini di lampu merahnya terpantau arah dari balik timur menuju ke pusat kota cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun untuk sebaliknya ini terpantau cukup lancar. Lalu untuk sekitaran Jalan Muhammad Toha di sekitaran RS Kartika Asih arah menuju ke pintu tol, ini terpantau nih wargi dari perbatasan sudah melewati dan memadati area ini. Terpantau ramai lancar. Lalu untuk sekitaran utara ini di Dago, Terminal Dago di atas, ini terpantau lalu lintasnya cukup lancar, namun kepadatan terjadi di sekitaran pasar tradisionalnya. Lalu untuk sekitaran titik Jalan Marta Negara, ini di depan kantor Satpol PP dan Disnaker, arah menuju Jalan Lodaya, terpantau sudah mulai padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu untuk sekitaran flyover Cimindi, Jalan Budi, ini arah menuju Cibabat, dari kedua jalur masih terpantau cukup lancar. Nah, untuk pendengar yang ingin melihat bagaimana situasi lalu lintas terkini di Kota Bandung, silakan untuk mengunjungi website kami di pelindung.bandung.co.id. Karena kami menyediakan lebih dari 450 titik CCTV yang online secara real time. Begitu, Teh.
0: Itu dia untuk laporan untuk situasi kota situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini. Kalau untuk cuaca, masih ada potensi turun hujan kah Kota Bandung pagi hari ini, siang, sore atau malam nanti, Teh Mit? Teh Irma?
2: Iya, kalau untuk Kota Bandung sendiri nih, pada 28 September 2026, BMKG memprediksi pukul 7 hingga pukul 9 nanti akan cerah di sekitaran suhu 23 hingga 26 derajat. Lalu pada pukul 10 sampai pukul 12 ini akan cerah berawan di sekitaran suhu 28 hingga 31. Dan kita harus siap-siap nih Teh, pada pukul 13.00 hingga 15.00 prediksinya akan turun hujan ringan dengan suhu 25 sampai 27 derajat. Lalu pada pukul 16.00 ini jam kita pulang kantor ya, sampai pukul 17.00 akan kembali cerah berawan pada suhu 23 derajat. Lalu pada pukul 18.00 hingga nanti malam akan kembali berawan di suhu 21 hingga 22 derajat. Seperti itu, Teh.
0: Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat, masih ada yang naik, turun, atau ada yang stabil-stabil nih, Teh?
2: Nah, untuk kebutuhan pokok fluktuatif ya, Teh, ada yang naik seperti bawang bombay dan bawang merah. Bawang bombay naik menjadi Rp32.168 per kilogram. Lalu untuk bawang merah di Rp30.312 per kilogram. Namun untuk harga beras medium maupun beras premium ini mengalami penurunan, menjadi beras medium Rp13.717 per kilogram, lalu beras premium di Rp14.891. Dan untuk cabe merah keriting ini mengalami penurunan menjadi Rp52.708 per kilogramnya. Begitu, Teh.
0: Wow, aduh, luar biasa sekali ya. Tapi seberapapun naiknya harga-harga komoditas pasar, yang penting mah ada rezekinya aja buat belanja. Kalau ibu-ibu mah kayak gitu aja mikirnya. Tapi untuk layanan Bandung Siaga 112, sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Ya, untuk layanan Bandung Siaga 112 sendiri, ini kami menerima dari hari Minggu sampai Senin pagi tadi ada 3 laporan nih, Teh. Pertama hari Minggu masuk pukul 6.40 27 September kemarin, ada seorang laki-laki yang pingsan di area pintu barat lapangan Tegalega. Ini kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan informasinya ini korban diboyong ke RS Bandung Kiwari. Lalu masih di hari Minggu pada pukul 17.12 ini terdapat orang yang jatuh di toilet dan akan diboyong ke rumah sakit di Jalan Sukajadi nomor 189. Ini kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, informasinya korban diboyong ke RS Advan. Dan laporan terkini masuk di hari Senin 28 September pukul 3:30 dini hari tadi. Ada kecelakaan kendaraan roda 2 yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan pendarahan. Ini di lokasinya di Jalan KHP Hasan Mustafa nomor 178. Informasinya ini ditangani oleh Dinas Kesehatan dan korban diboyong ke RSHR. Nah, jadi kita ingatkan sekali lagi nih saya untuk warga Bandung apabila berkendara atau sedang berada di luar atau di rumah melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, langsung hubungi 112 layanan kegawat daruratan yang bebas pulsa dan standby 24 jam.
0: Itu dia. Terakhir agenda pimpinan kita untuk pagi hari ini, Teh Irma, ada agenda apa?
2: Ya, untuk agenda dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda hari ini, ini Pak Wali mengawali harinya pada pukul 7.30 di mana Pak Wali akan menghadiri Coffee Morning ke-6 Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jawa Barat dengan tema optimalisasi dan promosi destinasi wisata Jawa Barat. Ini berlokasi di Grand Astrilia Convention and Restaurant. Lalu pada jam yang sama, pukul 7.30, ini Pak Sekda memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan pelepasan PNS purna tugas dan penyerahan SK kenaikan pangkat PNS. Lalu pada pukul 14.00, ini Bapak Wali Kota menerima audiensi dari Kumparan yang berlokasi di Pendopo. Lalu pada pukul 16.00, Pak Wali bergeser untuk menghadiri wawancara khusus dengan IDN Time dengan tema Jelang 2 Tahun Farhan Memimpin Bandung. Lalu ini berlokasi di Pendopo juga. Terakhir pada pukul 18.30, Bapak Wali Kota akan menghadiri Gastronomi Prancis Indonesia 2026 yang berlokasi di Trans Luxury Hotel Bandung. Nah, untuk sementara agenda resminya hanya itu saja nih Teh per hari ini.
0: Iya, Teh Irma hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini untuk wargi Bandung dan pendengar Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Teh Irma, selamat kembali beraktivitas. Titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Irma, sehat selalu.
2: Iya, selamat pagi Teh, hatur nuhun.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung, Irma.
1: Bandung pagi ini.

0: daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Butuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Gleil dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
5: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi.